0: sekolah lapang cuaca nelayan maupun sekolah lapang gempa bumi ini, harapannya adalah biar BMKG ini semakin dekat dengan masyarakat, agar BMKG semakin terasa nyata perannya di masyarakat. Jadi intinya adalah BMKG biar tetap di hati gitu ya.
1: BMKG ya, tetap di hati.
0: Iya. Jadi harapannya adalah masyarakat BMKG ini masyarakat merasakan langsung terkait dengan peran BMKG, tidak hanya sektor dari kebencanaan saja, tapi juga sektor dari ekonomi. Ya. Kemudian yang kedua harapannya adalah tentu saja seperti dengan disampaikan oleh Pak Erick tadi adalah masyarakat menjadi cerdas, ya, masyarakat menjadi paham terkait dengan potensi bencana, potensi hazard yang ada di Maluku Utara, dan yang paling penting adalah masyarakat memiliki mindset, ya, berpikir ketika nanti melakukan mitigasi bencana, itu yang paling penting. Ya, karena memang sekali lagi bahwa bencana itu tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa kita deret, tetapi pengurangan risiko bencana itu yang bisa kita lakukan. Ya, dengan hadirnya sekolah lapang ini, baik SLG maupun SLCN, itu diharapkan memang ini akan membuat masyarakat semakin tanggap, ya, bahkan bisa membuat masyarakat menjadi masyarakat yang tangguh, yang siap memang kalau memang terjadi bencana mereka sudah siap apa yang harus dilakukan. Dan harapannya adalah kita menuju zero victim gitu kan, ya, seperti negara-negara maju kan, seperti Jepang, Cina, Amerika, itu bencana kan silih berganti, bahkan luar biasa kan, tapi korbannya sangat sedikit. Nah, itulah, itu yang coba kita hadirkan di Indonesia, sehingga nanti dengan adanya sekolah lapang ini, dengan kegiatan-kegiatan BMKG yang langsung menyentuh ke masyarakat, itu adalah mengarah kepada mitigasi bencana yang kemudian betul-betul menuju ke zero victim kan gitu. Kemudian yang terakhir adalah harapan kami adalah masyarakat selalu mengupdate informasi dari BMKG, itu yang paling penting. Mengupdate informasi dari BMKG, kemudian mengikuti informasi dari BMKG itu dan melaksanakan secara real action di dalam apa namanya aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian diharapkan juga bahwa masyarakat selain juga tadi adalah sebagai agent of change-nya juga itu. Jadi masyarakat yang ikut nanti sekolah lapang itu juga bisa menularkan atau bisa menyampaikan ke rekannya, masyarakat yang lainnya, sehingga semakin banyak orang yang paham terkait dengan informasi cuaca, iklim, gempa, dan tsunami. Demikian Bang David.
2: Baik, terima kasih Pak Indra atau Pak Adis Indra. Deddy Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate yang juga Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara. Terima kasih Bapak sudah hadir ya, di
0: sama-sama, terima kasih.
2: Pro 1 RRI Ternate.
0: Terima kasih
2: Ternate
0: para pendengar
2: pagi hari ini, dan terima kasih juga Pak Gede Riksana Yasa, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, dan terima kasih kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Ternate yang telah mengikuti dialog interaktif Ternate pagi ini, dan untuk masyarakat yang ada di Halmahera Barat, terutama yang akan mengikuti kegiatan sekolah lapang dari BMKG, tentunya bersiap diri, besok BMKG akan hadir di sana, dan tentunya akan banyak informasi, edukasi, literasi yang diberikan kepada Anda. Dan tentunya melalui kegiatan sekolah lapang cuaca nelayan dan sekolah lapang gempa bumi yang akan digelar besok, harapannya dapat terbangun pengetahuan baru bagi masyarakat. Dan sesuai dengan harapan Pak Indra tadi juga, bahwa dengan digelarnya kegiatan tersebut, masyarakat bisa menjadi agent of change atau agen perubahan, sekaligus memberikan real action atau aksi nyata melalui kegiatan yang akan dilaksanakan di sana. Demikian pendengar Pro 1 RRI Ternate, saya Davi Baba untuk dialog interaktif Ternate pagi ini, literasi kebencanaan BMKG, mengapa sekolah lapang penting bagi Maluku Utara. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi. Dan pendengar Pro 1 RRI Ternate, kita langsung bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita.
3: Penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja, sehingga semua jemaat termasuk bantuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
4: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin bukan, mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
3: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
3: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Potiga Tersemudara untuk Indonesia.
6: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
7: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
8: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
7: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
8: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
9: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
8: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
11: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
12: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
11: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
12: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
13: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
12: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
14: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
12: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
14: bagaimana
12: Indonesia.
14: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
15: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
10: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
17: Editorial RI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
17: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saatnya pendengar pukul 9 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami membuka program Halo RRI. Edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Bersama dengan saya Safira Safitri pendengar ya, hari ini saya membuka kembali program Halo RRI di mana untuk Anda yang mempunyai aduan atau keluhan terkait dengan kebijakan publik ya pendengar, silakan untuk memberikan aduannya ya kepada kami. Nanti kami akan teruskan kepada pihak-pihak terkait. Baik, walaupun saat ini saya sendiri ya pendengar di Halo RRI, namun masih kami akan buka line telepon untuk Anda yang ingin memberikan aduan atau keluhannya. Kami hadir hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur, begitu ya pendengar. Dan seperti di pekan lalu ya pendengar, ini memang ada beberapa aduan yang masuk begitu ya, dan juga ada beberapa juga yang sudah ditanggapi oleh pihak terkait. Namun ada juga yang belum ada tanggapan atau masih berusaha kami follow up gitu ya. Di antaranya ini kalau kita flashback kembali ya pendengar, ini ada keluhan dari salah satu pendengar kita, Pak Iswandi di Gambesi begitu ya. Ini kemarin ada aduan ini mengenai klinik di Nukila Gendong X Puskesmas Gambesi ya, yang memang ini sudah ditanggapi begitu oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ternate begitu ya pendengar. Memang sudah dialihkan Puskesmas Gambesi itu di sekitar Sasa begitu ya. Dan untuk Anda semuanya yang mungkin memerlukan atau ingin berobat ke Puskesmas, ini bisa ke yang terdekat begitu ya. Memang di klinik Nukila yang lama ini sudah tidak berfungsi ya pendengar, dan sekarang dikelola oleh pihak swasta begitu ya, informasinya dari Dinas Kesehatan. Lalu juga masih dari Pak Iswandi di Gambesi ya, kemarin juga ini ada harapan dari Pak Iswandi, ini pembangunan talut penahan ombak kan, ini karena mengancam petani kangkung. Dan kemarin tim Halo RRI juga sudah survei di lokasi ya di Gambesi sana, dan memang itu penahan ombaknya itu pendek begitu ya pendengar, dan ditakutkan kalau sedang pasang begitu ya, airnya sedang naik gitu, nanti bisa juga mengancam kangkung-kangkung begitu ya, karena infonya kemarin dari Kasisi ya, itu kan memang sepanjang di sana itu banyak petani-petani kangkung begitu ya pendengar. Dan mungkin itu juga bisa, kemarin ada info dari Kasisi juga, ini ada di sebelah situ pendengar, belum semuanya ya, ada memang baru uji coba begitu ya, dari mana ya kemarin, lupa ya universitas mana gitu ya. Nah ini kita harapkan nanti mungkin kalau percobanya berhasil begitu ya, kita berharap itu dapat diterapkan di semua lahan di situ ya pendengar, di semua lahan di daerah Gambesi situ, sehingga penahan ombaknya itu lebih kuat ya, akhirnya tidak mengancam kangkung-kangkung yang ada di sebelahnya situ gitu ya pendengar ya. Kita berharap nanti juga kita masih akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan hal itu ya pendengar. Dan ada juga ini masih dari Pak Iswandi di Gambesi terkait dengan pihak keamanan ini untuk sering melakukan razia di kos-kosan. Nah, ini juga masih kita teruskan ke pihak terkait, mungkin ke Satpol PP mungkin ya pendengar. Nanti bagaimana tanggapannya, kalau sudah ada tanggapannya kita akan langsung informasikan, dan tentu kita juga akan informasikan ke media sosial ya pendengar. Mungkin Anda juga yang belum sempat mendengar siaran kami, Anda dapat mengeceknya di media sosialnya Pro 1 RRI Ternate maupun di RRI Ternate ya, di Instagram maupun di TikTok ya. Kami akan berikan informasi terkait dengan tanggapan dari pihak terkait ya. Lalu biasanya ini kemarin juga ada dari Bung Taher ya di Susupo. Ini masih terkait dengan perbaikan pagar jembatan yang belum memang ada, belum ada tanda-tanda gitu ya Bung Taher ya. Ya mungkin Bung Taher juga bisa mengupdate kembali. Dan ini ya Bung Taher kemarin juga sempat mengeluhkan begitu, jika sudah sampai ke tingkat teratas kita harus mengeluhkan ke siapa gitu, karena memang belum ada tanggapan atau feedback begitu ya dari pihak terkait. Dan kita masih mengusahakan ya Bung Taher untuk ada tanggapan dari pihak-pihak yang bersangkutan begitu. Dan ini sesuai dengan informasi kasih sih ya sebelumnya ya, bahwa nanti jika tidak ada tanggapan dari pihak terkait kita akan follow up ke Ombudsman untuk membantu kita untuk menangani aduan-aduan dan keluhan dari pendengar semuanya, karena terkait dengan fasilitas publik begitu ya. Dan Ombudsman tentu juga nanti akan membantu untuk bisa mengkomunikasikan ke pihak terkait agar aduan-aduan bisa segera ditangani, ditanggapi begitu ya. Selanjutnya juga masih terkait dengan ini ya, sampah ya, dari Pak Yasim di Mangga 2. Ini biasanya juga Pak Yasim memberikan update-nya nih. Pak Yasim mungkin boleh silakan untuk mengupdate kembali bagaimana kondisi di sana. Apakah masih juga banyak penumpukan sampah yang berlebih gitu ya di daerah Mangga 2 ini? Harapannya kalau Pak Yasim nih ada penambahan bak sampah begitu ya, dan kita setuju ya untuk bisa ada bak sampah di setiap kelurahan mungkin ya, agar juga tidak ada penumpukan sampah berlebih di satu titik aja gitu ya Pak Yasim ya. Kita tentu juga mungkin ya pendengar bisa telepon di Pro 1. Mungkin ada yang mungkin pendengar Anda bisa menghubungi di line telepon 3125521 ya, atau juga bisa melalui WhatsApp pendengar di 0821 dan 0375180 ya. Ini ada info nih yang kayaknya penelpon di Pro 2 ya. Kita on air di Pro 1 ya pendengar untuk aduannya di Halo RRI. Silahkan untuk menghubungi di line telepon 3125521, atau juga bisa melalui WhatsApp pendengar di 0821-2037-5180 ya. Kita masih hadir hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Jika Anda punya aduan atau keluhan ya pendengar di luar jam on air kita, yaitu hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, setiap pukul 9:30 sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur, Anda juga bisa mengirimkan aduan atau keluhan Anda ya, bisa melalui WhatsApp kami di 0821-2037-5180. Tentunya melalui WhatsApp kami ini kami masih buka 24 jam gitu ya pendengar ya, untuk mungkin waktu Anda berpergian kemana begitu ya, mungkin ada aduan atau keluhan, Anda bisa langsung saja mau memberikan aduan keluhannya ke WhatsApp-nya Pro 1 ya. Tentu saja lebih baik disertai dengan foto ya pendengar, ataupun video ya, serta buktinya gitu. Oh, ini di daerah mana, mungkin terkait dengan apa begitu. Nanti kita langsung catat dan tentunya kita teruskan ke pihak-pihak terkait gitu. Baik, pendengar ya, masih kita tunggu untuk Anda ingin bergabung, silakan untuk menghubungi line telepon di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821 dan 0375180. Ya, masih bersama dengan Safira yang hari ini walaupun sendirian gak apa-apa ya, karena Kak Sisi baru ada kesibukan gitu ya. Pendengar Halo RRI tentunya hadir seminggu 3 kali ya, di hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat. Hari ini hari Senin dan tentunya Anda bisa bergabung ya, mungkin Bung Taher atau Pak Yasim juga bisa mengupdate kembali informasinya, mungkin terkait dengan keluhan yang kemarin masih sama atau seperti apa, boleh ya, silahkan ya. Baik, untuk menunggu penelpon ya pendengar, kami masih tentunya masih menunggu telepon dari Anda ya. Kami akan hadirkan satu lagu dulu untuk itu, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Radio. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Baik, pendengar masih bersama dengan saya ya di Halo RRI ya. Untuk Anda mungkin bisa bergabung kembali bersama kami pendengar untuk memberikan aduan dan keluhannya. Jika Anda mempunyai aduan dan keluhan ya, silahkan untuk menghubungi line telepon di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821-2037-5180 ya. Pendengar kami hadirkan nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tentunya pendengar kami akan nanti mencatat ya aduan-aduan keluhan-keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik yang ada di sekitar Maluku Utara ya, tidak hanya di Ternate. Mungkin Anda bisa langsung saja ya berikan aduan dan keluhannya, dan tentunya oke. Dan tentunya masih nanti akan kami teruskan begitu ya pendengar. Ya, kami akan teruskan aduan Anda dan keluhan Anda kepada pihak-pihak yang terkait begitu ya. Dan mungkin ini masih ada yang masuk nih ya, siapa ya? Sebentar, tapi mungkin pendengar untuk yang ingin memberikan aduan ya, silahkan ke line telepon di 3125521 atau bisa melalui ini ya di WhatsApp kami pendengar di 0821-2037-5180 begitu ya. Baik, masih kami tunggu pendengar untuk Anda aduan atau keluhan yang Anda alami begitu terkait dengan fasilitas publik. Dan ini jika kita melihat kemarin aduan-aduan ya pendengar, ini banyak yang memang mengeluhkan mengenai ini ya, sampah begitu ya, perbaikan pagar jembatan dari Bung Taher di Susupu. Mungkin kalau dulu-dulu juga ada terkait dengan lampu ya pendengar. Nah, ini juga sudah alhamdulillah kemarin juga sudah tertanggapi begitu. Dan juga ada juga ini yang langsung ke PLN Mobile, itu kan ada ya aplikasi ya pendengar ya, itu sangat memudahkan ya. Mungkin Anda bisa langsung juga kalau terkait dengan penerangan jalan ya, dan itu juga cepat sih ya pendengar terkait dengan aduan di PLN Mobile, itu sangat bagus ya. Tentunya ini memudahkan masyarakat untuk yang mempunyai aduan-aduan atau keluhan-keluhan begitu, bisa langsung ke aplikasi dari PLN ataupun yang lainnya ya. Ini kita hadir tentunya untuk Anda pendengar untuk menjawab, untuk meneruskan keluhan-keluhan ataupun juga aduan Anda terkait dengan fasilitas publik tentunya yang bingung gitu ya, mau mengadu ke siapa ini gitu ya, bisa Anda menghubungi kami di line teleponnya Pro 1 di 3125521 atau juga bisa melalui 0821-2037-5180. Pendengar, kita break sebentar ya untuk satu lagu begitu, nanti kami akan kembali lagi.

0: Lagi dalam program Halo RRI, tentunya kami masih membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung dan memberikan aduan dan keluhannya. Silahkan ya untuk menghubungi line telepon di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-0375180. Tentunya jika Anda mempunyai keluhan atau aduan di luar jam on air ya Halo RRI, karena kami hadir hanya 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, hari Rabu, hari Jumat ya. Anda juga bisa memberikan aduan atau keluhan Anda melalui WhatsApp kami. Tentunya kami buka 24 jam ya, padahal karena tidak akan terhapus gitu ya untuk pesan yang masuk dari Anda gitu. Tentunya pendengar, aduan dan keluhan dari Anda semuanya kami tampung begitu ya, kami catat. Kemudian kami teruskan ke pihak-pihak terkait ya untuk menanggapi hal itu. Dan memang masih ada beberapa yang belum ada tanggapan ya, karena ini Kasis ini sudah berusaha juga ya untuk memfollow up berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait ya pendengar, termasuk dengan ini masalah dari di Susupu ini, keluhan dari Bung Taher di Susupu yang memang hingga saat ini belum ada tanggapan begitu ya Bung Taher ya. Kita berharap untuk segera ditanggapi ya, semoga nanti kalau memang ini tidak ada tanggapan, nanti rencananya akan kita alihkan ke ombudsman ya untuk membantu kita untuk menjawab aduan atau keluhan-keluhan dari Anda semuanya. Pendengar, sekali lagi kami informasikan ya, untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821-0375180 ya. Saat ini oke, belum ada yang bergabung ya. Mungkin Bung Taher atau Pak Yasim mungkin bisa ya memberikan update-nya nih terkait dengan apakah masih ada, kalau Pak Yasim ini terkait dengan sampah ya di Mangga 2 begitu ya. Kalau memang beberapa kali lihat memang banyak penumpukan di sana ya sampah, dan ini memang harapannya itu ada penambahan bak-bak sampah begitu ya Pak Yasim ya di tiap-tiap kelurahan. Nah, ini masih dikoordinasikan, nanti mungkin Kakak Sisi akan follow up lagi ke kelurahan setempat ya. Dan memang permasalahan sampah ini tidak ada habisnya begitu ya pendengar, dan tentunya kita sendiri sebagai masyarakat ya, kita juga harus mentaati aturan ya dengan membuangnya tuh di dalam baknya ya, karena masih banyak juga nih terlihat di beberapa tempat pembuangan sampah itu sampai sampahnya tuh berserakan di luar-luar nih pendengarnya, tentu juga mengganggu keamanan ketertiban masyarakat sekitar situ ya, tentunya juga menjadi polusi udara karena menimbulkan bau yang tidak sedap gitu-gitu kan ya. Dan oke, ini mungkin ada yang bergabung ya, kita akan sapa. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nomor baru aktif nih.
0: Baru
1: bater pun dari tadi, apa nih?
0: Oh iya, mungkin ada gangguan ini Bung Taher ya. Ini baru diselesai ada teknisi.
1: Saya kesal di Pro 2 tadi, ada yang kesal tuh.
0: Iya, ada ini pembaruan ini dari teknisi. Ini baru jadi. Mungkin ya.
1: Tadi ada berarti.
0: Iya, siap. Ini Bung Taher mau mengupdate atau apa ini?
1: Ya, sekitar tambahan tentang di Gambesi,
0: Pak Iswandi
1: tentang razia itu, kalau razia itu saran saya kalau boleh jangan cuma di Gambesi, namanya seluruh kota Ternate itu
0: ya, betul.
1: Kos-kosan itu kalau boleh petugas harus hidupkan razia tentang itu, kos-kosan itu
0: ya.
1: Karena itu dan kita punya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama kan begitu.
0: Nah,
1: ada yang belum punya semua misi tapi tinggal sama-sama, itu yang berbahaya itu belum merencanakan begitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau boleh mereka itu jangan cuma di Suwandi sana, tapi seluruh kota Ternate nama kos-kosan perlu jalankannya RCA itu.
0: Iya, betul.
1: Nanti pengaduan pengen itu nanti kita lagi cek

0: Iya, siap-siap.
1: Ya,
0: terima kasih Bung Taher sudah bergabung ya di Halo RRI. Ini menambahkan ya, memang aduh dari Pak Iswandi itu terkait dengan razia-razia kos-kosan di mungkin di sekitar sana ya, Gambesi sana. Namun ini ya bagus ya, pendengar setuju ya, karena memang razia ini apalagi di kota besar ya, ini seperti Ternate ini memang harus sering-sering diadakan gitu ya, karena takutnya ada menimbulkan kaptimas gitu ya pendengar. Dan ini nanti kita juga catat akan diteruskan ke mungkin pihak terkait dengan Satpol PP ya pendengar, terkait dengan razia-razia yang seharusnya dilakukan gitu. Mungkin tidak hanya di Kota Ternate ya, mungkin di kabupaten kota di Maluku Utara juga bisa menerapkan itu gitu. Baik, terima kasih Bung Taher ya, semoga nanti ada tanggapan dari pihak terkait. Meskipun ya kita masih berusaha ya Bung Taher, terkait dengan pagar jembatan itu masih kita usahakan untuk mau follow up, untuk menghubungi pihak terkait ya. Nanti kalau sudah ada tanggapan pasti kita akan hadirkan informasinya waktu on air ataupun juga nanti di sosial media RRI Ternate juga kami akan pasti sebarluaskan. Baik, karena waktunya masih sedikit lagi, tidak apa-apa ya. Kita
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Orang Kebawa
0: ini. Oh. Pak Yasim ya. Iya, Pak Yasim gimana ini?
2: Ya, ini memang anjuran atau informasi saya itu kan kalau boleh DLH ke camat-camat ke lurah, supaya bisa dong tambah dong ke bak sampah.
0: Iya.
2: Tapi sementara saya punya ini dealer mau bongkar.
0: Oh gitu.
2: Nah, sedangkan dealer dengan bak sampah atau tempat sampah itu sampah lebih dulu. Nah, tapi ada masyarakat tidak setuju ini. Jadi saya khawatir jangan sampai masyarakat bawa sampah ke sana di muka dealer. Karena mau bongkar ini ada beberapa hari ini 3 orang datang dan 2 orang telepon ke saya malam-malam. Hanya saya hubungi masyarakat masih bersikeras belum bisa. Karena belum ada pergantian. Kalau sudah ada satu tempat yang untuk ganti di sebelah kiri atau sebelah kanan itu, atau sebelah utara atau sebelah selatan, baru boleh. Tapi kalau sementara ini langsung bongkar itu kan, ya saya terbisa tanggung jawab begitu. Jadi informasi ini paling bagus itu Pak Sama juga harus turun tangan begitu. Terus dinas DLH juga harus turun tangan juga barang tadi, karena ini katanya konfirmasi di lurah-lurah serahkan ke saya begitu. Tapi saya hubungi masyarakat tidak setuju kalau bongkar. Walaupun biayanya ditanggung oleh dealer, tapi karena tempat sampah itu sebelum dealer itu tempat sampah sudah jalan. Nah, sudah ada sudah lama begitu. Tapi ini dipaksa mau bongkar. Jadi sementara saya juga tidak setuju begitu. Karena saya hubungi masyarakat itu semua dan tidak setuju. Jadi barangkali informasikan ke pecama dan DLH. Barangkali ada solusi yang bagaimana supaya orang bisa cari jalan keluar begitu. Karena malam-malam saya dapat telepon terus dari dealer. Jam-jam begini juga dapat telepon juga. Dapat kedatangan tamu yang model itu. Oke,
0: terima kasih Pak Yasim.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih update terbaru ya Pak Yasim ya, terkait dengan masalah sampah di Mangga Dua sana, di wilayah Mangga Dua. Kita akan catat ya Pak Yasim untuk aduannya ini. Memang harapannya ada penambahan bak-bak sampah di sana ya, apalagi terkait dengan masalah yang baru itu tadi ya, dibongkar begitu ya. Baik, nanti kita akan teruskan aduannya Pak Yasim, terima kasih. Dan juga Bung Taher, terima kasih sudah mengupdate informasi ya terkait dengan aduan dan keluhan Anda. Dan pendengar, untuk semuanya yang mungkin tidak memberikan aduan atau keluhan saat ini ya, Anda bisa juga mengirimkan lewat WhatsApp kami. Kami akan buka 24 jam. Baik pendengar, karena waktunya sudah habis, terima kasih atas kebersamaan Anda di dalam program Halo RRI. Nanti saya masih lanjut ya di Ternate pagi hari ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pukul 10 waktu Indonesia Timur, pendengar, saatnya kami hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, perluasan program makan bergizi gratis atau MBG dinilai perlu diiringi penguatan tata kelola. Langkah tersebut penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, Iskandar Sitorus, mengatakan pemerintah tidak cukup hanya mengejar target penyaluran MBG. Pemerintah juga perlu memastikan fondasi pengelolaan program dibangun secara kuat dan berkelanjutan. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Polres Pulau Morotai ya terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtimas melalui pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mengintensifkan razia minuman keras di sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi peredaran minuman keras tradisional jenis cap tikus. Razia tersebut dilaksanakan oleh Satuan Samapta Polres Pulau Morotai pada Sabtu 25 Juli mulai pukul 21 hingga selesai. Kegiatan dipimpin oleh KBO Sat Samapta Polres Pulau Morotai, Ibda Mukhlis. Atas arahan BSK Sat Samapta Polres Pulau Morotai, Ibtu Sunarto, dengan menyasar sejumlah penjual minuman keras di wilayah Desa Darame, Desa Padanga, dan Desa Wawama. Pelaksanaan razia merupakan upaya preventif Polres Pulau Morotai dalam menekan peredaran minuman keras ilegal yang selama ini menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana seperti penganiayaan, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, hingga gangguan ketertiban umum. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangga bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

Pendengar masih bersama dengan Safira di Ternate Pagi menjelang siang hari ini ya. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan tentunya untuk menemani Senin pagi Anda. Dan tentu kami hadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar. Kali ini kami kutip dari Harian Maluk Pos, di mana ini meski capaian skor Monitoring Center for Prevention atau CSP, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diraih oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara ini meningkat dari zona kuning ke zona hijau ya pendengar. Hasil survei penilaian integritas atau SPI Pemprov Maluku Utara menunjukkan sebaliknya, Pemprov masih berada di zona merah atau rentan terjadi korupsi. Sesuai hasil SPI yang dilakukan KPK, skor Pemprov hanya naik dari 56 maksudnya pada 2024 menjadi sekitar 61 pada tahun 2025. Capaian ini juga menempatkan Pemprov Maluku Utara masih berada di zona merah. Karena itu Gubernur mewanti-wanti seluruh OPD agar tidak hanya berorientasi pada nilai administratif peningkatan skor MCSP saja. Dan pendengar, Sally juga mengatakan bahwa Pemprov Maluku Utara berhasil meningkatkan skor MCSP dari 71 menjadi 90 pada 2025 sehingga naik dari zona kuning ke zona hijau. Namun ia menegaskan keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti pada pemenuhan indikator administrasi semata. Menurutnya perbaikan tata kelola pemerintahan harus diikuti perubahan budaya kerja di lingkungan birokrasi dan tolak ukurnya bukan hanya capaian administrasi tetapi juga persepsi pegawai dan masyarakat terhadap integritas serta kualitas pelayanan pemerintah. Sherly juga menegaskan pendengar hal itu tercermin dari SPI ya, Pemprov Malut ini yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ia menambahkan SPI ini mengukur tingkat integritas organisasi, budaya anti korupsi, serta kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh pegawai maupun masyarakat. Oleh karena itu, pendengar, Sally meminta seluruh pimpinan OPD memastikan setiap perbaikan tata kelola diwujudkan dalam budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dan pendengar, informasi ini ya pendengar tentunya masih akan terus kami hadirkan informasi lainnya. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Ternate.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting. Dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Mendingan saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami ya, dari pukul 5 hingga saat ini ya pendengar. Dan saatnya kami bertugas di Ternate pagi hari. Saya Safira Safitri bersama dengan teknik studio Bung Ari. Pamit undur diri. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Dan jangan berpindah frekuensi pendengar, karena di Ternate siang lanjutan nanti akan ditemani oleh Bung Iqbal. Selamat siang pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tangkap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke mak? Semoga sehat lah mai. Mak saya be salu ngonung mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerajaan, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar. Saatnya lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saatnya lintas informasi bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, berita pertama menjelang pelaksanaan rapat kerja nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI akan berlangsung pada 26 hingga 30 Agustus 2026. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Ternate memaksimalkan pelayanan persampahan di seluruh lokasi utama kegiatan serta memperbaiki berbagai fasilitas penunjang. PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad mengatakan DLH tergabung dalam tim penanggung jawab PITS bidang infrastruktur, karena itu pihaknya berfokus menjalankan tugas pokok dan fungsi, terutama memastikan keberhasilan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah di seluruh lokasi penyelenggaraan Rakernas JKPI. Ia menjelaskan DLH juga mulai memperbaiki sejumlah fasilitas penunjang di ruang publik, di antaranya kawasan pantai Vale Jawa. Setelah itu pekerjaan akan dilanjutkan ke landmark Ternate, Taman Ukila, dan beberapa lokasi lainnya. Menurut Musli, tema besar Rakernas JKPI yang mengangkat rempah sangat relevan dengan identitas Kota Ternate. Momentum tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kekayaan hayati daerah. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar, dalam rangka membangun karakter dan meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, Satgas TMMD ke-129 Kodim 1505 Tidore menggelar penyuluhan bahaya narkoba kepada para pelajar SMA Negeri 6 Halmahera Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di SMA Negeri 6 Halmahera Timur, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur pada Senin 27 Juli 2026. Kegiatan penyuluhan ini turut dihadiri dan Ramil 150503 Maba, Kapten Infanteri Stanley, dan SSK TMMD Kapten Infanteri Fardi Ruslan, pegawai Puskesmas Lolobata Bapak Ubay selaku pemateri serta wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMA Negeri 6 Halmahera Timur, Ludia Rita Nyonye. Ubay juga mengajak seluruh siswa untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba serta berani menolak ajakan yang dapat menjerumuskan ke dalam pergaulan negatif. Selain memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara TNI, tenaga kesehatan, dan pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Apa kabar nih untuk di siang hari ini? Ya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Menemani suasana istirahat siang Anda tentunya ya, untuk Anda kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda yang saat ini lagi menikmati suasana istirahat ya, untuk pegawai kantoran ya ataupun sebagainya ya. Dan tentunya jangan lupa ya untuk makan siang, dan mudah-mudahan makan siangnya hari ini sesuai dengan seleranya masing-masing, menunya sesuai dengan seleranya ya. Oke, pendengar, di siang hari ini cuaca juga sangat bersahabat ya, tentunya di Ternate Siang Iqbal akan menemani Anda, dan juga operator ada Bung Dani yang setia tentunya ya untuk menemani Anda dan juga Iqbal lah, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Oke, pendengar, menemani waktu siang Anda ya untuk di siang hari ini edisi Senin 27 Juli 2026. Mudah-mudahan apa yang Anda rencanakan di hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Mohon maaf ya pendengar ya kalau ada terdengar ya sesuatu yang ya, karena di pelataran RRI saat ini sedang ada pekerjaan ya tentunya, dan mohon maaf ya pendengar ya atas ketidaknyamanannya. Oke, menemani suasana siang Anda pendengar, untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan di siang hari ini tentunya tetap semangat ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Dan rencana mau makan siang di mana nih pendengar, di rumah ataupun di tempat makanan ya, tempat atau di rumah makan favorit Anda ya. Oke, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar di siang hari ini. Oke, kali ini pendengar kita dengarkan lagu dari Malik The Essential ya, dengan judul Begini Begitu. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, masih di Ternate siang ini ya, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada ya. Jangan lupa untuk makan siang ya pendengar. Oke. Menemani suasana siang ini tentunya pendengar, masih kami hadirkan deretan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda yang lagi beristirahat ataupun yang lagi ya santai, ya lagi menikmati makan siang ya bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Baik pendengar, menemani Anda di siang hari ini kami juga hadirkan beragam informasi. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda juga pendengar, jangan lupa ya, untuk Anda yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, kolesterol tinggi selama ini kerap dianggap sebagai penyakit orang tua. Padahal proses penumpukan lemak di dinding pembuluh darah ini bisa dimulai jauh lebih awal dari yang diperkirakan banyak orang. Bahkan sejak usia remaja pendengar, karena itu sejumlah kalangan medis menganjurkan agar pemeriksaan kolesterol tidak lagi ditunda hingga usia paruh baya. Jadi jangan tunggu tua ya pendengar ya, cek kolesterol sebaiknya dimulai sejak usia 20-an. Dan pendengar, pemeriksaan profil lipid lengkap yang meliputi kolesterol total LDL, HDL, dan trigliserida ini disarankan mulai dilakukan sejak usia 20 tahun. Meski seseorang merasa sehat dan tidak memiliki keluhan apapun, kolesterol tinggi dikenal sebagai kondisi yang minim gejala. Pendengar, seseorang ini bisa saja merasa bugar dan tidak mengalami keluhan apapun, padahal kadar LDL atau kolesterol jahatnya sudah berada di atas batas normal. Kondisi inilah yang membuat kolesterol tinggi kerap disebut sebagai silent killer, karena baru terasa dampaknya setelah muncul komplikasi serius penyakit seperti penyakit jantung koroner atau stroke. Dan apa dengar? Temuan ini menegaskan bahwa menjaga kadar kolesterol ini tetap terkendali sejak usia muda punya manfaat nyata, bukan sekedar anjuran umum. Data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023 mencatat sekitar 39,5% penduduk Indonesia memiliki kadar kolesterol di atas batas normal. Angka ini pendengar menggambarkan betapa luasnya potensi risiko penyakit jantung di tengah masyarakat, termasuk pada kelompok usia produktif yang selama ini jarang melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Dan pendengar, usia 20 sampai dengan 35 tahun tanpa faktor risiko genetik, pemeriksaan profil lipid lengkap sebaiknya dimulai usia 20 tahun. Jika hasilnya normal, pemeriksaan ulang dilakukan setiap 5 tahun. Kemudian pria di atas 35 tahun dan wanita di atas 45 tahun, pemeriksaan disarankan lebih rutin, yakni setiap 1 sampai dengan 2 tahun sekali. Seiring meningkatnya risiko akibat perubahan metabolisme tubuh. Kemudian, anak dan remaja dengan riwayat keluarga kolesterol tinggi atau penyakit jantung dini, pemeriksaan pertama disarankan pada usia 9 sampai dengan 11 tahun. Kemudian diulang pada usia 17 sampai dengan 21 tahun. Kadar kolesterol tinggi pendengar tidak melulu ya soal pola makan, faktor genetik juga berperan besar dalam menentukan kadar kolesterol seseorang. Sehingga pemeriksaan sejak usia muda ini dinilai penting untuk mendeteksi kondisi ini sebelum terjadi penyumbatan pembuluh darah. Selain itu pendengar, gaya hidup modern seperti konsumsi makanan tinggi lemak, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan bergadang turut memicu kenaikan kadar kolesterol sejak usia muda. Memeriksakan kadar kolesterol bukan lagi kebutuhan eksklusif untuk kelompok usia lanjut. Dalam proses penumpukan lemak ini di pembuluh darah yang bisa dimulai sejak remaja, yaitu deteksi dini di usia 20-an, menjadi langkah pencegahan yang sederhana namun berdampak besar untuk kesehatan jantung jangka panjang. Ya, itu dia pendengar, yang mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari yang namanya kolesterol ini. Dan untuk Anda juga ya, mudah-mudahan segera membaik ya, untuk yang lagi sakit juga ya. Oke pendengar, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda kaum muslimin, muslimah, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur ini akan dikumandangkan pada pukul 12 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur.
Kita dengarkan lagu dari Apul Siahaan dengan judul Nona Manis Halmahera. Tetap bersama kami.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan tentunya ya, dan pendengar dan juga informasi. Oke, masih di Ternate siang ini pendengar, dan selanjutnya kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini, dan untuk kaum muslimin dan muslimah yang mempersiapkan diri juga untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Dan kami informasikan untuk kumandang azan zuhur hari ini Senin 27 Juli 2026 ini akan dikumandangkan pada pukul 12.41 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu bernuansa religi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar ya, masih kami temani Anda dengan deretan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di siang hari ini. Yang belum makan siang ya, ayo luangkan waktu dulu untuk makan siang ya. Dan untuk Anda yang saat ini lagi menikmati waktu siangnya sambil santai-santai ya, dan untuk Anda juga pendengar yang masih dalam perjalanan di siang hari ini, ekstra hati-hati. Baik pendengar, menemani siang Anda, kami masih temani dengan lagu religi. Dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur pendengar, nanti kami akan bergabung bersama RRI Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dinamika Olahraga.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Ya, kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan besok.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persebaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persebaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persebaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persebaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
3: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Coach sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Coach mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persebaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persebaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo KS Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sang Bernyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasar umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kekalahan di Indonesia. Cuma, itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma, itu turnamen kan. Nggak habis itu, karena buat kita pelatih harus cuma diperbaiki itu. Cuma itu diperbaiki, kita harus di main terus.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1 RRI Terparate. Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate siang ini dan sudah Anda ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 jaringan berita nasional. Menemani suasana siang Anda pendengar di siang hari ini ya, deretan lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani suasana siang Anda dan untuk Anda juga yang akan kembali beraktivitas di siang hari ini ya, semoga aktivitasnya semuanya berjalan dengan lancar. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Dan sudah kita dengarkan pendengar lagu dari Komang ya. Oh salah ya, dari Raim Laude dengan judul Komang pendengar, yang sudah menemani kita hingga pukul 13.55 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan lagu pilihan ya, dan juga informasi. Dan kita ke informasi dulu pendengar.

0: satu kali vulkanik dalam, satu kali tektonik lokal, dan 4 kali tektonik jauh. Kata Saum melalui rilis pada Senin 27 Juli 2026. Saum mengatakan, saat ini Gunung Ibu masih pada level 2 waspada, maka diimbau kepada masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 2 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu. Selain itu, pendengar, kepada seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong atau hoax, dan tidak terpancing isu-isu yang tidak benar atau tidak jelas sumbernya, dan masyarakat agar selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah. Pendengar, selanjutnya kita ke Halmahera Tengah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah meluncurkan inovasi sehati untuk memperkuat layanan kesehatan ibu hamil. Program tersebut menekankan pendampingan sejak kehamilan hingga persalinan. Sehati merupakan akronim sehatkan ibu hamil, terintegrasi dengan yang digagas Khalid Abdul Halik. Inovasi itu bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahmad Jumadil menyebut kelompok rentan membutuhkan perhatian berkelanjutan. Pendampingan ibu hamil ini menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga mengajak kepada seluruh unsur untuk mendukung pelaksanaan program kesehatan di setiap wilayah. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan masyarakat. Demikian, pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah luncurkan inovasi sehati untuk pendampingan ibu hamil. Ini semoga programnya atau inovasi ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13:58 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya pada pukul 14 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda ya untuk mengikuti program siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau, dan saat lagi kami akan bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Balai Fakta, Pos 1 RRI Ambon.
1: Polemik pengangkatan raja definitif pada 9 negeri adat yang tersebar di Kota Ambon kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon Maurits Tamaila menilai,

0: terutama dalam proses tersebut berada di tingkat Saniri Negeri yang memiliki kewenangan penting dalam tahapan penetapan calon raja sesuai mekanisme adat dan peraturan yang berlaku. Menurutnya, peraturan daerah atau perda mengamanatkan untuk proses ini berjalan dengan melalui Saniri Negeri. Oleh karena itu, Saniri diharapkan segera untuk melihat hal tersebut. Politisi Nasdem itu mengaku, sejauh ini tim percepatan pelantikan raja yang dibentuk oleh Pemkot Ambon telah berupaya untuk menghadirkan raja definitif. Hanya saja, kendala itu masih tetap saja ada di negeri-negeri tersebut.
1: Sekian Cek Fakta.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang masih terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di siang ini. Dan saya ajak pendengar semua, kita sama-sama ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, program Lintas Seribu Pulau. Dan pendengar, siaran berjaringan Senin 27 Juli 2026 bersama saya Susan Sapasuro.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Saumagi.
1: Baik, pendengar, kita ikuti laporan dari RRI Ambon bersama reporter Lina Tehupuring di saat ini ya, pendengar. Terkait dengan Pelni tegas berantas pengangkutan barang ilegal termasuk satwa dilindungi, ABK yang terlibat terancam dipecat.
2: PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Ambon menegaskan komitmennya memberantas pengangkutan barang ilegal dan satwa dilindungi di kapal-kapal yang melayani rute di Maluku dan sekitarnya. Manajemen juga menyiapkan sanksi tegas bagi anak buah kapal atau ABK yang terbukti terlibat dalam praktik penyelundupan. Kepala Cabang PT Pelni Ambon Ridwan Mandaliko mengatakan, manajemen Pelni tidak memberikan toleransi terhadap pekerja yang terbukti membawa atau membantu mengangkut barang ilegal maupun satwa dilindungi. ABK yang terbukti terlibat akan dikenai sanksi mulai dari skorsing hingga pemecatan sesuai aturan perusahaan. Meski demikian, ia mengaku jika pengawasan di pelabuhan masih menghadapi sejumlah tantangan karena infrastruktur pemeriksaan belum seoptimal di bandar udara. Kondisi tersebut membuka celah bagi oknum untuk memasukkan barang ilegal melalui jalur yang luput dari pengawasan ABK. Dikatakan, untuk meningkatkan pengawasan, Pelni memperkuat koordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan atau KP3 dan Balai Karantina. Tim gabungan secara rutin melakukan pemeriksaan dan penyisiran saat kapal bersandar maupun sebelum penumpang turun.
3: Kalau kita di kapal, kita sekarang di beberapa kapal kita itu di samping perwira kapal atau ABK yang mengawasi atau pengamanan dari kapal, kita sekarang juga ada tambahan dari teman-teman dari Angkatan Laut. Terus kita juga ada onboard itu kalau kita dari TNI dari Angkatan Laut.
2: Ia mengimbau penumpang untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jika kedapatan membawa barang ilegal, akan diproses oleh aparat penegak hukum bersama instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau siang ini, Senin 27 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Susan Sapasuro mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Saumagi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan baru saja Anda ikuti untuk Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Baik pendengar, menemani Anda di siang hari ini ya, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Dani ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Tentunya masih kami temani Anda dengan deretan lagu-lagu pilihan dan juga beragam informasi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar satu lagu dari Keisha Lefronka dengan judul Tak Ingin Usai yang sudah menemani kita hingga pukul 2:15 waktu Indonesia Timur. Baik, mendengar di siang ini ya, untuk cuaca ini sangat panas ya untuk di Kota Ternate. Bagaimana di wilayah Anda? Apakah sama ataukah di musim penghujan ya? Mudah-mudahan untuk Anda ya, walaupun cuaca yang saat ini ya lagi panas, tapi panas banget ya, dan juga kalau hujan deras nih. Oke, pendengar, ini juga ada informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai hujan lebat ini meluas 13 provinsi. BMKG minta warga waspada bencana hidrometeorologi. Pendengar, dimanapun Anda berada, BMKG memperluas cakupan wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Selasa 28 Juli 2026. Jumlah provinsi yang masuk kategori waspada meningkat dari 7 wilayah pada hari sebelumnya, ini menjadi 13 provinsi. Berdasarkan peringatan dini cuaca, BMKG tidak ada wilayah yang berstatus siaga, namun awas untuk periode 27 sampai dengan 28 Juli 2026. Meski demikian, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan karena potensi cuaca ekstrim dapat memicu bencana hidrometeorologi. Pada Senin 27 Juli 2026, sebanyak 7 provinsi yang berstatus waspada. Ketujuh provinsi ini meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Papua Pegunungan. Sehari kemudian, BMKG mengungkapkan jumlah tersebut bertambah menjadi 13 provinsi, wilayah yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat pada Selasa 28 Juli 2026, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Penambahan wilayah tersebut menunjukkan potensi hujan mulai meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Provinsi yang masuk dalam daftar peringatan Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. Selain hujan hebat, hujan lebat, pendengar, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang pada 28 Juli 2026. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Sementara itu, pendengar, Jawa Timur dan Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi daerah yang konsisten masuk dalam daftar peringatan selama 2 hari berturut-turut. Kepulauan Bangka Belitung bahkan berpotensi mengalami kombinasi hujan, hujan sedang hingga lebat dan angin kencang pada periode tersebut. Meski status cuaca masih berada pada level waspada, pendengar, ini BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan potensi risikonya. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat tetap berpotensi menyebabkan banjir, genangan air, tanah longsor, hingga pohon tumbang di wilayah yang rentan. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan perakiran cuaca mulai melalui kanal resmi lembaga tersebut. Warga yang tinggal di kawasan rawan bencana diminta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini guna mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Dengan meluasnya wilayah yang berpotensi diguyur hujan pada 28 Juli 2026, masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas. Pembaruan informasi cuaca secara berkala ini menjadi langkah penting untuk mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ya, demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Hujan lebat meluas 13 provinsi, BMKG minta warga waspada bencana hidrometeorologi. Ya, pendengar, masih kami update ya untuk informasi-informasi dari daerah Maluku Utara dan juga nasional tentunya ya di Ternate siang ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita dengarkan lagu dari Sheila on 7, Bila Kau Tak Di Sampingku. Tetap bersama kami.

Iklim global kini tidak lagi bersifat abstrak, melainkan hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Data BMKG menunjukkan bahwa pada tahun ini suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sekitar lebih dari 1,42 derajat Celcius dibandingkan di era pra-industri. Indonesia berada di garis depan kerentanan iklim. Dampaknya terasa luas. Banjir rob semakin sering melanda kawasan pesisir. Desa-desa di pulau kecil perlahan terancam tenggelam. Gelombang panas dan kebakaran hutan kian intens. Sementara, produksi pangan terganggu oleh cuaca ekstrim dan kekeringan berkepanjangan. Kenaikan suhu udara tidak hanya memperburuk krisis lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal. Di tengah ancaman tersebut, perbaikan lingkungan, perlindungan hutan dan lahan menjadi kunci, namun tekanannya masih besar. Mari kita jaga bumi. Penting untuk mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, menciptakan kehidupan berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati demi generasi mendatang.

Baik, mendengar satu lagu bagus dari Best Jam, Bukan Pujangga, yang sudah menemani kita hingga pukul 2:30 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, di Ternate siang ini masih kami temani Anda dengan deretan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana aktivitas Anda di hari Senin. Di lembaran ke-27 Juli 2026. Apa kabar untuk Anda pendengar di siang hari ini? Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dengan segala kesibukan di siang hari ini ya, jangan lupa untuk terus dengarkan RRI Pro 1 Ternate, dapatkan informasi-informasi terupdate dan lagu-lagu bagus tentunya ya di siang hari ini. Oke pendengar, kita ke informasi selanjutnya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di portal resmi kami rri.co.id. Ini kita ke informasi selanjutnya pendengar, Gubernur BI mundur, rupiah makin terpuruk. Ada apa ini? Kita ke informasi selengkapnya pendengar. Nilai tukar rupiah langsung melemah terhadap dolar Amerika Serikat AS sejak pembukaan perdagangan Senin 27 Juli 2026 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sudah turun 0,15% menjadi Rp17.990 per dolar AS. Sementara itu pendengar, indeks dolar AS berada pada posisi 101,23. Sejumlah analis mengatakan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia atau BI, Perry Warjio, memberikan sentimen negatif kepada nilai tukar rupiah. Salah satunya analis pasar uang dari Du Financial Futures, Lukman Leong, jelas negatif rupiah seharusnya menguat karena pelemahan indeks dolar Amerika Serikat. Menurut Lukman, indeks dolar AS tengah melemah di tengah meredanya tensi geopolitik di Timur Tengah. Namun, pengunduran diri Gubernur BI menekan sentimen pasar dan melemahkan rupiah. Analis pasar uang dari Mair Aset Sekuritas, Jessica Tasijawa, menambahkan pengunduran diri Gubernur BI menjadi fokus pelaku pasar. Investor menantikan keputusan pemerintah mengenai pengganti definitifnya. Menurut Jessica, pelaku pasar juga akan mencermati pengganti Perry dan implikasinya terhadap kesinambungan kebijakan moneter BI. Demikian pula dengan kredibilitas kelembagaan serta arah kebijakan bank sentral ke depan. Pendengar, analis pasar uang dari Trade Andalan Future, Ibrahim Aswaibi, memuji langkah gentleman Perry Warjio. Dia memberi kesempatan kepada para deputinya untuk memimpin BI. Ini hal yang luar biasa. Menurut Ibrahim, siapapun yang memimpin BI saat ini sangat sulit untuk membuat rupiah kembali menguat. Ini karena masalah geopolitik ditambah perekonomian dalam negeri yang sedang carut-marut sehingga rupiah kembali melemah. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar, masih kami hadirkan informasi mengenai yang kami kutip ya dari rri.co.id mengenai waspada gelombang 2,5 meter perairan Sultra 27 sampai dengan 30 Juli dan untuk daftar wilayah terdampak. Pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Sulawesi Tenggara pada 27 sampai dengan 30 Juli 2026. Nelayan, operator kapal, dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut diminta meningkatkan kewaspadaan selama periode tersebut. Stasiun meteorologi kelas 2 Maritim Kendari memperkirakan tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter di beberapa kawasan perairan. Kondisi ini dipicu oleh pola angin yang bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 2 hingga 20 knot. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Imade Wahyu Ganaputra, mengatakan kecepatan angin tertinggi mencapai 25 knot. Kondisi tersebut terpantau di perairan Wakatobi bagian barat, perairan Wakatobi bagian timur, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Pendengar, kecepatan angin tertinggi terpantau mencapai 25 knot atau setara 6 skala Beaufort di perairan Wakatobi bagian barat, perairan Wakatobi bagian timur, dan Laut Banda
Timur. Wakatobi, kata Wahyu dalam keterangan persnya seperti dilansir Antara pada Senin 27 Juli 2026. BMKG mencatat sedikitnya 12 wilayah perairan di Sulawesi Tenggara berpotensi mengalami gelombang dengan kategori sedang wilayah tersebut. Laut Labengki, Selat Labengki, perairan utara Wawoni, Laut Banda Timur Wawoni, Selat Cempedak, Teluk Bone Barat Kabaena, perairan Bau-Bau, Laut Flores Selatan Buton, perairan Wakatobi bagian barat, perairan Wakatobi bagian timur, Laut Banda Timur Wakatobi. BMKG juga mengeluarkan rekomendasi keselamatan pelayaran bagi seluruh pengguna jasa transportasi laut. Imbauan tersebut bertujuan mengurangi risiko kecelakaan akibat gelombang tinggi dan angin kencang. BMKG mengingatkan seluruh pelaku aktivitas maritim agar selalu memantau perkembangan cuaca sebelum berlayar. Informasi tersebut mengenai kondisi angin dan tinggi gelombang dapat diakses melalui kanal resmi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari. Dengan masih berpotensinya gelombang tinggi hingga beberapa hari ke depan, masyarakat diharapkan tidak mengabaikan peringatan cuaca yang telah dikeluarkan. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk menjaga keselamatan pelayaran dan aktivitas di wilayah perairan Sulawesi Tenggara. Ya, untuk di wilayah Maluku Utara juga ya, ekstra hati-hati untuk Anda juga yang akan melakukan pelayaran ya melalui jalur laut. Oke, pendengar, tentunya masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan ya, lagu-lagu bagus untuk menemani Anda di siang hari ini. Kita dengarkan lagu dari Chrisye dengan judul Pergilah Kasih. Tetap bersama kami.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Baik pendengar, masih di Ternate siang ini ya, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Selamat siang untuk Anda pendengar, tetap semangat untuk Anda yang menjalankan aktivitas di siang hari ini. Semoga aktivitasnya berjalan lancar ya, sampai selesai nanti tentunya. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di aktivitas saat ini, dan juga informasi. Kita ke informasi dari daerah Maluku Utara pendengar, kita ke Halmahera Tengah. Satuan Lalu Lintas Polres Halmahera Tengah menghadiri sekaligus melantik anggota patroli keamanan sekolah atau PKS SMK Negeri 8 Halmahera Tengah. Pelantikan dipimpin Kasat Lantas Polres Halmahera Tengah Ibtu Maskun Abdukis dan juga dihadiri personel Satlantas Polres Halmahera Tengah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pembentukan karakter pelajar yang disiplin, bertanggung jawab, serta peduli terhadap keselamatan berlalu lintas. Kasat Lantas Polres Halmahera Tengah Ibtu Maskun Abdukis mengatakan PKS memiliki peran penting dalam membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan nyaman. Ia juga mengapresiasi pihak SMK Negeri 8 Halmahera Tengah yang telah berkomitmen membina siswa melalui kegiatan PKS. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari sinergi kepolisian dan dunia pendidikan dalam menanamkan kesadaran hukum serta budaya tertib dan disiplin sejak dini. Kita ke informasi yang lain pendengar, informasi selanjutnya ini masih dari daerah Maluku Utara pendengar. Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Jumadil memimpin apel pagi yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Pada Senin 27 Juli 2026, apel tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, para pimpinan perangkat daerah, staf ahli, para asisten, serta seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam arahannya, Wakil Bupati mengawali dengan menyampaikan rasa syukur karena seluruh peserta apel dapat hadir dalam keadaan sehat dan tetap mengikuti apel pagi sebagai bentuk komitmen terhadap kedisiplinan sebagai aparatur pemerintah. Ahlan Jumadil mengatakan, menegaskan bahwa disiplin dan peningkatan kinerja harus terus menjadi perhatian seluruh ASN. Menurutnya setiap apel pagi selalu menjadikan momentum untuk mengingatkan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, serta menjaga etika sebagai pelayan masyarakat. Selain itu pendengar, Ahlan juga mengingatkan seluruh pimpinan perangkat daerah agar senantiasa memberikan pembinaan dan arahan kepada seluruh staf masing-masing perangkat daerah sehingga komunikasi dan pengawasan yang baik dari pimpinan sangat diperlukan agar berbagai persoalan kecil dapat diselesaikan di tingkat OPD tanpa harus menunggu perhatian langsung dari pemerintah daerah. Di akhir arahannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa setelah pelaksanaan apel pagi akan dilaksanakan rapat evaluasi bersama seluruh pimpinan perangkat daerah. Rapat tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta memastikan seluruh agenda pemerintahan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Melalui apel pagi, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kembali menegaskan komitmennya untuk membangun budaya kerja yang disiplin, beretika, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Demikian pendengar, Wakil Bupati Halmahera Tengah tekankan disiplin dan kinerja ASN.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden.
1: Masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi di pemerintah Kota Bengkulu. Program makan bergizi gratis MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam.

0: Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pengunduran diri Perry disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pagi tadi. Selanjutnya, Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat Gubernur BI sementara. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Secara resmi, kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan
2: bertempat di kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Menurut Prasetyo, pemerintah menerima pengunduran diri Gubernur BI pada Minggu 26 Juli 2026. Pemerintah menyatakan menerima pengunduran diri tersebut disertai ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Perry Warjio yang telah menjalankan tugasnya memimpin Bank Indonesia selama kurang lebih 7 tahun.
1: Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur.
2: Perry Warjio disebut mengundurkan diri sebagai Gubernur BI dengan sukarela dengan alasan pribadi. Selanjutnya, Rapat Dewan Gubernur BI menetapkan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur BI sementara. Atas penetapan itu, Destri mengatakan akan melanjutkan tugas dan wewenang BI, utamanya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta melanjutkan peran Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
3: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
2: Pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjio memicu sentimen negatif di pasar valuta asing. Nilai tukar rupiah terpantau semakin melemah. Berdasarkan data Bloomberg, sebelum jeda siang perdagangan hari ini, rupiah melemah 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.995 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi di pemerintah Kota Bengkulu. Kali ini penyidik menyasar pihak swasta di sektor alat kesehatan dan pengelolaan limbah. Berikut laporan Hairul Umar.
4: Artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi yang berlangsung di pemerintah Kota Bengkulu. Pengembangan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti baru dari perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lebong. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk pihak swasta dalam kasus ini, yaitu berasal dari sektor alat kesehatan dan juga pengelolaan limbah yang diduga melakukan praktik serupa di lingkungan Pemkop Bengkulu sehingga penyidik memperluas penyidikan.
4: Di mana dalam pengembangan penyidikan perkara ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka. Perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini menjadi pembuka, menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melihat lebih luas lagi, lebih dalam lagi terkait adanya dugaan tindak-tindak pidana korupsi lainnya yang tentunya tidak terbatas di wilayah saat dilakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa penyidik tak segan akan mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.
6: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
5: Dalam pengembangan perkara, penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Bengkulu. Penggeledahan meliputi kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan juga pengolahan limbah, serta rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, di mana dari hasil penggeledahan KPK menyita dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai lebih dari 4 miliar di rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu. Budi menegaskan hingga kini memang KPK belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan perkara. Pengembangan perkara yang berawal dari OTT merupakan pola penanganan yang kerap dilakukan KPK untuk mengusut pihak lain yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
7: Bantuan pemerintah ini ada dalam bentuk bantuan benih, benih padi, kemudian benih jagung yang langsung diberikan kepada kelompok-kelompok tani.
8: 64% masyarakat di Nusa Tenggara Timur berasal dari sektor pertanian. Karena itu pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan fokus menyediakan sarana-prasarana untuk mendorong petani lebih fokus mengolah lahan pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Yohanes John Da Costa di Kupang mengatakan, untuk mendorong peningkatan kualitas pertanian, pemerintah menyediakan bantuan benih padi, jagung, traktor, mesin pompa air, termasuk program Makan Bergizi Gratis MBG.
7: Kalau dari sisi MBG sendiri kan sebenarnya itu kan bagian dari proses produksi di bagian, bukan saja hanya tanaman pangan, padi dan beras, ini juga menyangkut dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tentunya ini juga semacam membuka peluang kepada petani untuk lebih giat untuk menanam sehingga bisa dibeli dari SPPG kepada tingkat petani. Ini salah satu cara untuk peningkatan daripada kesejahteraan petani sendiri, Pak. Jadi kita harapkan dengan adanya program pemerintah ini supaya lebih giat lagi petani untuk lebih giat menanam.
8: Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, manajer pengadaan Kanwil Bulog Nusa Tenggara Timur, Nini Yanti Nadaek menegaskan pihaknya memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penyuluh pertanian lapangan, dan pelaku usaha penggilingan padi untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani.
9: Petani yang mau bermitra dengan kami menjadi mitra beras atau untuk memasukkan berasnya ke dalam gudang Bulog gitu, harus memang betul bermitra dengan kami. Jadi kami harus melis gitu. Jadi kami melaporkan ini ke pemerintah, siapa kami membeli, termasuk bertransaksi dengan siapa. Jadi petani-petani bisa bermitra dengan kami, mendaftarkan diri dulu, sekaligus bisa mengenali seperti produk apa sih yang diminta oleh petani, standarnya seperti apa sih.
8: Swasembada pangan merupakan salah satu program utama pemerintah Presiden Prabowo. Karena itu pemerintah dan Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur memastikan hasil panen petani terserap dengan baik, memiliki harga jual yang layak, sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap pekat mulai dirasakan masyarakat Kalimantan Tengah seiring kebakaran hutan dan lahan semakin marak. Hal ini menegaskan bahwa Kalteng langganan karhutla saat musim kemarau panjang tiba. Untuk mengatasinya, BPBD bersama aparat kepolisian serta tim relawan berjibaku memadamkan puluhan titik api yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Berikut laporan Edi Suroso dari RRI Palangkaraya.
10: Kami dari BPBD Kota Palangkaraya bersama dengan TNI Polri, relawan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Kota Palangkaraya saat ini melakukan penanganan kejadian kebakaran di Danau Rangas.
11: Musim kemarau kembali membawa ancaman kabut asap di Kalimantan Tengah. Dalam beberapa hari terakhir, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah termasuk Palangkaraya. Bahkan tadinya langit yang berwarna biru kini sudah berwarna putih akibat pembakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut menjadi tanda bahwa kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan yang berulang setiap musim kemarau. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, kabut asap juga mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak kesehatan, terutama gangguan saluran pernapasan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana, BPBD Palangkaraya Heri Pauji membenarkan, tim gabungan masih berjibaku melakukan pemadaman di sejumlah titik. Salah satu lokasi yang hingga kini masih ditangani berada di kawasan Danau Rangas.
10: Kami dari BPBD Kota Palangkaraya bersama dengan TNI Polri, relawan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Kota Palangkaraya saat ini melakukan penanganan kejadian kebakaran di Danau Rangas. Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Kejadian di wilayah Kota Palangkaraya sampai hari ini sudah terjadi 98 kejadian dengan total kemarin yang dilakukan penanganan ada 12 titik lokasi. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
11: Heri Pauji menjelaskan hingga saat ini telah terjadi 98 kejadian kebakaran di wilayah Palangkaraya. Pada penanganan terbaru, tim gabungan menangani sedikitnya 12 titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, aparat kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku pembakaran lahan. Sejumlah tersangka bahkan telah ditetapkan dalam kasus Karhutla tahun ini.
12: Sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka ya. Nanti tapi saya lupa jumlahnya berapa ya.
13: Berarti sudah ada yang ditetapkan baru ini, Pak. Ya?
12: Jadi tolong disampaikan untuk masyarakat jangan lagi ada yang membakar ya. Aturan kita kan sudah ada, pergub juga sudah ada. Jadi ini kan cukup nanti juga banyak dampaknya akibat pembakaran ini ya. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau menyepelekan ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
11: Untuk itu ia mengingatkan masyarakat agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Karena selain melanggar hukum, tindakan tersebut menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan, kesehatan hingga aktivitas masyarakat. Di sisi lain, Satgas Karhutla Bidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Rija Syahputra mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap yang semakin pekat. Bahkan Dinas Kesehatan berencana menggelar rapat koordinasi menyusul meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di berbagai daerah.
14: Kalau untuk rencana rapat mungkin ada, Pak ya, karena memang ini sudah masuk musim kemarau dan memang sudah mulai terjadi kebakaran lahan lah di beberapa tempat atau di beberapa kabupaten kan tidak aman lagi. Nah, baru kami dari Dinkes ini mengeluarkan ada kondisi yang kurang bagus atau kurang sehat dalam catatan dari alat monitor lingkungan itu ya, bolehlah pakai masker.
11: Berdasarkan data yang dihimpun, Kota Palangkaraya menjadi wilayah dengan jumlah kasus ISPA tertinggi mencapai 12.394 pasien. Disusul Kabupaten Kota Waringin Timur sebanyak 12.023 pasien dan Kabupaten Kapuas sebanyak 9.602 pasien. Melihat kondisi kualitas udara yang mulai memburuk, seiring meningkatnya kebakaran lahan, Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan. Demikian laporan mendalam, Edi Suroso melaporkan.
0: Polres Pemalang intensifkan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan. Salah satunya dilakukan di Desa Kuta, Kecamatan Bantar Bolang dengan melakukan dropping 5.000 air bersih ke warga. Berikut laporan Lukis Setiawan dari RRI Semarang.
15: Suara deru pompa diiringi dengan gemercik air dari tangki terdengar di lingkungan Dusun Cipanjang, Desa Kuta, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Keberadaan satu tangki air berkapasitas 5.000 liter dikerumuni warga yang membawa ember dan wadah air lainnya. Mereka secara bergilir mengantri air bersih bantuan dari Polres Pemalang lewat Polsek Bantar Bolang. Kondisi kemarau saat ini, air menjadi salah satu barang berharga bagi 250-an kakak di dusun tersebut. Kapolsek Bantar Bolang, Ibtu Eko Purwanto, mewakili Kapolres Pemalang mengatakan bantuan air bersih merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan aparat terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan. Selain dropping air bersih, rombongan yang berasal dari unsur TNI Polri, Pemkab Kabupaten Pemalang juga turut serta melakukan patroli. Menurut Ibtu Eko, patroli bertujuan untuk memantau kondisi kawasan hutan selama musim kemarau, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.
16: Kebetulan di sini ada sekitar 250 kakak yang terdampak kekeringan, sehingga kita memberikan satu bantuan dari PDAM, kemudian dari BPBD maupun dari Perhutani, melakukan bakti sosial di wilayah Sungai Panjang, Kecamatan Bantar Bolang. Dan ini nanti bukan hanya kali ini atau hari ini, namun kami akan berupaya dan berusaha untuk melakukan bakti sosial di wilayah hukum Polres Malang.
15: Perwakilan dari BPBD Kabupaten Pemalang dalam kesempatan itu juga menyebut hingga pertengahan Juli 2026 tercatat 30 desa di 7 kecamatan Pulau Sari, Watu Kumpul, Radu Dongkal, Warung Pring, Belik, Bantar Bolang, dan Bodeh mengalami kekeringan. Ada sekitar 93.250 jiwa terdampak kekeringan. Diperkirakan kondisi seperti ini akan terus terjadi hingga akhir bulan Oktober 2026. BPBD tidak hanya membuka posko di tingkat kabupaten, tetapi juga di seluruh kecamatan agar penanganan lebih efektif. Posko tersebut berkolaborasi dengan pemerintah desa, sehingga distribusi air bersih dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
17: Kalau menurut BMKG, tahun 2026 kemungkinan kemarau panjang, sehingga kami berusaha semaksimal mungkin setiap ada keluhan kita langsung dropping. Dan sampai hari ini insya Allah warga terutama di 3 kecamatan yang sudah kami dropping itu memang merasa puas insya Allah. Kalau masalah kurang ya lumrah, namanya kurang ya, tapi semua titik sudah kita penuhi.
15: Berdasarkan hasil asesmen dan validasi dari BPBD Kabupaten Pemalang, di setiap kecamatan kekeringan mulai terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Belik dan Kecamatan Pulau Sari. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar penetapan status darurat bencana hidrometeorologi kekeringan melalui keputusan Bupati Pemalang yang berlaku mulai 1 Juli 2026. Lukis Daun melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Ana Kusuma dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
18: Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH JHT tahun 2026 sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Program tersebut menyasar lebih dari 14.000 penerima yang terdiri atas anak yatim, fakir miskin, lanjut usia, anak berhadapan dengan hukum, serta penyandang disabilitas berat. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, dalam hal ini menjelaskan bahwa total penerima BLT DBH JHT tahun ini meliputi 11.405 anak yatim, kemudian 2.797 warga kategori fakir miskin, dan 533 warga lanjut usia, 10 anak berhadapan dengan hukum, serta 60 penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan disesuaikan dengan masing-masing kategori penerima, dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekaligus juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
19: Untuk nominalnya yang fakir miskin 1 juta, untuk yang lansia 1 juta, untuk yang disabilitas berat 6 juta, untuk yang anak yatim 600 ribu, dan kemudian untuk yang ABH atau anak berhadapan dengan hukum kurang lebih 3,5. Jadi kita harapkan masyarakat betul-betul memanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari.
18: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati turut menyampaikan bahwa penyaluran BLT DBH JHT ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.
20: Dananya dari DBH JHT baik kepada fakir miskin, tadi sudah dilaksanakan penyerahannya di Kecamatan Pesantren. Kemudian yang kedua adalah bantuan untuk orang disabilitas berat, kemudian bantuan juga untuk anak berhadapan dengan hukum, dan nantinya di tanggal 27 sekaligus ada acara Manasuk Sima, kita juga akan melakukan penyerahan kepada yatim piatu. Semoga bermanfaat untuk beliau-beliaunya penerima manfaat. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang mengalami tantangan salah satunya di bidang ekonomi.
18: Melalui penyaluran BLT DBH JHT ini, pemerintah Kota Kediri berharap jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dapat semakin kuat. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima. Anu Kusuma melaporkan.
0: Perusahaan kargo Arab Saudi Saudia Cargo Sabtu lalu meluncurkan rute terjadwal baru yang menghubungkan Riyadh dan Melbourne, Australia sebagai bagian dari perluasan jaringan internasionalnya untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Rute baru itu menandai ekspansi strategis Saudia Cargo membangun jalur kargo udara langsung antara Arab Saudi dan pasar Australia. Menggunakan pesawat kargo Boeing 747-400 dengan kapasitas muatan lebih dari 100 ton. Dan kemampuan pemuatan di bagian depan untuk mengakomodasi kargo berat dan berukuran besar. Peluncuran rute Melbourne itu merupakan respon terhadap permintaan pasar, sekaligus memperkuat rantai pasokan global dan memperluas jangkauan ekspor Saudi ke Australia. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia telah menganalisa performa Kamboja jelang pertemuan kedua tim pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Tim Bulls Indonesia telah melakukan analisa atas performa Kamboja jelang pertemuan kedua tim pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Pernyataan ini disampaikan pelatih skuad Garuda John Hartman saat konferensi pers di Stadion Pakansari Cibinong Bogor kemarin. Menurut Hartman, walau Kamboja mengalami kekalahan di laga pertama mereka, namun tim ini tetap layak diantisipasi. Karenanya ia memastikan skuad Merah Putih akan tetap tampil maksimal saat menjamu Kamboja.
21: Jadi kami akan memantau tim Kamboja. Kami memiliki kesempatan untuk menonton mereka bermain. Mereka adalah tim yang terorganisasi. Mereka sangat disiplin. Mereka akan menjadi lawan yang berat. Tapi saat ini kami harus fokus pada timnas dan apa yang kami lakukan bersama dan mengambil langkah pertama bersama.
1: Sementara itu pelatih timnas Kamboja Gio Tokukoji mengaku timnya belum memiliki banyak waktu persiapan usai laga pertama mereka. Namun pelatih asal Jepang itu bertekad untuk mempersiapkan anak asuhnya dengan sebaik mungkin untuk menghadapi Indonesia.
22: Dua hari lalu kami bertanding menghadapi Singapura. Sebagaimana yang diketahui, kami tidak memiliki banyak waktu persiapan untuk menghadapi Indonesia. Menghadapi Singapura, kami tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang kami inginkan. Namun kami akan bersikap sebaik mungkin untuk menghadapi Indonesia.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong Bogor mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate, hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih. Semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut. Siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

0: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Apa kabar untuk Anda pendengar di sore hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan sudah Anda ikuti juga tadi pada pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, untuk penyampaian warta berita sentral. Oke, pendengar, di sore hari ini tentunya di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Seperti biasa pendengar, kami buka untuk di line telepon dan juga WhatsApp ya, untuk Anda yang ingin request lagu ataupun salam-salam untuk siapa saja boleh pendengar. Kalau sore hari ini tentunya ya, untuk Anda yang masih di kantor juga ya. Iya, kurang beberapa menit lagi ya. Nah, tentunya jam pulang ini. Ah, jadinya untuk Anda juga yang masih dalam di kantor ya, yang akan pulang ya, tentunya segala sesuatunya diselesaikan dulu ya, atau dimanfaatkan ya sebaik mungkin untuk Anda yang akan melakukan pulang ya. Oke, menemani suasana sore hari ini juga untuk Anda yang lagi santai-santai juga ya, sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh di sore hari ini, bisa ya, Anda bisa bergabung untuk di line telepon kami. Oke, kami aktifkan untuk di line telepon 0921-3125-521. Ini juga kartu halo kami ya, 0811-4001-1082. Ini sudah aktif juga ya, sudah Iqbal aktifkan. Jadi untuk Anda yang mau bergabung silahkan ya, bisa juga di WhatsApp 0821-2037-5180. Ini sudah ada yang bergabung, kita terima terlebih dahulu. Halo.
1: Halo.
0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum, Bung Iqbal yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Atus yang paling ganteng nih.
1: Ah, yang paling jelek ini.
0: Ganteng kumpulan jelek lagi.
1: Ayo, kabar Bung Iqbal.
0: Alhamdulillah kabar baik sehat ini. Abang Atus yang paling ganteng, kabar bagaimana nih?
1: Ya, sehat-sehat, cuma keadaan panas.
0: Panas, iya.
1: Panas, kok ini tong. Abang sementara di Transgoal nih.
0: Wah, ada di Transgoal. Ada
1: di Sabu Gunung.
0: Bikin apa ini sore-sore begini nih di Transgoal? Baik,
1: lagi istirahat karena awasi jangan sampai terjadi kebakaran ini. Dari sebelah ada babakar, kontong awasi itu jangan masuk ke lahan.
0: Saya betul sekali ini. Abang Atus
1: ini pokoknya puntung rokok lepas habis sudah lahan karena su kering semua nih.
0: Saya betul sekali ya. Abang Atus ya, lagunya lagu apa nih mau didengarkan nih?
1: Abang Atus Medan Hati dulu.
0: Nia.
1: Bila rindu balik bantal, karena rindu Bu Iqbal Sulama terada.
0: Oh begitu eh?
1: Iya, rindu semua orang fans-fans.
0: Iya.
1: Terus ini orang RRI, penyiar-penyiar Sulama nih. Iya. Kadang-kadang gabung, kadang-kadang hilang. Kebetulan jaringan ada bagus jadi.
0: Iya. Pak Yasin meja gak tanya-tanya lagi. Ini Abang Atus
1: pemana ini? Iya tuh, Abang Atus kalau belum masuk jalur tuh memang lagi sibuk.
0: Iya, ada gade HP.
1: Nah, ini walaupun ada sibuk tapi masuk jalur dulu tuh, apalagi tompe Bung Iqbal yang tugas ini.
0: Iya.
1: Tapi Bung Iqbal, nomor yang 0811-401-1 terus 1082 su aktif.
0: Sudah ini Abang Atus, sudah.
1: Oh, barang ini Pak Junaidi di Amon ada tanya kemarin, kong kita bilang mungkin ada gangguan jadi.
0: Saya ada gangguan, ini so aktif kalau sekarang ini.
1: Iya, jadi kau salam-salam dulu kan Bung Iqbal, jangan ada antri. Jam ini dia masuk, kong dia bilang tong maka waktu lagi ya.
0: Iya, silakan.
1: Salam pertama bantu Iqbal, salam bertugas, harapan sehat selalu. Walaupun cuacanya panas.
0: Iya.
1: Memang tadi di berita juga, di Kalimantan juga terjadi kebakaran. Jadi orang waspada saja.
0: Iya.
1: Yang penting cepatnya hujan bisa turun nih. Terus buat Bulek yang lagi makan tempe dagang. Terus buat Mama Indah, masih jalur Mama Indah.
0: Oh, iya.
1: Terus Pak Yasin di Mangga Dua sama Mama Ulfa, mungkin lagi harga minum es pisang hijau kapan? Kalau di kota ini banyak es pisang hijau jadi.
0: Iya.
1: Terus Tompe Kuai masih jalur Kuai.
0: Masih jalur.
1: Kuai ini hari apa kasih nomor nih? Su teringat kau untuk mau catat nih terus ya.
0: Saya.
1: Terus Kuai, Kubuce, Bundin, Ipin, Wama. Wama jaga bergabung lagi, Bung.
0: Sering-sering gabung, saya gabung terus no. Sih, Wama.
1: Tapi Bung Iqbal, bayar lah su ini, su pensiun.
0: Ada.
1: Oh, barang su jarang, su tara menyiar apa ini?
0: Iya, kadang-kadang menyiar ya, iya.
1: Mungkin diperbantukan. Terus buat Andi Alvarez, Andi Jambi, Andi Batam, Purnama Sari, Buntai Risusupu, Badai Simbaria di Jawa Timur sana. Buat Abang Atus, Bung Anies bersama rekan-rekan yang lagi bakore kelapa. Baisa Proko tu jambuan di Puntung Sabara. Ayang ini berurusan dengan pemilik lahan terbakar. Lagu ini Abang Atus spesial buat Bung Iqbal saja yang lagi bertugas panas-panas ini. Tapi mungkin di ruang AC jadi dingin loh. Ya, oke Bung Iqbal, terima kasih banyak. Syukur Bro.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Atus yang ada di Goal, Trans Goal ya. Ya sudah bergabung ya, semoga sehat selalu ya. Oke, kita terima lagi. Ini sudah ada yang bergabung ya di nomor telepon kami ya. Ada siapa nih, mana nih? Iya. Nah. Coba ya. Ada apa ini ya? Tidak bisa diterima ya. Iya, sudah dicoba nih tapi tidak bisa ya. Oke. Ya, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga silahkan ya, bisa di line telepon kami 0921 3125521 ya, dan juga di oke, ini terputus ya. Oke. Ya, bisa dicoba kembali ya, dan ini kami juga masih coba ya untuk terima. Ya, Anda bisa bergabung juga melalui WhatsApp dengar di 0821-2037-5180. Oke, ada yang bergabung juga, kita terima nih. Halo, 100% Indonesia.
2: Ya, halo.
0: Halo juga, dengan siapakah di sana?
2: Ya, selamat sore.
0: Selamat sore juga, dengan siapa di mana?
2: Oh, dengan Pak Guru Agus.
0: Pak Guru Agus di mana?
2: Di Morotai.
0: Di Morotai ini. Apa kabar nih orang Morotai, Pak Guru?
2: Ya biasa-biasa saja ini. Ya puji Tuhan, biasa-biasa.
0: Iya, biasa-biasa. Ini bagaimana nih terdengar di Morotai ya untuk siarannya?
2: Oh, kadang-kadang putus.
0: Oh, kadang-kadang
2: kalau
0: putus. Iya.
2: Di daerah Morotai ini.
0: Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya. Oke, iya. Mau dengar lagu apa nih, Pak Guru Agus?
2: Saya bisa minta lagu Cinta Bukan Mesti Miliki.
0: Cinta Bukan Mesti Miliki atau bagaimana nih?
2: Ya, Cinta Bukan Mesti Miliki.
0: Bukan Mesti Miliki. Oke, Iqbal cari
2: ya,
0: dulu
2: Roy
0: ya.
2: Tuhumuri ya.
0: Dari siapa?
2: Roy Tuhumuri.
0: Roy Tuhumuri, oke. Ya, sambil dicari salamnya untuk siapa nih?
2: Salam jo for orang Transgual yang baru lewat tadi. Siapa? Bang Atus ya?
0: Iya, betul.
2: Iya. Bilang pada orang jangan bakar-bakar sembarang di sana, karena di sana itu banyak kelapa.
0: Saya, betul.
2: Tuh. Daun-daun kelapa kong angus itu bisa-bisa angus semua.
0: Iya, itu.
2: Soalnya kita juga orang dari daerah Halmahera Barat, cuma kebetulan tugas di Morotai ini.
0: Iya.
2: Lanjut. For pendengar RRI dimanapun dorang berada, kiranya dorang semua terhibur ketika mendengarkan lagu ini.
0: Iya. Lanjut lagi. Siapa lagi?
2: Buat Bang Rizal Asor. Mm-hmm. Dia berada di Kalumpang.
0: Iya.
2: Ya, semoga terhibur ketika mendengarkan lagu ini. Mm-hmm. Dan Pak Julham yang ada di Gambesi, bagaimana kabar nih Pertuni?
0: Iya.
2: Maluku Utara ini. Mm-hmm. Dong sehat-sehat keterada ini.
0: Iya,
2: semoga. Barang selama setelah buku dapat jadi.
0: Mm-hmm.
2: Ya.
0: Iya.
2: Oke, buat yang lagi tugas, terima kasih dan selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore juga ya. Terima kasih untuk Pak Guru Agus yang ada di Morotai ini. Katanya siaran terdengar putus-putus ya untuk di Morotai. Mudah-mudahan jaringannya segera membaik ya untuk dapat mendengarkan secara bagus ya untuk di Morotai sana. Oke, pendengar, sudah ada dua penelpon ya. Tadi ada Abang Atus di Goal ya, Halmahera Barat di Trans Goal, dan juga ada Pak Guru di Morotai, Pak Guru Agus. Oke, dan pendengar, untuk Anda juga yang mau bergabung silahkan tentunya di 0921 312 5521. Dan mohon maaf tadi ya, sudah ada yang bergabung juga melalui 0811 40 01 1082, namun ini belum bisa diangkat ini ya, mudah-mudahan nanti bisa ya diangkat. Oke, okay? Tentunya pendengar, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh Abang Atus, dan juga nanti menyusul lagu dari Pak Guru Agus di Morotai. Tetap bersama kami.

Pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

Lagi untuk program 100% Indonesia, Indonesia banget. Kita dengarkan dulu pendengar lagu religi sambil menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:03 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Tetap bersama kami.

0: Selamat sore pendengar, saatnya Lintas Informasi bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Kepala Kepolisian Resor Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlisawan Pasaribu mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah sebagai langkah pencegahan atau antisipasi selama musim kemarau. Pembakaran sampah ini bukan hanya terjadi di kawasan permukiman, namun sampai pada lokasi pembukaan ladang oleh sebagian petani khususnya di Kabupaten Halmahera Utara. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlison Pasaribu melalui Kasih Humas Ibtu Honi Saribu menindaklanjuti arahan dari Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arif Budiman ke seluruh Kapolres Maluku Utara pada Senin 27 Juli 2026 siang. Atas nama Kapolres Halmahera Utara, dirinya juga berharap kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara agar berperan aktif dalam mewaspadai potensi kebakaran dan menghindari tindakan yang dapat memicu api di musim kemarau ini. Dilansir dari situs BMKG, penyebab utama musim kemarau yang lebih kering dan panjang pada tahun 2026 adalah fenomena El Nino, di mana terjadi peningkatan suhu muka air laut di Samudra Pasifik bagian tengah, menekan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia dan curah hujan di bawah normal lebih dari 80% wilayah di Indonesia. Dan curah hujan di bawah normal lebih dari 80% wilayah di Indonesia mengalami suplai air hujan yang jauh lebih sedikit dari biasanya, serta puncak musim yang panjang yang berdampak pada kekeringan terkonsentrasi pada bulan Juli hingga September 2026 dan berpotensi memanjang. Demikian Lintas Informasi.
1: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan cek fakta. Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpercaya terhadap poster, broadcast, maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Demikian cek fakta mengenai hoax tautan pendaftaran CPNS dan P3K 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, kita kembali lagi untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai di sore hari ini, ataupun yang masih dalam perjalanan ya menuju pulang ya, menuju ke tempat-tempat yang sudah Anda rencanakan tentunya ya. Jadi ekstra hati-hati di jalan tentunya untuk Anda. Oke, pendengar, menemani Anda di sore hari ini, program 100% Indonesia masih kami aktifkan untuk di line telepon 0921312 5521, dan juga di 0811 4001 1082, kemudian di WhatsApp 0821203 5180. Mudah-mudahan untuk di 0811 4001 1082 ini sudah aktif ya, sudah bisa diangkat ini ya. Oke, pendengar, silahkan yang mau bergabung, yang mau request lagu ataupun salam-salam ya untuk di sore hari ini, sambil menemani Anda yang lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh dan juga menu-menu favoritnya. Oke, kita terima, sudah ada yang bergabung lagi melalui line telepon. Halo, 100% Indonesia. Ya, halo,
1: assalamualaikum, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Yasin?
1: Ya, alhamdulillah, seperti kemarin-kemarin saja.
0: Alhamdulillah, sehat. Tadi Abang Atus juga sudah bergabung ini.
1: Saya, sudah dengar tadi.
0: Oh, sudah dengar, iya.
1: Cuma dia, di tempat barang, bukan itu yang...
0: Itu lagi, ada apa ya?
1: Ya, karena Mama Indah, kalau Mama Indah suah antar.
0: Oh, suah antar ya? Iya, Pak Yasin bolong ini. Iya, mudah-mudahan secepatnya nih ya. Oke, Pak Yasin, lagunya... Lagu apa nih yang mau didengarkan?
1: Black Sweet saja.
0: Black Sweet. Yang mana?
1: Ya, pokoknya yang penting Black Sweet lah.
0: Oke, siap ya. Salamnya untuk siapa nih, silahkan.
1: Oke, salam buat Bang Iqbal ini.
0: Betul.
1: Iqbal dan teman-teman yang bertugas hari ini, mudah-mudahan sehat-sehat, supaya tugasnya lancar, tidak ada halangan, saya ya aman.
0: Ya, iya.
1: Kembali di rumah pun dalam keadaan selamat dengan keluarga.
0: Amin, amin, amin.
1: Terus yang sudah gabung tadi, kebetulan saya akan baru pulang saja, jadi salam balik semua yang biasa gabung. Hanya Makiat saja yang paling lambat ini, Makiat ini. Tadi hati-hati so gade ke apa?
0: Gade.
1: Bunga Atus punya kan suadah.
0: Suadah.
1: Kita juga khawatir, jangan sampai Bunga Atus pun itu kan jatuh di air begitu.
0: Itu lagi.
1: Tapi sudah ada, berarti aman sudah.
0: Aman.
1: Tinggal Pak Yayang di Cabona. Lama-lama baru masuk gabung begitu. Iya.
0: Mudah-mudahan sehat ya.
1: Mudah-mudahan sehat juga. Mbak Indah, terus Anjel Paris, Andi di Batam sana. Mudah-mudahan dengar orang gabung begitu, seram itu. Dan begini, jangan terlalu tidur lagi. Kalau tidur itu terlambat semua-semuanya. Ketinggalan semua.
0: Iya.
1: Mama Iba, mari gabung dengan Pak Jalil. Semua-semua sudah yang biasa gabung di Pro 1. Mari gabung ke Serame dulu semua-semua. Yang tidak perlu sebut nama lagi. Yang penting yang biasa jemaat di Pro 1. Oke, salam buat dorong semua-semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Yasin yang ada di Mangga 2 ya, bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Oke, di belakang Pak Yasin di Mangga 2 ada siapa lagi ya? Kita terima. Oh, salah yang ini ya. Oke, halo 100% Indonesia. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Pacan ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, Bung Andi Alvarez ya. Apa kabar nih Bung Andi Alvarez?
2: Baik.
0: Iya, baik ya. Oke, di Bacan bagaimana untuk sore ini?
2: Hujan? Cuaca cerah. Cerah, aman.
0: Iya, aman ya. Oke, lagunya lagu apa nih, Bung Andi?
2: Bintang. Anima. Bintang.
0: Bincang?
2: Iya, Anima Bintang.
0: Oh, Bintang. Oke, Bintang Anima. Lagunya untuk siapa nih, salam-salamnya?
2: Salam buat
0: kamu
2: tuh kalau beberapa waktu lalu. Amin ya. Salam buat kau dini juga beberapa waktu lalu. Salam buat beberapa waktu lalu. Salam buat Bung Atur beberapa waktu lalu. Salam buat Ikin juga beberapa waktu lalu. Salam buat Nona Mas juga beberapa waktu lalu. Salam buat Bung Otis juga beberapa waktu lalu, dan salam untuk semua tanpa terkecuali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Andi Alvarez yang ada di Bacan ya. Ya untuk di Bacan katanya di sore ini cuaca sangat cerah nih. Oke pendengar ya, masih di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Dan ini juga ada yang bergabung lagi, kita terima lagi. Di belakang Bung Andi Alvarez di Bacan, ini kita kemana lagi nih? Halo 100% Indonesia.
3: Halo 100% Indonesia.
0: Halo juga dengan
3: Indonesia banget.
0: Iya betul. Orang Tidore nih Bung Ipin, apa kabar
3: nih? Iya benar, harus apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat nih.
3: Iqbal ke Taslim?
0: Iqbal.
3: Oh iya, barang suara kayak gimana-gimana begitu.
0: Oh, sama ya. Oke, okay, iya. Salamnya untuk siapa nih? Oh, lagu dulu ya.
3: Oh, lagu dulu lah.
0: Iya. Lagu apa nih? Pemimpin.
3: Judika, apa? Noah, separuh aku.
0: Noah, separuh aku. Oke. Okay. Iya. Salamnya untuk iya, siapa nih?
3: Oke, buat
0: Terima kasih
3: selalu panjang umur,
0: rezeki,
3: paling ganteng,
0: ya.
3: Amin.
0: Ya, amin.
3: Terima kasih selalu buat soal grup ke 1-4 tetap kan yang sama buat tetangga sini ko Ai, ko Ama, Jun, ko Bucet, Mutahir, ko Matus, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Matus sudah ya, Mutahir, ko Kis, yang baru kan lewat sahabat lu orang Bacan, paling ganteng, Abang Andi Alvarez. Penjibatan, Mama Indah, Bu Natalia, Ibu Elsterita, Pak Junaidi, Bunda Eres. Cuaca Ternate gimana?
0: Ternate ini cerah ya, panas.
3: Iya, tapi angin ke Ternate?
0: Angin juga nih.
3: Oh iya, ya, sini panas angin juga.
0: Sama ya.
3: Oke deh, buat anak-anak buka termasuk semuanya, di malam acaranya sampai jam 1, jadi mungkin lagi capek ngantuk, istirahat dah.
0: Iya istirahat.
3: Nah, iya Ipin baru bangun tidur ini juga. Ini lagi mengharap di penjara gula nih.
0: Oh asik.
3: Iya enak.
0: Enak ya.
3: Oke okay, buat semua jadi lagu spesial buat semua pendengar.
0: Oke.
3: Oke Adit Ganteng. Assalamualaikum okay, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ipin yang paling ganteng ya di Tidore ya. Oke semoga sehat selalu ya bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta tentunya. Oke yang mau bergabung lagi silahkan, tadi sudah ada yang bergabung juga melalui line telepon di 0811-4001-1082. Ini bisa dicoba kembali ya. Ya dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Yang lagi menikmati secangkir kopi, teh ya atau air guraka nih. Kalau di Kota Ternate air guraka ya. Dan juga sore ini pisang goreng ini menjadi favorit ya, apalagi untuk masyarakat di Maluku Utara nih. Dan kue-kue lainnya juga ya. Iya, mudah-mudahan di sore hari ini ya semuanya rencana Anda berjalan dengan lancar. Oke, kita terima sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo. Halo. Iya, mana suaranya nih? Padahal sudah diterima nih ya. Ada apa ini? Halo? Halo? Iya, ini kenapa nih? Oh terputus, oke okay. Ya maaf ya. Oke okay, ini masih terkendala nih kayaknya. Oke okay, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh Pak Yasim yang ada di Mangga 2 ya. Nanti juga menyusul lagu-lagu requestan dari Bung Andi Alvarez dan juga Bung Ipin ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu bagus dari Anima Bintang. Lagu ini direquest oleh Bung Andi Alvarez di Bacan tadi ya. Dan lagu dari Pak Yasin juga sudah kami putar tadi. Katanya dengar lagu dari Black Sweet ya, sudah. Oke, terima kasih untuk Abang Atus yang ada di Goal ya, di Halmahera Barat sana. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga Pak Guru Agus di Morotai juga. Terima kasih sudah bergabung. Pak Yasin, ada Bung Andi Alvarez, ada juga Bung Ipin ya. Ini lagu dari Bung Ipin nanti ya kami putar. Oke, yang mau bergabung pendengar silahkan, masih kami temani Anda di sore hari ini dengan program 100% Indonesia, Indonesia banget. Ini juga ada WhatsApp yang masuk. Request judul Kisah Kasih di Sekolah dari Obi Mesak. Salam untuk alumni SMA Muhammadiyah 1995. Makasih Iqbal. Iya, terima kasih juga ya untuk Pak Muhlis yang ada di Tobololo. Oke pendengar, dan yang mau bergabung juga silahkan ya. Ini sudah ada yang bergabung ya. Mudah-mudahan ini bisa diangkat ya. Oke, tadi terkendala nih. Halo. Halo, 100% Indonesia. Halo. Di mana suaranya nih? Dengan siapakah di sana? Halo. Halo. Mana suaranya nih? Ya, dengan siapa? Ya, suaranya kecil sekali nih. Ada apa gerangan nih ya? Halo. Iya, suaranya pelan sekali ini ya. Oke, ini mungkin jaringan ini. Oke, terputus ya. Oke, ya terima kasih ya. Oke, kita terima lagi ada yang bergabung ya di WhatsApp. Ya, mudah-mudahan ini suaranya jelas ya. Halo, 100% Indonesia.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih orang Akega Ale sore ini?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke. Mau dengar lagu apa nih sore ini ya?
1: Robeklah dada ini.
0: Ini penyanyinya siapa ya?
1: Jantan nama mungkin ya.
0: Iya, Iqbal cek dulu ya. Mudah-mudahan ada ini ya.
1: Pasti ada dong.
0: Oh iya. Robeklah dada ini. Oke, sambil dicari salamnya untuk siapa nih sore ini.
1: Oke, sudah banyak yang bergabung Kak, Bung Iqbal.
0: Banyak sekali nih.
1: Banyak sekali ya.
0: Iya.
1: Telepon yang satunya sudah bisa ya.
0: Ini tadi ada yang bergabung ya, tapi suaranya terdengar kecil sekali. Ini ada apa nih? Oh, ada salam Mama Indah. Salam buat Mama Indah dari Ibu Ila di Lubuk Banggai.
1: Oh iya, Ibu Ila, yuk bergabung yuk Ibu Ila.
0: Ibu Ila coba gabung dari tadi.
1: Oh, mantap, Masya Allah, iya. Oke, salam dulu Iqbal. Oke, salam ini buat semua-semua yang lagi menonton sore ini. Ada Ko Ama di Kudere sana, aku suka Fiaro. Apa kabar?
0: Iya.
1: Ya, ada Ko Abdi juga, ada Ko Ai, Ko Din, Ko Buce, Bung Ipin. Terus ada Bung Laras, Abang Otis yang sementara lagi stay di bengkel bersama Dorang dan aku, ada Pak Kuatos. Ada Bung Eja juga, terus ada Pak Yayan Bagi Naibi, ada Bunda Els, Bunda Nona Vika, Bunda Natalia, Ibu Esther Lita, Ibu Ratna, Ibu Andra ini juga ya, di Mido. Terus ada Bung Minjo, ada Bung Ono, ada Ibu Farida, Ibu Ila, ada Bang Andi Purnama juga, terus ada Mama Eba, Pak Haji Halil, terus ada Ko Andi Alvarez, ada Pak Tahan juga, ada Ko Yoga, ada Mas Subiono, Mas dan semua-semua.
0: Iya.
1: Kecuali.
0: Itu aja. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mama Indah yang ada di Akega Ale ya, yang sudah bergabung di sore hari ini. Oke, yang mau bergabung silakan, kami masih terima ya. Selanjutnya ada siapa lagi nih setelah kita ke Aki Gale, kita kemana lagi nih? Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, Assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap. Dari Mbak Purnamasari nih, apa kabar nih orang Sulawesi Barat?
2: Kabarnya alhamdulillah baik. Tapi ini apa ya, deras hujan di sini.
0: Oh, hujan ya. Ini masih di musim penghujan ya kalau untuk di Polewali Mandar ya.
2: Iya, ini apa ya, berapa? Hampir satu bulan baru penghujan ini.
0: Oh, baru hampir satu bulan ya. Iya, berarti. Iya. Ah, ini di Ternate ini belum hujan nih sampai saat ini nih.
2: Oh gitu.
0: Iya, padahal sudah sedia payung nih sebelum hujan, tapi belum hujan.
2: Sedia payung.
0: Iya. Oke, Mbak Purnamasari mau dengar lagu apa nih sore ini?
2: Purnama mau dengerin lagunya ini ya, Betaria Sonata Hati yang Luka.
0: Betaria Sonata Hati yang Luka. Oke. Salamnya untuk siapa nih?
2: Kirim salam buat semuanya aja sini ya, kan kecari-kecari. Mudah-mudahan pada selalu. Buat Kak Aisyah, semoga selalu. Makasih.
0: Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Purnamasari yang ada di Sulawesi Barat yang sudah bergabung di sore hari ini. Oke, pendengar, kita masih di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Dan untuk Anda juga yang mau bergabung silakan, kami masih buka untuk di line telepon tadi yang sudah bergabung melalui 0811 4001 1082 ya. Mohon maaf ya, tadi terdengar suaranya kecil ya di line telepon nih. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di-request oleh Bung Ipin di Tidore ya. Mudah-mudahan Bung Ipin bisa terhibur dengan lagu requestannya Separuh Aku dari Noah, dan nanti juga menyusul lagu requestan dari siapa nih? Oh, dari Mama Indah ya. Oh iya, Robeklah Dadain. Oh, Pak Muhlis duluan ya. Oke deh, iya. Oke ya, requestan dari Pak Muhlis di Tobololo ya. Katanya mau dengar lagu mana nih? Oh iya, ini ya. Oke, ya, selamat sore juga ya untuk Ibu Ila di Lubuk Banggai sana ya. Semoga sehat selalu ya Ibu Ila. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 100% Indonesia, Indonesia banget ya di sore hari ini. Dan kita sudah berada di penghujung program ya. Oh iya, lagunya Pak Muhlis ya, oke nanti ya. Oke pendengar, kita sudah berada di penghujung program. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Dan untuk yang mau request lagu ini sudah tertutup ya. Oke, ya kita terima yang sudah bergabung. Halo, 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Anto di Kodam 13 Merdeka Manado.
0: Pak Anto, oke. Pak Anto di Kodam berapa?
1: 13. Kodam 13 Merdeka Manado.
0: 13 Merdeka Manado. Apa kabar nih?
1: Ya, luar biasa.
0: Luar biasa. Iya, oke, sehat ya. Oke, terima kasih sudah bergabung nih ya. Oke, di Manado bagaimana sore hari ini cuaca bersahabat?
1: Ya, cukup cerah.
0: Cukup cerah, oke. Iya, oke. Ini lagu sudah terbatas nih karena sudah di penghujung program nih. Salamnya untuk siapa nih, silahkan.
1: Oh, salam-salam juga buat pos-pos Satgas yang berada di Pulau Morotai. Yang berada di, kalau untuk di Morotai kan Leo Watimena ya.
0: Iya.
1: Iya, dan di Kodim, Ternate, di Korem, itu selamat beraktivitas.
0: Iya, siapa lagi?
1: Dan juga buat yang bertugas dengan Pak siapa ini?
0: Dengan Iqbal.
1: Iqbal ya. Oh iya.
0: Ya, salam kenal.
1: Iya, salam kenal. Dan saya juga mau salam buat staf saya di Ternate situ. Iya. Bapak tentara Pak Franciscus Ributu. Iya. Semoga dia dalam keadaan baik-baik saja ya.
0: Iya, amin amin.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke,
0: siapa
1: mungkin
0: lagi?
1: Waktu sudah mungkin sudah terbatas, jadi saya sudahi dulu ya.
0: Oke, iya. Lagi terima kasih, oke. Pak Anto.
1: Iya, salam sehat. Iya. Luar biasa, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Sore. Selamat sore juga. Ya, terima kasih untuk Pak Anto yang ada di Manado sana ya, di Kodam 13 Medan Manado. Oke, pendengar, kita sudah berada di penghujung program. Oh, ada satu penelpon lagi nih. Oke.

0: ada ibu mama Ina ya, ada ibu Haji Ida, Dika di Taliabu, Purnama Sari, Pak Din, Pak Ipin, Pak Leo, Pak Santoso, ada Ko Ai, Ko Ama ya, Pak Jafar, Pak Bulce, Pak Atus, Kang Ahmad, Irem, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Bung Abdul, ada Ibu Ila di Lubang Banggai, Bang Bintang Pratama, ada Bang Lai Putra Tengah, Ibu Ani Kota Mobagu, Bang Luhut, dan Bang Windy yang ada di Tokyo, dan sama-sama sudah Bang Iqbal.
1: Iya.
0: Bang Iqbal tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Pulangnya hati-hati Bang
1: Iqbal. Siap Bunda, ya Bunda Natalia.
0: Terima kasih Bang Iqbal, selamat sore.
1: Oke. Okay.
0: 100% Indonesia, Indonesia banget. Oke, makasih.
1: Oke, terima kasih kembali untuk Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli ya. Oke, pendengar, kita sudah berada di penghujung program ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Bunda Natalia, untuk Pak Anto di Manado juga tadi ya. Kemudian untuk Mbak Purnamasari, Mama Indah, Pak Muhlis di Topololo, Bung Ipin di Tidore, Bung Andi Alvarez, kemudian Pak Yasim di Mangga Dua, ada Pak Guru Agus di Morotai juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Abang Atus di Goal Halmahera Barat. Terima kasih juga untuk Ibu Ila di Luwuk Banggai sana ya. Terima kasih juga untuk Mas Subiono yang ada di Madiun Jawa Timur. Kemudian terima kasih juga untuk Ciguria nih di sore hari ini sudah mendengarkan. Terima kasih ya. Ya, untuk yang belum bisa bergabung nanti di lain waktu dan lain kesempatan bisa bergabung di program 100% Indonesia, dan untuk di Ternate sore lanjutan nanti dan juga Ternate malam Anda akan ditemani oleh Bung Roni hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Oke, saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani ya, beserta rekan-rekan di pemancar kayu merah. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat sore, selamat menikmati suasana sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Esensi buku program satu Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Ayahku Bukan Pembohong karya Terry Lee adalah salah satu karya yang sangat menarik. Jika dilihat dari kemasan dan ide yang disampaikan pada pembaca, serta melihat dari nilai yang dimuat, mengenai rasa cinta yang dalam akan keluarga, khususnya rasa cinta dalam hubungan antara seorang anak dan ayahnya. Menceritakan mengenai hubungan antara Dam dan juga ayahnya sejak dia kecil sampai tumbuh besar dan memiliki seorang anak. Penggambaran hubungan ayah dan anak ini juga dibangun dengan progresi yang sangat menarik. Dari seorang Dam kecil yang baik dan selalu mendengarkan tiap cerita ayahnya, sampai berubah menjadi sosok anak yang kerap kesal dan bahkan hampir membenci ayahnya. Tumbuh dengan mendengarkan kisah-kisah dongeng dari ayahnya seperti kisah suku penguasa angin, kisah lembu Bukara, dan salah satunya yang jadi favorit yaitu kisah sang kapten. Dam tumbuh dan percaya akan semua cerita tersebut, sampai di satu titik di mana dia bersekolah di tempat yang sama dengan ayahnya dulu. Dam menemukan semua kisah yang ayahnya ceritakan di dalam buku berisi dongeng-dongeng. Walaupun ayahnya membantah bahwa kisah tersebut benar dan nyata, bukan hanya dongeng. Namun, Dam kecil telah terlanjur kecewa. Puncaknya terjadi saat ibu Dam yang sedang jatuh sakit. Sayangnya, beliau tidak mendapatkan perawatan yang layak di rumah sakit karena ayahnya lebih memilih untuk mendengarkan saran dari si Raja Tidur, salah satu dari tokoh dalam cerita ayahnya. Hingga pada akhirnya, ibu Dam meninggal dunia. Rasa benci Dam kepada ayah semakin menjadi-jadi. Bahkan sampai ketika dia sudah menikah dan memiliki dua orang anak yang bernama Zaz dan juga Kon, dia kerap marah apabila ayahnya menceritakan tentang dongeng kepada mereka berdua. Sampai suatu saat, kedua anaknya mencari kebenaran dari dongeng sang kakek. Hal ini membuat Dam sangat marah. Sampai ia berkata kepada ayahnya sendiri bahwa ayahnya lah yang menyebabkan kematian sang mendiang ibu. Dengan sedih, ayahnya berujar, "Ayah bukan pembohong." Hingga pada keesokan harinya, ayah Dam ditemukan meninggal dunia tepat di samping makam istrinya. Kepergian ayahnya menjadi titik penyesalan paling dalam yang baru ia sadari. Pada saat pemakaman mendiang ayahnya, barulah Dam mengetahui kebenaran dari semua kisah ayahnya, di mana seluruh tokoh dan karakter dongeng ayahnya hadir dan turut berduka cita. Kisah ini menceritakan pengalaman yang sangat menarik, tak hanya mengemas esensi dari cerita dan juga rasa cinta antara ayah dan anak ataupun sebaliknya. Kisah ini menceritakan berbagai cerita sederhana dan pendek lainnya di dalam buku ini, tanpa menghilangkan pesan akan rasa cinta yang mendalam dan tulus dari sosok orang tua, khususnya seorang ayah.
0: Esensi buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia, kebayang nggak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kala para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kala pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadang kala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dan saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan

kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sebelumnya selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk sore ini ya. Saya Roni menggantikan rekan Iqbal sudah bersama Anda di Ternate pagi hingga siang. Baik, saya akan mengiringi Anda mendengar di Ternate malam hari ini Senin 27 Juli 2026. Sampai selesai nanti kebersamaan kita di jam 12 malam atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Nanti dibantu teknis itu juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah untuk sore hingga nanti selesai sekali lagi di jam 12 malam. Baik, dan pendengar selanjutnya kita jelang pukul 18 ya untuk penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Polres Halmahera Utara mulai mengeluarkan himbauan untuk masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran selama musim kemarau panjang. Institut Agama Islam Negeri IAIN Ternate menggelar grand opening rangkaian kegiatan peringatan Dies Natalis ke-60. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Senin 27 Juli 2026, bersama saya, Roni.

0: Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Polres Halmahera Utara mulai mengeluarkan himbauan untuk masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran selama musim kemarau panjang. Berikut laporan disampaikan reporter Irwan Jailan.
1: Warga Halmahera Utara untuk tidak melakukan pembakaran. Tetap waspada, kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
2: Kepala Kepolisian Resor Halmahera Utara AKBP Erkalison Pasaribu menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah sebagai langkah pencegahan atau antisipasi kebakaran selama musim kemarau. Pembakaran sampah tersebut bukan hanya terjadi di kawasan pemukiman atau perkotaan, namun sampai pada ladang atau lokasi perkebunan masyarakat, khususnya di Kabupaten Halmahera Utara. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolres Halmahera Utara AKBP Erkalison Pasaribu melalui Kasih Humas Ibtu Honi Saribu menindaklanjuti instruksi Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman ke seluruh Kapolres C Maluku Utara. Juru bicara Polres Halmahera Utara juga menjelaskan, di tengah musim kemarau tersebut, apabila ada warga yang mengharuskan untuk melakukan pembakaran sampah, maka harus dilakukan pengawasan sekaligus memastikan bahwa api benar-benar padam saat selesai hingga dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
1: Bapak, Ibu, saudara sekalian yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, Kasih Humas Polres Halmahera Utara menghimbau kepada Bapak Ibu untuk tidak melakukan pembakaran hutan atau di sekeliling rumah agar mengantisipasi yang tidak diinginkan. Apalagi saat ini musim kemarau panjang yang musimnya sampai kapan kita tidak tahu, tapi ini ya.
2: Atas nama Kapolres Halmahera Utara, dirinya juga berharap kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara agar berperan aktif dalam mewaspadai potensi kebakaran dan menghindari tindakan yang dapat memicu api selama musim kemarau tersebut. Dilansir dari situs resmi BMKG, penyebab utama musim kemarau yang lebih kering dan panjang pada tahun 2026 adalah fenomena El Nino, di mana terjadi peningkatan suhu muka air laut.

0: Di Samudra Pasifik bagian tengah menekan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia dan curah hujan di bawah normal lebih dari 80% wilayah di Indonesia mengalami suplai air hujan yang jauh lebih sedikit dari biasanya serta puncak musim yang panjang yang berdampak pada kekeringan dan terkonsentrasi pada bulan Juli hingga September 2026. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lain. Institut Agama Islam Negeri IAIN Ternate menggelar Grand Opening rangkaian kegiatan peringatan Disnatalis ke-60 berlangsung Senin pada pagi tadi di kampus IAIN Ternate. Berikut laporan Hikmah.
2: Institut Agama Islam Negeri Ternate secara resmi membuka rangkaian kegiatan peringatan Disnatalis ke-60 pada Senin pagi di auditorium kampus IAIN Ternate. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Sarbin Sehe, Wakil Bupati Halmahera Utara Kasman Haji Ahmad, serta seluruh sivitas akademik IAIN Ternate. Rektor IAIN Ternate, Dr. Adnan Mahmud MA menegaskan bahwa tema Disnatalis tahun ini sangat beririsan dengan program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia di bidang kemaslahatan. Ia mengapresiasi kehadiran para alumni yang kini memegang peran penting di ranah pemerintahan daerah. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti nyata kontribusi IAIN Ternate bagi masyarakat luas.
3: Kami sapa ke Haji Sarbunse, sebagai MPDI. Terima kasih, walaupun terkesan ditodong secara mendadak kemarin sore, tapi itulah kalau alumni yang menjadi pejabat, kapanpun kita bisa balik. Ini penanda bahwa pentingnya alumni untuk berkiprah di berbagai level. Saya kira ini menjadi catatan kita bagi keluarga besar IAIN Ternate.
2: Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Ternate, Dr. Soekardi Abbas dalam laporannya menyampaikan bahwa Disnatalis ke-60 ini mengangkat tema 60 tahun IAIN Ternate berhikmat kepada kebajikan. Ia menjelaskan bahwa angka 60 tahun merupakan perjalanan panjang yang syarat akan sejarah, dedikasi serta pengorbanan para pendiri dan dosen dalam membangun pendidikan tinggi Islam di Maluku Utara.
4: 60 tahun adalah perjalanan panjang yang syarat dengan sejarah, pengorbanan, dedikasi serta ikhtiar kolektif dalam membangun pendidikan tinggi Islam. Para pendiri telah berjuang 60 tahun, perjuangan para guru, dedikasi para dosen, pengorbanan tenaga pendidik, 60 tahun karya ribuan alumni yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Selama 6 dekade, IAIN Ternate tumbuh dari sebuah cita-cita besar masyarakat menjadi institut yang terus berhikmat melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2: Acara tersebut juga dirangkai dengan penyerahan beasiswa bantuan biaya uang kuliah tunggal dari unit pengumpulan zakat IAIN Ternate. Bantuan senilai total Rp37.900.000 tersebut diserahkan langsung oleh Rektor IAIN Ternate kepada perwakilan dari 21 mahasiswa penerima. Pembukaan rangkaian Disnatalis ke-60 ini berlangsung secara hikmat dan diakhiri dengan pembacaan pantun serta doa bersama untuk kelancaran seluruh kegiatan hingga puncak acara wisuda mendatang. Acara ditutup dengan persembahan tarian daerah dari Sanggar Marewai Ternate. Reporter Hikmah melaporkan.
1: Saudara, BMKG akan menyelenggarakan sekolah lapang cuaca nelayan dan gempa bumi di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat besok. Selain meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, sekolah lapang BMKG juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat pesisir terhadap informasi cuaca dan iklim yang dikeluarkan BMKG. Berikut laporan Davi Baba.
5: Jadi nelayan itu nanti tidak mencari ikan konsepnya, tidak mencari ikan tetapi menangkap ikan. Jadi
6: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG akan menggelar sekolah lapang di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara pada Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate dan Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate. Dalam pelaksanaannya, BMKG akan menyelenggarakan dua kegiatan secara bersamaan, yakni Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN, serta Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami. Kegiatan dipusatkan di kantor Bupati Halmahera Barat dengan melibatkan masyarakat, nelayan, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, Desindra Dedi Kurniawan mengatakan, sekolah lapang cuaca nelayan bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat pesisir terhadap informasi cuaca dan iklim yang diterbitkan BMKG. Menurut Desindra, peserta yang mengikuti kegiatan diharapkan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.
5: Dengan sekolah lapang BMKG ini, selain tadi untuk kebencanaan, untuk keselamatan, itu harapannya adalah untuk peningkatan ekonomi. Nah, bagaimana peningkatan ekonomi ini adalah bagaimana ketika nanti masyarakat atau nelayan yang ikut sekolah lapang BMKG itu mendapatkan pemahaman ya informasi-informasi dari BMKG itu seperti apa. Terutama yang produk kami itu adalah terkait dengan wilayah-wilayah tangkapan ikan. Jadi nelayan itu nanti tidak mencari ikan konsepnya. Tidak mencari ikan tetapi menangkap ikan. Jadi nelayan sudah tahu wilayah-wilayah mana ini yang banyak ikannya gitu.
6: Sementara itu Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate Gede Riksana Yasa menjelaskan Jailolo dipilih sebagai lokasi sekolah lapang gempa bumi dan tsunami karena wilayah tersebut berada dekat dengan sumber-sumber gempa aktif di kawasan Laut Maluku. Kawasan ini dipengaruhi oleh sistem subduksi Sangihe, Halmahera, dan Mayau yang berpotensi memicu gempa bumi berkekuatan besar.
7: Itu yang melatar belakangnya adalah di mana sumber gempa bumi. Sumber gempa bumi itu berada di sebelah barat dari Jailolo, Halmahera Barat, sebelah baratnya. Yaitu sumber gempa bumi berada di antara Maluku Utara dan Sulawesi. Riskan sekali jika terjadi suatu gempa bumi akan menyebabkan tsunami. Sumber-sumber itulah yang menjadikan kita mengambil dasar untuk melaksanakan sekolah lapang gempa bumi di Jailolo.
6: Selain penyampaian materi, BMKG juga menggelar simulasi penanganan bencana yang melibatkan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Simulasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antar lembaga, mulai dari proses pengambilan keputusan hingga penyebarluasan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami kepada masyarakat. Davi Baba melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara tenaga kesehatan atau nakes di Puskesmas Wai Ipa, Kepulauan Sula terus melaksanakan cek kesehatan gratis di sejumlah perkantoran yang masuk wilayah kerja mereka. Berikut laporan reporter Karman Samuda.
8: Tenaga kesehatan di Puskesmas Wai Ipa terus melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG di sejumlah perkantoran yang masuk wilayah kerja mereka. Hal ini disampaikan oleh Kepala Puskesmas Wai Ipa, Fianti Bomona, bahwa program pengecekan kesehatan gratis terus dilaksanakan. Saat ini telah memasuki minggu ketiga, petugas masih melaksanakan CKG di perkantoran yang menjadi sasaran target. Ia mengatakan setelah melakukan CKG di perkantoran, baru akan dijadwalkan kembali untuk melaksanakan CKG di seluruh sekolah yang masuk wilayah kerja Puskesmas Wai Ipa. Untuk saat ini skemanya dalam sehari hanya satu kantor yang menjadi target dan sekarang tersisa dua perkantoran, yakni pertahanan dan pertanian.
9: Oke, pokoknya yang masuk Wilker Wai Ipa sama sekolah dong turun, kantor-kantor semua. Jadi kantor yang ada di Wilker Wai Ipa itu semua seturun sisa pertanahan, pertanian. Sudah dari minggu lalu sampai minggu ini, 3 minggu lah hitungannya, tadi masuk mau minggu ketiga. Wai Ipa harapannya supaya DP capaian bisa naik tuh sesuai dengan target yang diinginkan dari provinsi maupun dari kementerian. Karena CKG ini di Puskesmas juga tetap dilaksanakan.
8: Fianti juga menyatakan, dengan menjemput bola di perkantoran seperti ini, agar capaian CKG yang diharapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan bisa mencapai target. Program CKG ini setiap hari dilaksanakan baik di luar dari puskesmas maupun masyarakat yang datang berobat di puskesmas sendiri. Dari Sanana, reporter Karman Semuda melaporkan.
1: Dari informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montase Adrian, desk editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Baik, dan sudah pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Untuk menemani waktu sore Anda pendengar ya, serangkaian program-program kami masih mengiringi Anda di sore hingga nanti sebentar malam ya, sampai di jam 12 malam. Baik, dan sampai jumpa juga Anda kaum muslimin dan muslimat yang selagi sore ini juga akan mempersiapkan diri Anda menunaikan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar jatuh pada pukul 18 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan menghadirkan untuk Anda yaitu pengajian ayat-ayat suci Al-Quran sore ini dari surat Al-Baqarah ayat 253 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Jetal.

الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

0: Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk komandan azan maghrib wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah.
1: Dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan, jika Engkau menghendaki, pasti akan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini

0: ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 19 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti Cek Fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Satu informasi malam ini terkait dengan Bawaslu sebut perkembangan AI jadi tantangan pemilu 2029. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Perkembangan teknologi artificial intelligence atau AI dikhawatirkan akan menjadi ancaman ini bagi pagi penyelenggara pesta demokrasi. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan penguatan strategi pengawasan diperlukan untuk menghadapi ancaman disinformasi berbasis AI menjelang pemilu 2029. Menurut Bagja, pesatnya perkembangan teknologi digital menuntut sistem pengawasan pemilu yang lebih adaptif agar integritas pemilu tetap terjaga. Dalam diskusi itu, Bagja memaparkan hasil pengawasan Bawaslu pada pemilu 2024 sebagai bahan evaluasi menghadapi pemilu 2029. Akun anonim ditemukan mendominasi penyebaran ujaran kebencian dan hoax. Pola tersebut berpotensi semakin masif pada pemilu 2029 sehingga perlu diwaspadai bersama. Setelah diambil kesimpulan, informasi terkait dengan menemukan banyak disinformasi terkait isu politik pada 2024. Laporan yang sudah kami sampaikan untuk Anda malam ini, informasi tersebut bahwa Bawaslu menyebutkan perkembangan AI jadi tantangan pemilu 2029. Setelah diambil kesimpulan terkait dengan informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024 berlangsung secara serentak dengan pemungutan suara yang dilakukan pada 14 Februari 2024. Sedangkan pilkada 2024 dilaksanakan bersamaan untuk memilih kepala daerah di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Berdasarkan penemuan dilakukan Pilpres 2024 pada Februari, kebanyakan informasi keliru menyasar pada calon presiden maupun wakil presiden. Itu dia Cek Fakta pukul 19 malam ini.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi dan inspirasi.
2: gimana suasana Anda di malam ini ya, yang selagi menikmati suasana santai di rumah bersama keluarga sambil menyiapkan menu-menu makan malam. Kami di Ternate Malam akan mengiringi Anda. Saya Roni, ada Bung dan Bung Adrian ya, dan juga teman-teman yang bertugas di pemancar kayu merah. Kita iringi Anda dengan lagu-lagu hiburan, nanti kita berbagi juga informasi untuk Anda di malam ini.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
4: Kenali budayamu, cintai negerimu.

lagu untuk Anda mendengar di malam hari ini ya, menemani waktu santai Anda di rumah bersama keluarga. Ini lagunya dari Tito Sumarsono dengan Tuhan Tolonglah. Kita sudah beranjak ke 24 menit berlalu dari pukul 19 malam. Sekali lagi Anda yang selagi menikmati menu makan malam, saya ucapkan selamat makan malam saja untuk Anda. Ini kalau bicara tentang makan malam, pendengar ya, yang sering kita konsumsi sehari-hari pasti tahu semua nih apa kebutuhan pokok sehari-hari, yang terutama yaitu apa, beras ya, yang sering kita makan. Beras ini merupakan makanan pokok yang mungkin apa, identiklah dengan harga yang terjangkau dan mudah ditemukan di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, namun tidak semua jenis beras ini dijual dengan harga yang murah loh ya. Kenapa? Karena ada beberapa varietas yang diproduksi secara eksklusif dengan kualitas premium loh. Ada satu jenis beras yang justru dipasarkan sebagai produk mewah katanya, dengan harga yang fantastik katanya ya. Nah, di sini kita lihat mendengar harga beras yang sangat mahal bukan hanya ditentukan oleh kelangkaannya, tetapi juga dipengaruhi oleh teknologi pengolahan, kualitas hasil panen, hingga proses penyimpanan yang memerlukan waktu berbulan-bulan. Bahkan pendengar, beberapa jenis beras diproduksi dengan standar yang setara dengan produk kuliner mewah loh ya, seperti anggur, kopi speciality. Tak heran jika harganya ini mencapai jutaan rupiah per kilogram. Itu bagi beras yang istimewa katanya. Begitu ya. Nah, gelar beras termahal di dunia ini masih dipegang oleh Kinimai Premium asal Jepang. Berdasarkan Guinness World Record, beras ini dikembangkan oleh Toy Rice Corporation yang pernah tercatat memiliki harga sekitar $109 per kilogramnya, atau setara dengan berapa coba, 1,9 juta loh ya. Waduh, luar biasa ya. Kinimai ini dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kualitas beras Jepang ke pasar global. Jadi berbeda dari beras pada umumnya, produk ini dipasarkan sebagai beras premium dengan produksi sangat terbatas, sehingga lebih banyak digunakan sebagai hadiah mewah ataupun disajikan pada momen-momen istimewa. Nah, namun Kinimai sendiri berarti Golden Sport Rice ataupun beras kecambah emas ya. Beras ini dikenal karena apa? Memadukan teknologi pengolahan modern dengan tradisi budidaya padi Jepang yang telah berkembang selama ratusan tahun. Nah, Kinimai Premium tidak menyandang gelar beras termahal di dunia hanya karena dipasarkan sebagai produk mewah. Nilai jualnya berasal dari proses seleksi yang sangat ketat, teknologi pengolahan khusus, serta jumlah produksinya yang sangat terbatas. Nah, itu dia. Jadi setelah dipilih, beras tidak langsung dipasarkan ya. Ini beras yang tersebut ya, bulir-bulir beras terlebih dahulu disimpan selama beberapa bulan melalui pematangan atau aging ya, agar citra rasanya semakin kaya dan teksturnya juga lebih baik saat dimasak. Beras yang dihasilkan dikenal memiliki butir yang mengkilat, tekstur pulen dengan kelembapan seimbang, serta yang kompleks, sehingga banyak chef menyarankan Kinimai dinikmati banyak campuran bahannya. Produk pun sangat terbatas, hanya sekitar 1000 kotak setiap tahun lah ya. Nah, kombinasi antara seleksi yang ketat, proses produksi yang matang, teknologi khusus dan ketersediaan yang langka, ini membuat beras Kinimai Premium layak menyandang yaitu predikat sebagai beras termahal di dunia. Itu dia ya, sedikit ya mengulas tentang yang sering kita makan, namanya makanan pokok sehari-hari lah beras ini ya. Tapi ada loh beras yang termahal di dunia, harga juga menembus jutaan rupiah per kilogram. Kalau kita kan yang biasa saja di sini, yang penting bersih, enak dimakan, luar biasa kan. Begitu. Baik, nanti kita kembali lagi untuk Anda, masih ada lagu-lagu yang kami persembahkan Ternate Malam.

Ini dari Bunga Citra Lestari, juga ada Ariel Noah ya, dengan menghapus jejakmu. Pendengar, Kementerian Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah UMKM menegaskan kemudahan perizinan produk harus tetap berjalan seiring perlindungan konsumen. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang mengatakan pemerintah berkewajiban menjaga keamanan masyarakat dari potensi resiko kesehatan. Di sisi lain, pelayanan kepada pelaku usaha juga harus diperkuat agar UMKM semakin berkembang. Nah, di sinilah kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan bagaimana kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui program tersebut, pelaku UMKM diharapkan lebih mudah memperoleh perizinan produk. Maman juga menegaskan pemerintah ini akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada UMKM. Upaya tersebut juga ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala BPOM Taruna Ikra juga menjelaskan salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM yaitu adalah keterbatasan pengetahuan, kemampuan, serta pemenuhan standar produksi. Kondisi tersebut ini membuat banyak pelaku usaha kesulitan memperoleh izin edar dari BPOM. Nah, BPOM juga menyiapkan regulasi baru agar UMKM ini naik kelas loh ya, dari izin pangan industri rumah tangga menuju ke makanan dalam. Regulasi tersebut ditargetkan rampung nanti pada tahun ini. Nah, di sini dia menilai peningkatan status perizinan akan membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku UMKM. Produk yang telah memiliki izin makanan dalam ini dapat dipasarkan ke seluruh Indonesia, bahkan berpeluang menembus pasar ekspor melalui portal rri.co.id. Ya, jadi pemerintah menyeimbangkan bagaimana kemudahan izin edar dengan perlindungan konsumen. Ada Firsa dengan Seperti Yang Kau Minta.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
5: I'm gonna do a song now about I always loved as a little girl and always used to make me cry. And it's called...

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita beri sesaat ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, malam ini akan kembali menjalankan sholat Isya. Informasi waktu azan Isya sebentar jatuh pada pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemudian azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimati manapun anda berada, saatnya untuk kemanan ajian Isa wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah

0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dr. Andes Haji M. Rosli Amin MA dalam buku Menjadi Remaja Cerdas, Panduan Melejitkan Potensi Diri adalah sebuah perhatiannya terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia kaum muslimin, terutama karena tugas-tugas dakwah yang digelutinya selama ini. Buku ini bertujuan untuk memandu anak-anak muda dalam memahami potensi diri. Buku ini berisi tentang panduan atau penjelasan mengenai kecerdasan dan berbagai bidang potensi yang dimiliki seorang anak atau siswa, seperti kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan banyak lagi. Buku ini pun memuat potongan-potongan arti ayat Al-Quran, pengalaman dan cerita menarik dari berbagai tokoh-tokoh terkenal di bidangnya masing-masing. Buku Menjadi Remaja Cerdas sangat direkomendasikan bagi kalangan anak muda yang kesulitan memahami potensi dan kelebihan mereka. Dengan cerita tokoh-tokoh terkenal, anak-anak ataupun remaja akan termotivasi dan dapat mengembangkan potensi mereka tersebut. Namun buku ini bukan hanya diperuntukkan bagi remaja, melainkan juga untuk orang tua yang berperan penting dalam perkembangan seorang anak. Dengan membaca buku ini, anggapan yang terus-menerus berkembang tentang kecerdasan seorang anak ditentukan oleh IQ atau nilai pada mata pelajaran perhitungan dapat diakhiri karena masing-masing anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Maka anak muda akan bebas dalam mengembangkan apa yang disukai dan tidak dituntut untuk mempelajari sesuatu yang tidak ia sukai. Dengan gaya penulisan yang mudah dipahami, cocok bagi remaja yang bingung dan tidak mengetahui potensi dalam diri mereka.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan sajian lagu-lagu juga berbagai informasi menemani waktu malam Anda. Kami akan iringi Anda di Ternate malam. Masih banyak program-program akan kami hadirkan hingga nanti di jam 12 malam. Gimana suasana Anda malam ini ya? Malam yang sangat luar biasa nih. Ini kalau bicara tentang cuaca tidak berubah lah ya. Ini kita sudah memasuki di musim kemarau di bulan Juli ini. Sudah di akhir dari bulan Juli, ntar lagi kita sudah meninggalkan dan masuk di bulan Agustus. Tapi cuacanya sama saja ya, tidak berubah. Masih ada cerah sehingga malam ini di luar sana. Dengan lagu-lagu yang kami persembahkan, nanti kita juga berbagi informasi di program A1, kanal informasi dan inspirasi.

itu dari Rosa untuk Anda di malam ini di Ternate Malam, sambil menikmati suasana santai di rumah bersama keluarga ya. Kita punya informasi-informasi, dan pendengar Anda bisa menyimak informasi-informasi kami melalui portal rri.co.id. Di situ banyak informasi bisa Anda dapatkan yang aktual lah. Saya berjalan-jalan dulu informasi malam ini yang saya akan berikan. Kita ke ibu kota provinsi nih. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda ya. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda ini memberikan penegasan bagaimana khusus kepada 4 organisasi perangkat daerah atau PD teknis agar mempercepat yang namanya pelaksanaan program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. 4 OPD yang mendapat perhatian khusus tersebut yakni ada Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan. Ia meminta seluruh jajaran memfokuskan program pada percepatan pembangunan jalan tani ya. Infrastruktur tersebut sangat penting katanya untuk mempercepat, memperlancar distribusi hasil panen sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Sementara itu, Dinas Perikanan diminta terus juga memperluas bantuan armada ini bagi nelayan melalui skema kolaborasi dengan berbagai pihak serta pemanfaatan kredit usaha rakyat atau KUR. Pempro Maluku Utara juga menargetkan ada penyaluran sekitar 1.000 unit bantuan mesin perahu setiap tahun guna meningkatkan produktivitas nelayan. Nah, kalau di sektor pendidikan sendiri, Gubernur Maluku Utara menekankan agar pendidikan, Dinas Pendidikan memprioritaskan peningkatan yang namanya mutu pendidikan di seluruh wilayah di Maluku Utara dan optimalisasinya. Pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP ya, di bahan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA yang mencapai sekitar 131 miliar rupiah per tahunnya, itu dia ya. Kemudian untuk Dinas Kesehatan sendiri, ia juga menekankan bahwa OPD teknis lain diminta terus meningkatkan capaian standar pelayanan minimal serta memastikan setiap program berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Tidak hanya memberikan arahan, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar mulai mempersiapkan program kerja nanti di tahun 2027 secara matang. Ia juga menegaskan seluruh OPD akan mengikuti sesi presentasi program kerja tahun 2027 di hadapan gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah. Ini sebagian dari evaluasi sekaligus penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah ya. Jadi prestasi tersebut nah yang mungkin patut diajungin untuk para pejabat di sana, dan yang dijadwalkan ini mulai nanti bulan depan loh, Agustus ya, setelah proses pembahasan dan penyelesaian APBD perubahan 2026 rampung. Tentu saja evaluasi tersebut, Pemprov Maluku Utara berharap setiap OPD mampu menyusun program yang lebih terukur, efektif, dan selaras dengan visi pembangunan daerah di Maluku Utara.

Pendengar Badan Gizi Nasional atau BGN ini menutup permanen operasional 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur program makan bergizi gratis atau MBG yang melakukan pelanggaran. Kepala BGN Dr. Sudaryono menjelaskan penutupan SPPG tersebut tersebar di berbagai wilayah. Secara rinci, ada sebanyak 97 SPPG yang ditutup berada di wilayah 1 Sumatera, 311 SPPG berada di wilayah 2 Jawa dan Madura, serta 424 lainnya berada di wilayah 3 Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, dikatakan juga mendengar bahwa dapur MBG yang ditutup secara permanen tersebut menerima sanksi berupa tidak menerima pembayaran maupun apapun, berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Nah, lebih lanjut Sudaryono juga menyampaikan bahwa SPPG yang ditutup karena melakukan beberapa pelanggaran termasuk yaitu soal higienitas, sanitasi hingga instalasi pengolahan air limbah yang telah ditetapkan oleh BGN. Adapun dapur MBG sebelumnya telah diberi peringatan untuk memperbaiki ketentuan tersebut, tetapi tidak dikunjung dilakukan sehingga ditutup secara permanen. Ya, itu dia informasi malam ini yang masih kami hadirkan untuk Anda di Ternate Malam. Ada Paramita Rosadi dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji.

0: ini juga.
1: Nah, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Nah, kalau ada pekarangan ya di tempat tinggal Anda, nah bisa menjadi apa ya, lahan ya untuk Anda menanam apa saja yang boleh Anda tanam begitu, apalagi untuk kebutuhan sehari-hari ya di rumah, misalnya rica, tomat, nah itu. Tapi kadang-kadang ada ibu-ibu yang suka apa menghobi menanam bunga di pekarangan, salah satunya. Kalau kita tahu merawat tanaman hias memang kini menjadi salah satu hobi sebenarnya yang banyak digemari, terutama buat ibu-ibu. Tampilannya mungkin menarik, mulai dari warna bunga hingga bentuk daunnya yang menjadi daya pikat tersendiri lah. Banyak orang kini tertarik memanfaatkan tanaman hias seperti di dalam rumah ataupun di halaman. Selain memperindah area rumah, tanaman ini dapat menciptakan suasana asri, bahkan menyebarkan wangi di sekitarnya. Betul, dapat ya, iya. Orang ternyata bilang kalau tanam bunga itu dapat lihat sehat kan, jadi bercahaya. Dengan beragam jenis apa saja, memilih tanaman hias yang sesuai ini bisa menjadi mungkin rintangan tersendiri sebenarnya. Ada sejumlah rekomendasi tanaman hias yang bisa menjadi pilihan yang cocok untuk ditaruh di pekarangan rumah. Nah, kalau kita lihat pilihan pertama, mungkin Anda yang suka, ibu-ibu di rumah ada ya, lidah mertua katanya. Aduh, ada ya, ada bunga yang katanya namanya lidah mertua, betul kan? Yang berciri fisik daun kaku yang tegak dan dapat membersihkan udara dan tahan panas. Tanaman ini sangat mudah loh dirawat sehingga tidak membutuhkan perawatan intens agar bisa bertahan. Selanjutnya ada palem kuning, nah, tahu kan? Yakni tanaman berdaun hijau terang kekuningan yang menyirip dan pelepah berwarna kuning cerah. Jadi menanam palem kuning di rumah sama dengan menempatkan pelembab udara ya. Ada juga ialah apa ya, pucuk merah katanya. Nah, bunga pucuk merah dengan ciri warna tunas, daun baru dengan warna merah dengan berbagai manfaat. Kalau melansir dari berbagai sumber, pucuk merah bermanfaat untuk menyerap yang namanya karbon dioksida yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Dan terakhir yaitu bunga kertas. Nah, ini banyak nih kalau bunga kertas kan, dengan karakteristik bentuknya yang kecil dan berbunga warna-warni cerah. Salah satu manfaatnya adalah menghemat air karena tanaman ini dikenal kuat dan dapat tumbuh subur di daerah kering. Nah, itulah pilihan tanaman hias yang mungkin dapat memperindah pekarangan rumah Anda di rumah sesuai dengan selera dan kebutuhan Anda. Jadi pilihlah tanaman yang mudah dirawat agar bisa tetap tumbuh sehat dan memberikan suasana sejuk setiap harinya.

0: sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: di program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RI pukul 21 dan pastikan Anda tetap di sini ya, masih ada serangkaian program-program untuk Anda. Kami akan kembali di Ternate malam ini.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Andar.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Dipanggil ya, satu, nanti kita...
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
5: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
3: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugatus Negara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
7: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
6: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? bisa

0: mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
1: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
2: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga, itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
1: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Leo Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
4: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
6: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
4: Oke, kalau Pak Liu?
6: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
4: Direktur utamanya?
6: Pak Raymond Liu.
4: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
6: Iya.
5: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
7: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
4: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
8: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
4: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
8: Siap.
5: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
9: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
10: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
9: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
10: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stantik, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
11: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Sepertinya tempe.
10: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
12: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
13: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
12: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
14: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar Muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
12: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
15: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
16: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
15: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sosialisasikan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
16: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
17: Belum ada bukan berarti tidak ada, yeah. Tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK, BPBD seperti biasanya seperti itu.
16: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
18: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
19: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
20: Kita bagi 35 kabupaten kota. Tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
19: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
18: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak, alhamdulillah.
19: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai. Dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu
0: Singapura di Stadion Phnom Penh, dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli Timbalukro 3 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Informasi melalui Pro 3 dalam Warta Sentral sudah kita ikuti. Sudah pukul 21 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di Ternate malam ini. Kita lanjut lagi untuk Anda.

0: Kak Anu, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

Lagu-lagu untuk Anda pendengar di malam hari ini ya, yang selagi menikmati suasana malam. Ini lagi bulan terang loh ya di luar sana, betul ya. Seperti kata Siti Nurhalisa dengan Purnama Merindu, lagi merindukan bulan, pas sekali tuh ya. Sudah 39 menit berlalu dari pukul 21 malam. Ini kalau ngomong-ngomong menikmati suasana malam di Kota Ternate sambil apa sih ya? Sekarang kan lagi musim durian kan? Itu ya. Iya. Nah, ini banyak yang menjajakan durian tuh. Jadi kalau Anda jalan-jalan di sekitaran Kota Ternate sepanjang jalan pelabuhan, di banyak juga di mana ya? Saya sempat melihat itu di mana? Di Bastiong. Tepatnya di lampu merah. Nah, di situ tepatnya juga banyak durian yang dijual di situ ya. Nah, ini kalau bicara tentang durian, nah durian ini memang dikenal sebagai raja buah loh, yang memiliki citra rasa khas dan digemari banyak orang. Namun tidak semua durian yang terlihat menarik dari luar, nah ini memiliki kualitas daging buah yang baik di dalamnya. Nah, kira-kira apakah Anda salah satunya yang hobi makan durian? Coba kita lihat ya. Bagaimana sebenarnya cara memilih buah durian yang bagus sebelum Anda beli, begitu ya? Kalau memilih durian, bukan sekedar soal ukuran atau jenisnya. Nah, setiap buah ini memiliki tingkat kematangan, kesegarannya, dan kondisi yang berbeda meskipun berasal dari varietas yang sama. Bahkan orang yang sudah terbiasa membeli durian pun terkadang masih menemukan durian yang kurang sempurna. Nah, meski begitu pendengar, peluang mendapatkan durian terbaik akan jauh lebih besar jika Anda mengetahui bagaimana sih indikator yang tepat saat Anda memilihnya, begitu. Apakah Anda juga salah satu yang hobi dan juga ini bisa menerka-nerka isinya seperti apa di dalamnya, apakah pas begitu? Dengan sedikit ketelitian, mungkin Anda bisa menghindari durian yang kurang matang, terlalu matang, atau kan bahkan rusak di bagian dalam. Coba kita lihat. Nah, sebelum Anda membeli, periksa bagaimana kondisi tangkai duriannya. Ini disarankan begitu ya. Kenapa tangkai ini merupakan salah satu indikator sebenarnya penting untuk menilai kesegaran dari durian tersebut. Durian yang baru jatuh dari pohon umumnya memiliki tangkai yang masih keras dengan warna hijau atau putih pada bagian bekas lepas dari pohonnya. Nah, sebaiknya jika bagian tersebut sudah berubah menjadi coklat, tua atau hitam, ya itu kemungkinan durian sudah cukup lama dipanen sehingga tingkat kesegarannya juga mulai menurun loh ya. Hindari pula durian yang tangkainya tampak dipotong rata menggunakan pisau, karena hal tersebut bisa menjadi upaya menyamarkan kondisi buahnya. Meski demikian, perlu dipahami juga Anda hobi pencinta durian bahwa tangkai hanya menunjukkan tingkat kesegaran, bukan jaminan bahwa durian sudah matang atau sempurna. Itu dia yang pertama ya. Periksa dulu kondisi tangkai duriannya, apakah masih putih ataukah sudah berubah coklat tua atau hitam, begitu ya. Kalau masih putih tandanya masih bagus tuh durian. Nah, salah satu mungkin dilihat dari kondisi kulit bagian luarnya juga loh ya. Nah, ada orang yang memang sudah tahu menerka-nerka loh, kira-kira durian isinya seperti ini, begitu ya. Nah, kalau memilih durian yang bagus adalah memperhatikan juga kulit buah secara menyeluruh. Pastikan tidak terdapat lubang kecil atau bercak hitam pada permukaan kulitnya. Jadi lubang-lubang kecil ini bisa menjadi tanda adanya ulat ataupun serangga yang masuk ke dalam buah. Sedangkan bercak hitam dapat mengindikasikan yaitu aktivitas hama. Selain itu, periksa juga bagian bawah durian untuk memastikan tidak ada retakan akibat benturan selama proses pengangkutannya. Jadi durian yang sudah retak lebih rentan terpapar udara, sehingga kualitas daging buahnya juga dapat menurun lebih cepat gitu ya. Jadi ada yang bisa memperhatikan kondisi kulit bagian luarnya. Yang lain lagi, bentuk durian ternyata turut mempengaruhi juga loh ya jumlah daging buah di dalamnya. Jadi pendengar, durian dengan bentuk bulat ataupun oval yang simetris umumnya memiliki ruang buah yang lebih penuh sehingga menghasilkan lebih banyak daging di dalamnya ya. Jadi Anda bisa melihat bentuk durian yang proporsional. Sebaliknya, durian yang bentuknya tidak beraturan atau terlalu pipi biasanya memiliki beberapa ruang yang kosong atau berisi daging lebih sedikit. Jika membeli durian yang dijual per buah, nah memilih bentuk yang proporsional tentu memberikan nilai yang lebih baik ya. Jadi ukuran besar bukan berarti selalu lebih baik. Dalam beberapa kasus, durian berukuran sedang justru memiliki rasa yang lebih pekat karena konsentrasi daging buahnya
lebih tinggi. Itu dia ya. Selain itu juga Anda bisa mencium dari aroma lah ya. Aroma ini merupakan salah satu indikator kematangan yang paling mudah dikenali. Jadi pendengar, durian yang matang biasa mengeluarkan aroma khas yang harum dan cukup kuat, tetapi tidak menyengat berlebihan. Jika aroma yang tercium masih menyerupai bau rumput ataupun sangat samar, kemungkinan buah belum matang. Sebaliknya, aroma yang terlalu tajam dapat menjadi tanda bahwa durian sudah terlalu matang. Jadi untuk hasil yang lebih akurat, cobalah mencium aroma pada bagian atas dan bawah buah, karena tingkat kematangannya bisa sedikit berbeda. Itu dia ya. Jadi Anda bisa menciumlah dulu aroma dari buah durian tersebut. Nah, ada juga yang lain, yaitu Anda disarankan yaitu goyangkan durian secara perlahan. Kok bisa digoyang ya? Nah, cara prosederhana ini lainnya adalah menggoyangkan durian dengan lembut menggunakan kedua tangan Anda. Tujuannya pendengar yaitu merasakan apakah daging buah di dalam masih memiliki sedikit ruang untuk bergerak. Apabila terasa ada gerakan halus dari dalam buah, umumnya durian sudah matang dan siap dikonsumsi. Sebaliknya, jika tidak terasa ada pergerakan sama sekali, kemungkinan durian masih mentah, terlalu matang, atau kualitas dagingnya kurang baik. Itu dia. Jadi selain durian terasa lebih ringan dari perkiraan ukurannya, seringkali menunjukkan kadar air yang sudah pas sehingga citra rasanya lebih maksimal. Itu dia ya. Jadi kalau Anda yang pintar memilih durian pasti tahu nih ya. Ada katanya dengarkan suara saat kutak kulit diketuk begitu ya. Kulit diketuk ya, bisa diketuk-ketuk gitu ya. Penjual durian berpengalaman biasanya mengetuk kulit durian menggunakan alat ataupun gagang pisau. Jadi cara ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ruang di dalam duriannya. Nah itu dia ya. Jika penjual membuka durian sebelum transaksi selesai, nah Anda bisa manfaatkan kesempatan tersebut untuk memeriksa tekstur daging buahnya. Tekan perlahan menggunakan ujung jari Anda. Daging durian yang matang biasanya terasa lembut, sedikit kenyal dan tidak keras. Hindari daging yang masih kaku karena menandakan buah belum matang sempurna. Itu dia ya. Nah itu beberapa langkah yang mungkin menjadi hal yang baik juga Anda yang sebagai pencinta durian atau hobi makan durian. Sedikit yang saya bagi karena kebetulan lagi musim durian kan sekarang, jadi pas. Kalau Anda yang lagi di tempat durian ya sudahlah, tinggal Anda pilih saja kira-kira buah yang baik yang bisa Anda konsumsi seperti apa. Tadi sudah saya berikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Yuk kita kebruri dulu malam ini dengan Tak Selamanya Diam Itu Emas.

0: Yanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya ngeliat kan?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, pemerintah mengapresiasi peran aktif masyarakat dan insan media ini dalam menginformasikan kondisi bangunan sekolah yang membutuhkan penanganan. Partisipasi publik ini dinilai juga sangat membantu bagaimana mempercepat pendataan fasilitas pendidikan di lapangan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gotot Suharwoto. Menurutnya, setiap laporan mengenai sekolah rusak ataupun terdampak bencana masuk ke kementerian akan langsung diverifikasi oleh tim teknis. Pemerintah juga berkomitmen memberikan intervensi cepat agar kegiatan belajar siswa tidak terganggu terlalu lama. Ia pun menghimbau masyarakat untuk menyampaikan laporan resmi melalui kanal layanan terpadu atau ULT Kemendikdasmen yang telah disediakan. Laporan ini dilengkapi dengan data lokasi serta foto kondisi bangunan. Ini sangat mempercepat yaitu proses verifikasinya. Pemerintah menegaskan sekolah terdampak bencana alam dan fasilitasi di wilayah 3T ini selalu menjadi prioritas utama penanganan. Tim khusus akan langsung dikirim untuk menghitung tingkat kerusakan serta kebutuhan anggaran perbaikan. Melalui portal rri.co.id, informasi yang kami bagi di Anda malam

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Kita sudah di pukul 22 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Nanti sebentar kami akan hadirkan untuk Anda ada drama radio. Nah, kalau bicara tentang pesawat ya, yang tadi kan kita lihat dan mendengar, bukan lihat sih mendengar ya, jendela pesawat yang kadang-kadang memang kalau memandang dari dalam kan agak takut begitu ya. Nah, bicara tentang pesawat juga, pemandangan petugas maskapai yang menimbang ulang atas ataupun penumpang di area pintu masuk atau boarding gate ini semakin sering dijumpai ya kan, begitu kalau Anda di bandara ya. Kebijakan pembatasan dan pengetatan berat bagasi kabin ini bisa kerap membuat penumpang juga kusar. Namun ternyata ada alasan keselamatan penerbangan yang sangat krusial ya di balik hal tersebut. Nah, bagasi kabin berlebihan tidak hanya memicu keterlambatan jadwal terbang atau delay akibat awak kabin harus menata ulang isi dari kompartemen atas, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan seluruh penumpang. Coba kita lihat untuk ini, mungkin kita perlu tahu juga sebenarnya ya alasan kenapa maskapai makin ketat membatasi yang namanya bagasi kabin penumpang. Nah, alasan paling mendasar di balik regulasi yang berkaitan erat dengan maksimum take off weight atau batas berat maksimum pesawat saat lepas landas. Nah, keseimbangan dan keselamatan terbang dihitung yaitu berdasarkan total bobot gabungannya, yaitu rangka fisik pesawat, bahan bakarnya atau aftur, pasokan makanan dan minuman dapurnya, terus kargo, pilot, awak kabin, serta penumpang beserta seluruh barang bawaannya. Jadi, mantan pilot kini menjadi peneliti keselamatan penerbangan di University of Southern Queensland. Ia menjelaskan bahwa standar perhitungan berat penumpang terus mengalami penyesuaian seiring perubahan rata-rata berat badan masyarakat ya. Saat ini untuk pesawat berkapasitas 150 hingga 299 kursi seperti Boeing 737, otoritas menetapkan asumsi berat rata-rata penumpang pria dewasa sebesar 81,8 kg, wanita dewasa yaitu 66,7, dan standar bagasi kabin sebesar 7 kg per penumpangnya. Ada juga aturannya lain. Meskipun terdapat standar umum, Otoritas Keselamatan Penerbangan Sipil mengizinkan setiap maskapai mengajukan batas berat khusus sesuai kebijakan operasional mereka. Nah, hal inilah pendengar membuat batasan bagasi kabin berbeda-beda antara maskapai. Khususnya untuk pesawat berintis berkapasitas di bawah 7 penumpang. Ini seperti pada rute antar pulau di Selat Torres, Australia. Proses penimbangan berat badan penumpang beserta barang bawaannya bahkan wajib dilakukan secara langsung di bandara. Ada lagi hadirnya maskapai berbiaya rendah merombak total landscape penerbangan dengan memisahkan tarif dasar dan mengenakan biaya untuk bagasi terdaftar. Nah, banyak penumpang mencoba mengakalinya, biasanya dengan membawa seluruh barang ke dalam kabin. Maskapai menyadari fenomena ini akan menjadikan sebagai ladang pendapatan tambahan. Asosiasi Transportasi Udara Internasional ini memperkirakan pendapatan dari biaya ekstra termasuk bagasi tambahan mencapai 144 miliar US dolar atau sekitaran 2,577,6 triliun lah ya. Sebuah angka yang bahkan melampaui nilai pengangkutan kargo udara global. Nah, di luar kalkulasi berat dan bisnis, pembatasan bagasi kabin ditujukan untuk melindungi yang namanya keselamatan fisik, yaitu menghindari cedera awak kabin. Tas yang terlalu berat kerap menyebabkan pramugari ataupun pramutra mengalami cedera punggung dan otot akibat harus mengangkat beban tinggi ke kompartemen atas. Nah, risiko evaluasi darurat, tas berukuran besar menyebabkan kemacetan lorong pesawat saat boarding. Lebih fatal lagi, dalam situasi darurat, penumpang yang nekat berhenti untuk mengambil bagasi kabin terbukti sangat memperlambat proses evakuasi yang membutuhkan waktu hitungan detik. Jadi ingin membawa barang bawaan yang lebih ringkas bukan sekedar menghindari biaya ekstra, melainkan bentuk kepedulian demi memastikan penerbangan berangkat tepat waktu dan berjalan aman bagi seluruh penumpangnya. Itu dia ya. Jadi Anda yang sering bepergian ya, sudah tahu sekali bagaimana batasannya ya. Kenapa maskapai makin memperketat batasi bagasi kabin di penumpangnya, di dalam pesawat.

0: bersamamu.
1: 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu untuk Anda di malam ini, menemani waktu malam Anda. Ini dari Roni Parulian, bukan Roni Sapan ya. Mengapa? Sudah di menit ke-26 dari pukul 22, bentar lagi saya akan hadirkan untuk Anda, yaitu drama radio ya. Menikmati suasana malam ini, Anda yang selagi di rumah ataupun masih aja dengan pekerjaan yang Anda lakukan di tempat kerja, yang selagi menikmati suasana lembur di tempat kerjanya masing-masing, baik, selamat melanjutkan tugas-tugas Anda.

0: demikian gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, sudah pukul 22 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti drama radio. Malam ini drama radio persembahan dari RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
5: Adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, yuk. Gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP-ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Ayu.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
2: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
2: Iya deh.
3: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
3: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
3: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
3: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
3: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
0: Ayu?
1: Kenapa menangis? Aku banget sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda pasti bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah ikuti drama radio persembahan dari RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu. Drama radio hadir kembali besok ya, di besok malam ya, di setiap stasiun RRI yang ada di tanah air. Sudah pukul 22 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, masih di Ternate malam ini kita jelang sebentar ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Terima kasih Anda yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairun nomor 2, gedung RRI lantai 1. Sudah di pukul 23 tepat, pendengar, kita berjumpa kembali malam ini. Ada Ruang Rindu, ruang berbagai rindu memori lewat lagu. Baik, masih setia menemani Anda, saya Roni. Ada Bung Adrian, terus rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Terima kasih sekali lagi ya Anda yang masih memilih program Mas 1 hingga saat ini. Baik pendengar, dan menyisakan satu program lagi hingga nanti di jam 12 kita akhiri kebersamaan kita di hari Senin, hari ini 27 Juli 2026. Anda yang sudah membaringkan tubuh Anda di tempat tidur, jangan dulu ya, dengarin dulu saya cuap-cuap di sini hingga selesai nanti di jam 12. Sudah menunggu di ujung telepon, saya terima saja malam ini di Ruang Rindu yang ingin request lagu-lagu malam ini untuk menemani waktu malam Anda. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Selamat malam Bunda.
1: Selamat malam.

0: Saya suka lagunya Diana Nasution, Jangan Biarkan.
1: Diana Nasution ya?
0: Iya, Jangan Biarkan.
1: Oke, bye. Bunda di mana? Toli-toli atau di mana nih?
0: Masih ada di Palu, Bang Bro.
1: Oh, di Palu. Oh ya, iya. Tapi oke.
0: Apa ini, itu anak yang paling tua lagi ke Surabaya, jadi temani anaknya yang gede.
1: Oh, begitu. Kalau di Palu bisa ketemu itu, ada Ibu Farida kalau tidak salah di Palu ya.
0: Oh, enggak, Ibu Farida bukan di Palu.
1: Oh, di mana ya? Di mana Ibu Farida?
0: Di Ampana.
1: Oh, di Ampana. Tapi masuknya di daerah Palu bukan ya?
0: Bukan, Kabupaten Toja Una-Una, dia kalau dari sini 8 jam lagi kita.
1: Oh, begitu. Jauh juga ternyata ya.
0: Jauh.
1: Oh iya, oke.
0: Kalau di Palu sini memang satu provinsi sih, provinsi tengah, tapi
1: beda maksudnya. Oh, begitu.
0: Iya, masih.
1: Oke.
0: Berapa bulan lalu itu, tahun lalu saya pergi ke Ampana juga, pergi dengan anak saya waktu mau buka bandara itu, Wings Air mau masuk sana.
1: Di sana ya?
0: Ampana kok.
1: Oh, begitu.
0: Jadi 8 jam dari
1: 8
0: sini.
1: Jam ya. Waduh, jauh ternyata ya. Oke, mal lagunya Diana Nasution, Jangan Biarkan, buat siapa nih Bunda Natalia? Iya, buat siapa lagunya?
0: Yang pertama ya, yang pertama buat Mama Indah, selamat malam.
1: Iya.
0: Ibu Haja Ida juga di Kaditalia Bu ya, ada Purnama Sari, Pak Din, ada Ipin.
1: Oke.
0: Okay. Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Iko Ama ya. Ada Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kak Ahmad Iuran, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi juga ya, Pak Laras, Bung Abdul, Bu Ila di Luk Bangka ya, ada apa ya, Bang Lai Putra Tengah, ada Bunda Ima juga ya, ada Bang Luhut, Pak Bindi, dan semua-semua.
1: Oke, baik.
0: Bang Roni tetap semangat.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Selalu bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Roni.
1: Oke.
0: Sebentar, hati-hati. Bang,
1: iya, Lord. Baik.
0: Di rumah selamat.
1: Oke.
0: Makasih.
1: Terima kasih, selamat malam. Ada Bunda Natalia. Ini sementara lagi di Palu nih ya. Di belakang Bunda ada siapa di sana? Oh, terputus kelamaan mungkin. Ayo, bisa dicoba lagi, silakan. Di 0921312551. Anda bisa coba juga di nomor kartu halo kita, boleh ya, 0811400110082, atau ke WhatsApp juga boleh ya. Selamat malam, halo, Ruang Rindu.
2: Ya, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dengan siapa di mana? Halo?
2: Dengan Pak Anto.
1: Pak Anto, Pak Anto di mana, Pak Anto?
2: Pak Anto ini ada di Jailolo.
1: Oh, di Jailolo. Jailolo mana nih Pak Anto?
2: Di Porniti.
1: Porniti. Oh, saya pernah ke sana juga, di Porniti kalau tidak salah tuh.
2: Oh, gitu.
1: Porniti kan itu semua masuk-masuk di kantor bupati kan?
2: Iya.
1: Ah, betul ya. Ah, betul kalau begitu ya.
2: Iya. Okay. Saya itu adik, kakak beradik dengan Pak Guru Agus yang tadi dari Morotai.
1: Oh, iya begitu ya. Oke deh. Iya. Baik, Pak Anto mau dengar lagu apa nih?
2: Bagaimana?
1: Mau dengar lagu apa malam ini?
2: Saya mau ingin dengar lagu Adi Angel.
1: Adi Angel.
2: Tapi Bapak DP mikrofon jangan ditutup, Pak. Saya
1: enggak
2: dengar itu,
1: di telepon. Oh, di telepon ya. Oh, iya. Perangkat kita sudah otomatis, jadi tidak bisa angkat telepon. Oh, langsung saja begitu.
2: Oh, begitu.
1: Iya.
2: Bapak tolong cari lagu Adi Angel.
1: Adi Angel yang nyanyi itu siapa?
2: Agustinus Totanga. Tulis saja lagu terbaru Ade Angel.
1: Lagu terbaru Ade Angel yang menyanyi itu siapa ya?
2: Agustinus Totanga.
1: Agustinus Totanga. Oke deh, nanti saya cari.
2: Iya, Agustinus Totanga.
1: Agustinus Totanga ya?
2: Iya.
1: Iya, lagunya buat siapa nih?
2: Buat Ade Angel yang berada di Trans Sukamaju. Salam sehat. Dan for semua yang pendengar-pendengar RRI Pro 1 Ternate, semoga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Iya.
2: Dan yang masih lembur di malam hari ini, saya harap berhati-hatilah.
1: Kenapa kalau lembur berhati-hati?
2: Karena sekarang ini banyak kejahatan terjadi di mana-mana.
1: Oh, begitu. Oh iya, oke. Jangan asal ada ini ya, semut-semut nakal. Iya. Begitu ya.
2: Ya, pasti. Tapi okay. Yang kalau

0: zaman-zaman sekarang itu kebanyakan cewek-cewek nakal.
1: Oh, cewek-cewek nakal, ya ampun.
0: Iya.
1: Oke, deh.
0: Kebanyakan cewek-cewek nakal.
1: Oh, begitu.
0: Dan lagu ini dia mempunyai kenangan.
1: Oh, kenangan apa tuh?
0: Ya. Kenangannya itu berada di Mes Kalipitu, Tobelo.
1: Iya. Hati-hati loh, saya juga orang Tobelo loh.
0: Ah, begitu.
1: Iya, saya orang Tobelo.
0: Ah, Tobelo mana?
1: Saya Tobelo itu di kota, di Gura.
0: Orang Gura, berarti kenal Pak Bujang.
1: Siapa? Gura kan besar, ada Gura belakang, Gura tengah, Gura depan.
0: Iya, kalau itu yang kerjasama dengan Aniso World Studio itu. Oh, itu iya. Adik saya itu yang Pak Guru Agus itu.
1: Oh, itu yang di Gura depan kalau tidak salah ya.
0: Di MKCM.
1: Oh, jalan MKCM ya. Oke deh. Ya, baik.
0: Yang di tengah itu.
1: Iya, oke. Mau lagunya buat siapa lagi nih?
0: Buat adik pokoknya buat Purnama Sari dan Ibu Natalia. Yang tadi itu.
1: Ya, betul.
0: Sehat.
1: Oke.
0: Ya.
1: Itu
0: dan
1: saja.
0: Semua tentara-tentara yang berada di batalion 732 dan tentara-tentara yang berada di Kodam 13 Merdeka Manado. Lalu di apa? Satuan Leo Watimena Morotai, Pulau Morotai.
1: Oke, baik. Mungkin
0: mereka sekarang masih bertugas. Selamat menjalankan tugas.
1: Baik, oke.
0: Tapi usahakan hati-hati karena banyak sekarang cewek-cewek nakal. Dan kalau boleh janganlah nakal kalian itu. Nanti bisa-bisa dipecat kalian.
1: Oh, gitu. Jadi mengingatkan ya, mengingatkan.
0: Oh, iya, pasti.
1: Oke.
0: Karena saya belum kain ini.
1: Oh begitu, ya udah kalau belum kainnya nakal tidak apa-apa, silakan saja.
0: Iya, oke. Okay.
1: Baik, terima mungkin kasih ya. Iya, ya. Terima kasih. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
1: Iya, oke. Okay. Waduh, heboh sekali dia. Oke, okay, nanti lagunya kita siapkan di sini. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, halo.
2: Malam.
1: Iya,
2: ruang
1: malam.
2: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
2: Apa kabar Adik Ganteng?
1: Baik. Ipin ya?
2: Iya,
1: benar. Oke, okay. Ipin lagi di mana? Di Tidore atau di mana nih?
2: Tidore.
1: Oke okay, deh. Ipin gimana? Mau lagu apa malam ini?
2: Seribu pelukan yang
1: Seribu pelukan. Gampang, oh, yang gampang-gampang saja ya. Oke, okay. Seribu pelukan biar kalau seribu pelukan kalau dipeluk begitu semuanya dapat ya. Oh ya, oke okay, baik.
2: Sampai pagi ibu.
1: Silakan Ipin, lagunya buat siapa nih?
2: Oke deh, kabar baik.
1: Baik selalu Ipin. Amin. Oke.
2: Okay. Operator.
1: Operator ada Bung Adrian bersama saya.
2: Oke deh, pertama buat adik Kroni paling ganteng, paling baik hati, paling cerewet. Semoga sehat selalu, murah rezeki, cepat dapat jodoh.
1: Amin.
2: Operator ucapkan yang sama. Operator masih bujang kaso.
1: Operator okay, masih bujang ya. Sama juga masih bujang.
2: Sama dong ya.
1: Sama.
2: Ya, sama dong. Buat tetangga sini ko amain hal salam dia tuh. Buat ko ama, ko din, ko ai.
1: Iya.
2: Nah, ini buat bung Otis, bung Atus, bung Taher, Andi Alvarez, Andi Batam, Adi Purnama Sari.
1: Iya.
2: Yang barusan lewat salam kenal kompak persahabatan. Semoga sehat selalu.
1: Oke. Okay.
2: Buat Bu Natalia, Bu Farida, Bunda Els, Pak Junaidi. Buat anak-anak Operator Masters, mungkin sementara lagi ke acara di Kampung Nuturi, acara Korodun. Semoga acaranya lancar. Ipin belum bisa karena saya tadi malam di sini, jadi
1: oh, begitu.
2: Solalama joget.
1: Aduh, Ipin hobi juga ya, hobi joget ya?
2: Iya, hobi, ya, hobi joget.
1: Oke, okay, baik.
2: Jadi ini malam suara, jadi tinggal yang lain mewakili.
1: Oke.
2: Oke, okay, buat anak KKN, mungkin besok udah penarikan, jadi lagi bikin acara bakar-bakar di depan kantor Lurah Darah.
1: Baik.
2: Semoga acara lancar.
1: Amin.
2: Oke, lagu ada tuh bungkus?
1: Ada, sudah disiapkan.
2: Aduh, lupa orang Tegale dengan orang Pak RT.
1: Iya, jangan Ida. Lupa Tegale.
2: Nyaku dia masuk Jogja Ratu juga, ampun.
1: Oke, baik.
2: Mama Indah, Pak RT, sehat selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Ipin, sudah bersama kita juga ya. Tiga lagu sudah tersiapin di sini. Ada dari Diana Nasution, ada Raisa Ramadhani, Ramadhani ya. Terus ada Agustinus Totanga. Tadi requestnya itu dari Bung yang dari Jailolo itu tadi ya, Bung Anto namanya ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Iya, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
3: Andi Alvarez.
1: Andi Alvarez, masih dibacan?
3: Iya. Yeah.
1: Oke deh, lagu apa Bung Andi malam ini?
3: Lagu Noah, Separuh Aku.
1: Separuh Aku, dari Noah ya?
3: Iya.
1: Yeah. Nah, silakan buat siapa lagunya? Amin. Iya. Oke.
3: Salam buat Bulan juga harapan saya selalu. Salam buat Nona Manis juga harapan
1: saya
3: selalu. Salam buat Pagi naik lakukan selalu, salam buat Bung Andi Batu sampun aku sehari lakukan selalu, entarang semua tanpa terkecuali.
1: Oke, baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andi Alvarez di Bacan juga sudah bersama kita. Gimana, kita lepas dulu lagu-lagu yang sudah di request ya untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada dari Diana Nasution buat Bunda Natalia di Toli Toli, menyusul tiga lagu di belakangnya ya. Anda tetap di sini, saya akan kembali di Ruang Rindu untuk malam ini.

0: lagu-lagu yang sudah Anda request kita sudah putarkan. Ini dari Noah dengan Separuh Aku. Tiga lagu di belakangnya sebelumnya sudah kita putarkan juga ya, buat Bung Andi, ada Bung Ipin, terus juga Pak Anto ya di Jailolo, terus Ibu Natalia di Toli-Toli. Mudah-mudahan sudah terhibur dengan lagu yang sudah Anda request. Kita melangkah terus perjalanan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, sepertinya terputus, nanti bisa dicoba lagi. Silakan di 0921312551. WhatsApp-nya di 0821203715180. Anda ingin mencoba di kartu halonya Pro 1? Boleh di 0811 4001 1082. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Guru Agus di Morotai.
0: Pak Guru Agus di Morotai. Oke, Morotai. Iya. Tadi dari Jailolo, Morotai ya. Kalau Morotai iya. Di mana nih Morotainya?
1: Di Morotai di Daruba.
0: Di Daruba. Dengar RRI-nya lewat mana?
1: Dengar HP biasa.
0: HP biasa, tapi dapat RRI di sana kan?
1: Iya, boleh.
0: Boleh ya, karena kita punya stasiun relay di sana di RRI di 93,6 FM. Ya, betul ya?
1: Iya, betul.
0: Oh. Oke. Okay.
1: Kalian tadi yang itu Pak Anto itu kita PKK.
0: Oh, di mana? Di Jailolo ya?
1: Di
0: Jailolo.
1: Tadi yang Bapak putar itu kita pelagu itu kita menyanyi.
0: Oh, itu ya, Pak Agus yang nyanyi tadi itu ya. Agustinus Totanga itu ya.
1: Iya, kita pelagu itu.
0: Oh, itu kan apa lagu ya? Aduh.
1: Iya.
0: Oke, Bung Agus.
1: Iya, kita sering di Tobelo
0: mana?
1: Sering
0: nih?
1: Tobelo
0: mana?
1: Aduh, kalau kita Tobelo Tahambur, soalnya kita pernah jadi staf hukum di
0: rumah sejahtera gitu. Soalnya saya juga orang Tobelo. Saya juga orang Tobelo.
1: Oh iya, salam kenal.
0: Oh, oke, okay, baik. Mau lagu apa nih bagus nih?
1: Kita minta lagu DP dulu. Apa? Tunggu.
0: Apa tuh?
1: Oh, cinta bukan mesti miliki.
0: Cinta bukan
1: mesti miliki.
0: Cinta bukan harus dimiliki, begitulah ya.
1: Bukan, cinta bukan mesti miliki.
0: Cinta bukan mesti miliki. Yang nyanyi siapa tuh?
1: Pokoknya siapa saja.
0: Cinta bukan mesti miliki. Oke, lagunya buat siapa Pak Agus, silakan?
1: Buat Pak Anto yang tadi ada masuk dan Bung Ipin yang ada di Tidore. Salam sehat. Dan for yang lagi tugas Karoni. Tetap semangat dan semoga dapat jodoh.
0: Amin.
1: Sama digital ya.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya, kawin kita.
0: Oke, terus siapa jadi, lagi nih?
1: For yang bertugas di Pemancar, Bung siapa tadi?
0: Yang bertugas di Pemancar mana? Kayu Merah.
1: Iya
0: di Kayu Merah. Sekarang ada beberapa
1: operator.
0: Ya, operator sama saya di sini ada Bung Adrian namanya.
1: Oh iya. Selamat bertugas dan pokoknya semua kru yang berada
0: Okay
1: di situ.
0: Oke deh. Baik.
1: For anak-anak sekolah Rumah Sejahtera Tobelo dan sekolah rakyat di Kota Ternate.
0: Oh, dulu
1: semoga dorang-dorang semua.
0: Dulu kerja di sana di ini ya, di Rumah Sejahtera.
1: Rumah Sejahtera.
0: Ya? Oh, di sebelahnya Polres ya.
1: Iya. Kalau kita dulu pindahan dari Kodam 13 Merdeka Manado.
0: Oh, begitu. Oke, baik.
1: Iya, di Korsit.
0: Di Korsit ya.
1: Iya.
0: Lanjut lagi Pak Agus.
1: Terus for teman-teman musisi, kebetulan kita juga kan seorang musisi. Iya, pemain keyboard. So, lihat tuh tadi kita yang main keyboard itu.
0: Oh, begitu. Itu Pak Agus yang main keyboard tadi itu ya.
1: Iya, kita.
0: Oh, itu ya.
1: Iya. Pokoknya kalau lihat-lihat di YouTube, ya kita itu sering di YouTube.
0: Baik.
1: For teman-teman yang selewat tadi, salam kenal. Karena kita juga kan kebetulan pendatang baru.
0: Di sini juga. Pendatang baru di Blantika Musik Indonesia.
1: Jangan begitu.
0: Oke, okay, terus siapa lagi nih Pak Agus? Iya.
1: For anak-anak Polres Morotai tetap semangat.
0: Oke.
1: Dan selamat menjalankan tugas yang sedang patroli.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya. Oke, okay, terima kasih Kak Roni.
0: Terima kasih.
1: Semua yang lagi tugas.
0: Baik.
1: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam buat Pak Agus ya, yang lagi di Daruba Morotai. Oke, ini lagi dengaran siaran kita di sana, ada stasiun relay di 93,6 ya. Selamat malam, selamat menikmati suasana santai di sana di Morotai dan sekitarnya. Lagunya yang saya akan putarkan itu dari ini saja Pak Agus ya, Roy Tutu Muhuri, Cinta Bukan Mesti Miliki. Itu aja tak apa-apa ya.

0: Baik, selamat malam juga untuk Anda yang masih setia bersama kami di sini di 101,8 FM di Kota Ternate dan sekitarnya, ataupun Anda yang mungkin lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Selamat malam semuanya, selamat menikmati suasana malam Anda di rumah masing-masing. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Kita berjumpa kembali malam ini Bung Andi.
1: Apa?
0: Bung Andi ya?
1: Iya.
0: Oke, Bung Andi di Batam. Gimana kabar Bung Andi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, amin. Oke. Batam masih panas juga seperti kita di sini ya? Halo?
1: Halo.
0: Batamnya masih kemarau juga di sana ya?
1: Hujan, kemarau di Batam.
0: Oh, ternyata hujan di sana ya?
1: Iya, tadi pagi hujan, kemarin juga hujan.
0: Oh begitu, jadi sebagian wilayah Indonesia ini ada yang hujan karena sebagian juga sudah kemarau sepertinya ya. Oke, baik. Undangannya belum ada juga ya?
1: Makanya. Saya tadi dengar siapa tadi Agus ya?
0: Agus, Bung Agus.
1: Sama-sama bujang katanya.
0: Bujang nih sama nih sepertinya ya.
1: Kalau
0: mendingan begini saja kita. Gimana?
1: Gatal. Nah, kalau laki-laki bujang ini bagus gini. Jadi persatuan laki-laki di kulit yang tak pernah laku-laku.
0: Oh. Persatuan laki-laki yang tidak pernah laku-laku, yang penuh dengan liku-liku. yang penuh dengan liku-liku. Oke, Bung Andi mau lagu apa biar tak siap ini?
1: Hanya satu.
0: Yang nyanyi siapa tuh hanya satunya?
1: Ardiansa
0: ya?
1: Ya.
0: Ardiansa ya, hanya satu. Ya. Oke deh, mau jumpai siapa malam ini Bung Andi?
1: Jumpai Bung Roni lah, sama
0: Bung Adrian.
1: Pak Agus.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Sama Adrian, semoga cepat dapat jodoh. Terus ada main dah, ada Komuti, Kohai, Kohitin. Andi, Bung Din, Pak Junedi, bunda-bunda di Manado.
0: Di Manado.
1: Terus semuanya aja Bung Romi.
0: Oke.
1: Lagi nonton bola nih Bung
0: Romi. Iya, Indonesia sama Kamboja ya. Sudah berapa-berapa tuh?
1: Sudah 3-0 nih.
0: Udu, yang pagi siapa? Yang kosong siapa?
1: Kamboja.
0: Kamboja. Oh, Indonesia hebat dong kalau begitu ya.
1: Iya. Indonesia hebat lah.
0: Baik, lagunya buat siapa lagi Bung Andi?
1: Untuk semua aja, sampai nonton
0: ya, oh begitu ya. Oke deh,
1: makasih, Bung Roni.
0: Terima kasih Bung Andi, selamat malam. Selamat menikmati suasana sambil nonton siaran sepak bola nih ya. Oke, lagunya tak siapin dari Darmansa, hanya satu, requestannya Bung Andi ya. Gimana kalau kita lepas dulu lagunya, biar tidak kelamaan begitu ya. Lagunya yang satunya dulu dari itu ya, Roy Tutu Muhuri, Cinta Bukan Mesti Dimiliki. Ada tadi Pak Agus ya, Pak Agus dari Morotai. Kita lepas dulu lagunya, ntar Laisa akan kembali untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..." "Sudah, sekarang tidur."
0: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Masih di Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, sepertinya waktu yang memisahkan kita malam ini ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu kita akhiri dulu. Sekaligus Ternate malam di edisi Senin 27 Juli 2026. Terima kasih Anda yang sudah bersama program Mas 1 seharian ini ya. Dari pagi, siang, sore hingga malam ini. Sekaligus kami yang bertugas, saya Roni, ada Bung Adrian, rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami harus pamit. Pendengar, selalu ingat bahwa setiap tantangan dan masalah yang Anda hadapi adalah membuat Anda semakin kuat dan berpengalaman. Setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Terima semua masalah yang muncul dalam kehidupan. Jangan mengeluh dan selalu ingat dari sisi terbaik dari apapun dihadapi. Semakin banyak masalah dan tantangan yang dihadapi, semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang akan didapat untuk pengembangan diri menuju kesuksesan. Kami pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, dan terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja saat ini suara kami bisa didengarkan. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Ternate, kembali mengudara menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Selasa 28 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti saran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali untuk hari ini ya, di 28 Juli 2026. Terlatih pagi, saya Titi dan juga Bunda ini menemani waktu pagi Anda hingga siang nanti pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Temani untuk Anda umat muslimin dan muslimah pagi ini kumandang azan subuh pada pukul 5.13 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan subuh, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muhajir membacakan Quran Surah Qaf dimulai dari ayat 31 dan seterusnya.

Oh.

Sadaqallahulazim, benar Allah dengan segala firman-Nya untuk umat muslimin dan muslimah. Saya kemanakan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diaruni. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

0: pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat subuh, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Ternate Pagi pendengar, dan saat ini sudah pukul 5 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan kuliah subuh pagi ini di Selasa 28 Juli 2026 pendengar ya. Di hari Selasa selalu ya kita akan bertemu ya dengan Ustadz Asep. Nah, untuk pagi hari ini pendengar ya. Oke. Oh ya, kita sapa terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah
0: ya. Sehat. Alhamdulillah. Cuma belum sempat hadir ke studio gitu ya Ustadz ya.
1: Iya, belum sempat ya, biar lewat telepon aja dulu.
0: Tapi masih di Ternate Ustadz ya pagi ini posisinya.
1: Di Ternate sih, di Ternate.
0: Oke, ya. Untuk pagi hari ini dalam kuliah subuh kajian kita tentang Baiti Jannati, harapan kita semua begitu Ustadz ya.
1: Betul ya.
0: Betul, dan nanti Anda juga bisa bergabung pendengar di line telepon 3125521, juga di 0811-4001-1082. Monggo Ustadz untuk pengantar terlebih dahulu Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walamul bayan wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Pukul 1 dimanapun berada di acara kuliah subuh hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali ya di acara kuliah subuh pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik, untuk kuliah subuh hari ini temanya tentang Baiti Jannati, harapan kita semua. Jadi ini Baiti rumahku, Jannati laksana surgaku, itu adalah merupakan harapan kita semua. Jadi semboyan Baiti Jannati ini adalah merupakan semboyan ataupun istilah dalam pernikahan. Bagaimana memupuk, bagaimana membina suatu pernikahan yang rumahnya, rumah tangganya dalam kondisi yang ideal, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu dalam format Baiti rumahku Jannati, laksana jadi surga. Baik, kita mulai. Jadi pernikahan ini adalah merupakan sunnah Rasul yang disyariatkan kepada umat Islam, ya. Ini agar kita melakukan yang namanya pernikahan. Nah, ini kan ini ya, pernikahan ini harus dilakukan secara sah, ya. Ini kan nikah juga ada nikah yang tercatat, ada yang tidak tercatat. Iya. Nah, begitu ya. Nah, ini makanya harus pernikahan yang dicatatkan, tercatat, ya, di depan penghulu, ya, bukan nikahnya yang nikah yang lain-lain, ya, nikah yang siri, yang cara bilang-bilang, ya, atau nikahnya ada nikah yang maraton, ya, kawin lari,
0: lari, ada nikah kontrak juga, Ustadz, ya.
1: Ah, ada juga nikah kontrak, ya, ini jangan begitu, ya. Ambillah pernikahan itu yang sah. Di depan penghulu dicatatkan, karena itu akan membuat pernikahan kita akan menjadi tenang, akan menghasilkan keluarga juga, penerus juga yang solih dan soleha. Itulah yang harapan kita semua. Ya, makanya konsepnya bagaimana mewujudkan rumah tangga yang baiti, rumah rumahku jannati. Laksana surga. Jangan kebalikannya. Jangan kebalikannya, baiti nari. Rumahku laksana nerakaku. Nah, ini ya.
0: Iya.
1: Makanya di sini harus begitu, harus bagaimana membina rumah tangga supaya ada kebahagiaan di dalamnya, ada kesenangan di dalamnya, yang akhirnya bisa mewujudkan generasi ke depan yang berkualitas. Ya. Bagaimana caranya para pemirsa Pro 1 dimanapun berada? Maka pada kesempatan kali ini, pada subuh kali ini kita akan bahas bagaimana bisa mewujudkan rumah tangga yang baiti jannati, yang rumah tangga yang jadi laksana seperti apa, seperti surga ya. Karena kalau rumah tangga ini dimulai dihiasi dengan seperti surga, aman nyaman, ini tidak ada lagi yang namanya suami yang abang toib ya.
0: Nggak pulang-pulang gitu.
1: Abang
0: ya,
1: abang toib itu tidak pulang-pulang karena mau pulang takut dapat marah maitua ya. Ini terlalu pulang-pulang. Nah, ini juga jangan terlalu juga bamarah juga ya. Ini kalau marah terus, ini juga suami terlalu mau pulang-pulang ya. Artinya, tapi bukan artinya tidak boleh marah-marah ketika menasihati, saling menasihati. Nah, karena memang kalau di sini kedua-duanya, baik suami istri, ini mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing,
0: masing-masing ya.
1: Harus menciptakan bagaimana saling pengertian ya. Harus menciptakan satu sama lain bersinergi ya. Secara proporsional ya. Karena dengan hal tersebut insya Allah akan membuat rumah tangga seperti tadi, baiti jannati. Rumah tangga yang menciptakan kedamaian, rumah tangga yang menciptakan kebahagiaan, rumah tangga yang menciptakan keharmonisan, ya, insya Allah akan selalu tercipta dan terpancar. Apalagi di subuh ini ya, kita memulai baru bangun tidur, memulai aktivitas hari ini, dari semua yang pendengar ya Pro 1 dan dimanapun berada, dimulai dengan hati yang baik, hati yang tenang, untuk bagaimana mewujudkan kehidupan rumah tangga itu yang baiti jannati. Karena apa? Karena keluarga yang harmonis, ya, keluarga yang harmonis adalah harapan orang semua. Keluarga yang hidupnya penuh damai, ya. Makanya antara semua anggota keluarga ini saling menghargai, ya, saling menghormati, saling mencintai dalam kondisi suka dan duka. Ini saling menghargai itu ada doi, tarada doi ya, tetap saling suka, saling bersama dengan rasa ketulusan hati ya. Bukan ada istilah ada doi abang sayang, tarada doi abang ditendang ya. Ada uang abang sayang, tarada uang abang ditendang, karena boleh begitu.
0: Iya ya. Ustadz, ini ada yang bertanya lewat WhatsApp-nya Pro 1 Ustadz.
1: Oh boleh,
0: ini,
1: silakan.
0: Ustadz, apa bedanya nikah siri dengan nikah kontrak? Ini Om Jojo di Toloko, Ustadz.
1: Ya. Ya. Baik, Om Jojo di Toloko yang selalu stay tune ya, di siap tetap di apa Pro 1 di acara Kulsubar ini, Om Jojo ya, sehat selalu Om Jojo ya di Toloko.
0: Amin.
1: Baik, apa sih bedanya dari nikah
0: siri dengan nikah kontrak?
1: Pertama kita bahas dulu nikah siri. Nikah siri ini nikah siri. Siri itu dari akar kata sirun. Sirun itu artinya rahasia. Sirun itu artinya diam-diam. Nah, jadi nikah siri ini nikah badiam-badiam. Nikah yang seharusnya nikah itu aulim. Buatlah pesta pernikahan walau bisyat. Walaupun hanya apa namanya, mungkin hanya potong apa sepotong kambing, atau mungkin kita hanya memotong seekor ayam begitu ya. Tapi buatlah acara pernikahan yang orang tahu bahwa menikah. Mm-hmm. Maka kalau di Ternate, di Maluku Utara kan kadang kalau pernikahan kan kalau sudah akad mau ini tuh kan ada bilang orang kawin. Nah ini, yeah, itu bagus. Itu sesuai sunnah. Artinya bagaimana memberitakan, bagaimana menginformasikan ke masyarakat, ke halayak ramai, ke publik bahwa dia sudah menikah. Aulin syad, terus aulin, adi apa namanya, diumumkan, diiklankan, aulin diiklankan. Nah itu nikah harusnya begitu, diiklankan. Bukan sebaliknya, nikah siri. Nikah siri itu nikah badiam-badiam.
0: Diam-diam.
1: Nah, diam-diam nikah artinya orang lain terus tahu. Tahu-tahu ada anak, tahu-tahu ada apa. Nah ini yang makanya nikah siri itu adalah, Pak Jojo, nikah yang tidak tercatat. Artinya nikah yang bukan atau yang belum di depan penghulu.
0: Iya. Ya. Tapi di mata agama sah, Ustadz?
1: Ya, di mata agama kalau tercukupi rukun dan syarat nikahnya, ya ada kedua mempelai,
0: ada wali,
1: terus ada wali, ada mahar. Secara agama sah, tapi kalau tidak didaftarkan, ini secara negara kan tidak sah. Artinya belum ada namanya buku nikah atau akta nikah.
0: Iya.
1: Nah, makanya kalau ada nikah siri ini bisa apa namanya mengakibatkan, kalaupun contoh hasil dari nikah siri, nikah badiam-badiam yang belum diucapkan di depan penghulu dan belum ada buku nikah, ini kalau punya anak nanti apa namanya, kalau bikin akte nikah, akte anak,
0: akte anak
1: kelahiran itu, nah itu bagaimana sulit karena tidak ada peristiwa pernikahannya, belum tercatat, ya belum terdaftar, maka ini akan kesulitan untuk ke depan anaknya untuk mendapatkan yang namanya akte kelahiran. Terus juga nasabnya juga nanti ke depan gimana, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, negara, kalaupun walaupun secara klaim hukum agamanya, ya makanya hukum nikah siri ini sah bari secara agama, tapi secara hukum negara tidak sah. Tapi di dalam kaidah fikih ini sebetulnya adanya pencatatan pernikahan ini termasuk kategori maslahah mursalah. Artinya dengan adanya pencatatan pernikahan, Pak Jojo ya dan semua pemirsa Prosatu di mana pun ada, itu bisa apa namanya menjamin kelangsungan ke depan. Kelangsungan ke depan, legal standing. Karena apa istilahnya, sandaran hukum ya, bukan hanya sandaran hidup ya pemirsa Prosatu ya. Kita punya sandaran hidup, punya istri, ada pernikahan tapi tidak ada surat. Nah, itu berarti kita sulit untuk menjadikan sandaran hukum kedepannya. Nah inilah yang perlu ditegaskan ya. Jangan ada nikah siri antara kita. Ya, begitu. Kalau itu yang bagaimana?
0: Itu yang untuk nikah siri ya, Ustadz ya. Lantas untuk nikah kontrak, apakah
1: sekarang
0: juga
1: nikah
0: sama?
1: Kontrak ya. Nikah kontrak itu adalah nikah mut'ah. Nah, nikah itu ada dua macam secara dilihat dari sisi waktunya. Ada namanya nikah mu'abbad, selamanya, tidak dibatasi oleh waktu. Ada namanya nikah mu'akkad. Nikah mu'akkad itu adalah kalau kita sandarkan kepada waktu. Kalau secara fikih sunni ya, yang mayoritas ulama, mayoritas madhab, yang namanya nikah itu semuanya nikahnya harus mutlak, harus lamanya ya. Jadi saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin sekian-sekian, lillahi ta'ala, tidak sebutkan waktunya tapi langsung nikah aja. Nah ini kalau yang tidak sebutkan waktunya itu namanya nikah mu'abbad. Nikah yang biasa yang dilakukan ya, baik itu di Indonesia, di Maluku Utara, di Kota Ternate, ini nikah yang seharusnya ya. Tapi ada nikah yang disandarkan kepada waktu ya. Contoh saya nikahkan ini dengan anak saya selama 1 bulan, selama 1 tahun. Nah itulah namanya nikah kontrak. Nah, kontrak itu hanya disandarkan kepada waktu. Contoh saya nikahi 3 bulan, berarti kalau nikahi 3 bulan lewat dari 3 bulan tersebut, yang laki-laki jadi duda, yang perempuan jadi janda secara otomatis lewat dari waktu tersebut.
0: Iya, tapi nah, Ustadz namanya, nikah, iya, ya, mohon maaf, nikah ya, kontrak itu apa juga dikatakan sah oleh agama atau bagaimana Ustadz?
1: Baik, nikah mut'ah kalau dari mazhab yang empat, ya, mazhab yang Sunni ini menolak nikah mut'ah ya. Artinya nikah mut'ah ini pernah terjadi ketika dulu zaman Nabi, ketika terjadi peperangan, terus kata Nabi bahwa ini ketika Nabi dan para sahabatnya itu berperang, meninggalkan apa namanya anak dan istri, terutama istri, dan ada apa yang namanya meninggalkan kan ini ya, ada yang ditinggalkan, berarti tidak melakukan hal yang biasa, dan itu mempengaruhi kepada semangat berjuang dalam perang tersebut. Yeah. Nabi membolehkan waktu itu perang apa nikah mut'ah, tapi setelah itu hanya itu, selanjutnya Nabi apa melarang. Ini hanya saat ini saja, selanjutnya. Nah, makanya secara umum kalau nikah mut'ah itu dilarang ya. Hanya ada beberapa firqah saja dari mazhab Syiah yang membolehkan nikah mut'ah tersebut. Yeah. Nah, inilah yang terkadang dijadikan tameng ya, dijadikan tameng untuk bagaimana ketika apa namanya ada sesuatu hal terus tidak bisa diselesaikan, akhirnya nikah kontrak. Ini kalau secara fikih yang mayoritas itu melarang dari fikih apa nikah mut'ah tersebut. Tapi walaupun di dalam fikih Syiah itu Syiah ya membolehkan nikah mut'ah, tapi tetap saja rukun dan syaratnya sama. Maksudnya ada mempelai pria, ada mempelai wanita, ada wali, ada mahar. Cuma bedanya
0: disandarkan oleh kepada waktu.
1: Dan dari nikah mut'ah tersebut juga yang di fikih Syiah itu tetap ada hubungan ini. Jadi kalau contoh dari muka 3 bulan itu punya anak, itu tetap sama. Ada saling waris mewarisi ya. Terus ada apa namanya nasab dan lain sebagainya, terus ada nafkah juga sama. Cuma bedanya itu. Nah, jadi bukan artinya nikah mut'ah itu nikah sambarang. Bukan artinya cinta satu malam ataupun 5 menit saja atau ada berapa ini saja yang akhirnya tidak bisa begitu. Ada tetap semuanya ada, cuma disandarkan kepada waktu saja ya. Nah, itu yang kalau tidak disandarkan kepada waktu mutlak, itu berarti itu adalah nikah yang sebenarnya itu ya. Iya. Yang betul-betul yang selamanya tadi ya. Itu jawaban untuk Pak Jojo Hitoloko ya, cukup panjang juga ya jawabannya gitu ya. Jadi dua-duanya ya, mudah-mudahan jangan ada yang begitu ya. Jangan ada pernikahan siri di antara kita, jangan ada juga nikah kontrak di antara kita.
0: Okay.
1: Baik, jadi untuk menyatukan pendapat, menyatukan satu sama lain dari pihak suami istri, ini akan menentukan bagaimana menjadikan keluarga yang baiti janati, keluarga yang penuh dengan kedamaian. Nah, di sini untuk mewujudkan keluarga yang sudah ada yang bergabung.
0: Iya, ada yang bergabung Ustadz, kita terima dulu. Silakan, di line telepon. Ya, assalamualaikum Prosatu.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Orang Purwakarta.
0: Iya, dengan siapa ini Bapak?
2: Dengan Pak Haji Udin.
0: Pak Haji Udin, silakan. Pak Haji Udin.
2: Pak Haji Udin. Silakan. Iya, benar Ustaz.
0: Silakan, Pak Haji Udin.
2: Sehat ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Begini Ustaz. Tadi ada saya dengar dari Pak Jojo itu bilang nikah siri ke apa tadi ya, jadi sekarang ini banyak orang nikah siri. Jadi nikah siri itu apakah dia sah kata rada, dan anehnya satu lagi, orang punya istri belum cerai, orang sudah nikah ulang lagi. Kira-kira itu hukumnya gimana Ustaz? Apakah haram, sah atau tidak? Itu saja saya tanyakan Ustaz, jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
3: Mbak,
0: Tadi yang ditanyakan kembali, mungkin Pak Judin belum ngikutin dari awal Ustaz ya. Pertanyaannya nikah siri itu seperti apa Ustaz? Nah saat ini ternyata ada banyak fenomena masih statusnya istri orang, belum cerai tapi udah nikah lagi sama orang lain mungkin. Nah bisa dijelaskan mungkin Ustaz?
3: Oh boleh ya. Baik, sebetulnya tadi sudah di awal sudah disebutkan ya.
0: Iya.
3: Tapi ini diperkuat ya. Ada tentang nikah siri, banyak terjadi masih punya istri orang tapi sudah nikah lagi. Nah ini yang ada beberapa ya yang menanyakan kepada saya juga, ada berapa juga ya selain yang di online di RRI ini yang terkait itu ada masih jadi istri orang terus nikah lagi. Kalau untuk suami ya, untuk laki-laki ya ada namanya poligami dan dibolehkan nikah fangkihu ma tobalakum, maka nikahilah wanita yang terbaik di antara kamu. Masna 2, wasulasa 3, waruba atau 4. Nah, jadi boleh poligami 2 atau 3 atau 4. Tapi apa? Tapi kalau bisa berbuat adil, adil ya.
0: Iya.
3: Bukan artinya hanya nikah saja sudah itu ada yang disengsarakan. Nah, ini laki-laki. Kalau perempuan itu tidak boleh yang namanya poliandri.
0: Poliandri.
3: Nah, poliandri itu artinya tadi dia masih punya istri orang perempuan belum selesai. Ah, sudah ada yang bergabung?
0: Iya. Boleh kita terima dulu Ustaz.
3: Boleh digabungkan.
0: Iya. Ya.
3: Boleh, silakan.
0: Assalamualaikum Pro 1.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa ini Bapak?
4: Dari Bandung.
0: Oh, dari Bandung ya.
4: Pak Ahmad
0: Irwan. Silakan Pak Ahmad Irwan.
3: Silakan Pak Ahmad.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah bisa bertemu lagi, bisa bersilaturahmi. Saya di sini nunggu subuh masih lama kalau di sini ya. Beginilah tentang masalah pernikahan memang ya. Di sini kan menarik sekali tadi kalau pernikahan itu kan kalau niatnya ibadah, itu kan harusnya dilihat dengan ibadah, dia jangan karena nafsu. Nah, misalnya kan begini. Ya selain kita ibadah, kalau memang toh tidak ada nafsu, tidak mungkin kan akan menikah. Justru justru pengennya menikah itu selain ibadah, ada juga rasa keinginan, ada hasrat, ada nafsu. Bahkan Al-Quran mengatakan judina linasi hubusawat minasi walbanina, itu kan Allah menciptakan laki dan perempuan itu adalah untuk saling mencintai, saling mencintai, itu kan diantara seperti itu. Cuma saya akan lebih memaparkannya seperti itu. Nah itu masuk berpoligami. Saya ngalamin lah Pak poligami itu kan, jujur aja saya pernah ngomong dia apa yang dibayangkan, wah bagus, ternyata sudah diterjun, waduh ribet. Jadi bukan bahwa itu ekonomi saya mampu ya, tapi yang tidak adalah sering berbuat bohong. Memang betul jangan diistilah, sudah harus jangan diadilkan dengan rasul membalik lagi jadi manusia. Kalau manusia mah seperti saya ngalamin, tapi tidak mampu, dalam arti yang dipikirkan bohong, tidak jujur aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, makasih sudah bisa mendengarkan ya Ustaz ya.
3: Ya dari Jawa Barat ya, jauh ini. Di Jawa Barat masih jam 3.
0: Masih jam 3.50. Iya.
3: 50. Ya, tapi sudah mendengar siaran dari Pro 1 ini ya.
0: Iya, pengakuan dari Ahmad. Pak Ahmad beliau juga pernah poligami, ternyata poligami itu isinya bohong semuanya.
3: Ah, iya, baik ya. Itu nanti kita lanjutkan.
0: Lanjutkan.
3: Jadi, dari yang ini dulu dari Pak
0: Judin.
3: Apa namanya? Pak Judin. Jadi ini fenomena ada istri yang masih
0: berstatus
3: istri orang, maksudnya dia dalam satu pernikahan terus nikah lagi. Tidak boleh. Tidak sah. Jadi istri itu tidak ada namanya dalam satu waktu punya dua suami. Artinya yang satu belum masih dalam pernikahan terus dia nikah lagi, maksud tidak boleh.
0: Maksud?
3: Bagaimana? Dan tapi ini mohon maaf Pak ya, ini untuk di Maluku Utara ada yang terjadi seperti itu memang.
0: Yeah.
3: Artinya karena yang satu belum selesai, tapi yang mungkin ada CLBK cinta lama bersemi kembali kembali dari mantan yang terindah yang sebelumnya. Nah, padahal belum ada cerai yang secara sah, nah, nikah lagi. Nah, ini tidak boleh.
0: Jatuhnya ke zina ya, Ustaz?
3: Iya, maksudnya dia belum belum makanya karena masih punya suami yang sah. Nah, ini tidak boleh, ya. Artinya harus cerai dulu dengan yang suami yang
0: pertama,
3: sah dulu. Setelah itu baru membina hubungan pernikahan dengan pernikahan rumah tangga baru. Jangan sampai rumah tangga yang ininya belum belum cerai, yang seperempuan ini dia sudah membuka hati ke yang lain untuk karena namanya perempuan, namanya istri juga kalaupun cerai ada namanya masa idah, Pak.
0: Iya.
3: Masa idah ya,
0: iya.
3: Ada 3 bulan, ada 3 kali sucian, 3 head, ada 4 bulan 10 hari kalau yang ditinggal mati. Jadi setelah cerai pun ada masa menunggu idah, tidak langsung setelah cerai langsung bisa nikah lagi, apalagi masih dalam koridor, masih dalam rumah tangga dengan ada punya suami orang, karena bisa. Nah, tidak ada namanya poliandri dalam Islam, artinya dilarang ya. Namanya jangan sampai ada seperti itu ya, karena kalau ada berarti nikahnya tidak sah ya, berarti suami yang kedua padahal istrinya masih ada di nikah yang normal, itu tidak boleh ya, tidak boleh dia menikah dulu sebelum dia cerai dulu dengan istri yang suami yang pertama, lewati masa idah, setelah itu baru boleh menikah lagi. Jangan baru cerai saja baru hari ini, besok nikah lagi, tidak bisa untuk perempuan ya, ada masa idah, masa tenggangnya. Baik, selanjutnya ke Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, bagaimana? Bergabung boleh satu lagi,
0: terakhir. Ustadz ya. Assalamualaikum Prof. 1.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
5: Ya, Ustaz, dengan Pak Sam di sini, Ustaz.
0: Pak Sam. Silakan Pak Sam.
5: Ya, Ustaz, saya mau bertanya menyangkut dengan masa idah ini. Kalau orang yang perempuan yang sudah tidak mens lagi, apakah masa idahnya panjang begitu, Ustaz? Ataukah setelah cerai langsung dinikahkan dengan laki-laki lain, tidak perlu ada masa idah, boleh atau tidak, Ustaz? Terima kasih, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam ya. Iya, sudah bisa. Iya. Ini kalau
3: dikopi.
0: Ya, ini kalau sudah cerai dan ternyata perempuannya sudah enggak haid lagi, Ustaz. Apakah masa idah masih nunggu waktu yang lama tadi 40 hari ya, Ustaz ya? Untuk masa idah.
3: Kalau masa idah kalau normal 3 bulan atau 3 kali suci.
0: 3 kali suci, iya.
3: Nah, kalau yang ditinggal mati baru 4 bulan 10 hari.
0: Iya. Nah, kalau
3: iya.
0: Kalau untuk iya Ustaz. Iya.
3: Dia tidak ada darah haid ya?
0: Iya, tidak mau. Sudah tidak haid lagi.
3: Kalau dia sudah menopause, sudah tidak haid lagi. Kalau al-hukmu ya dulu ma'ilati wujudan wa adaman, bahwa hukum ini terkait dengan ilat, dengan alasan, ketika ilatnya hilang maka hilang pula alasannya. Ini kenapa kok ada idah? Itu hikmahnya itu adalah untuk bagaimana memastikan kondisi rahim dari si perempuan ini bisa bersih, suci sebelum melangsungkan pernikahan selanjutnya. Nah, jika bahwa ini istrinya itu sudah menopause, ini otomatis kalau menopause kan tidak haid lagi, berarti ya tidak ada tidak ada syak lagi bahwa dia memang sudah tidak ada lagi. Selain sisa dari sebelumnya, orang haid juga tidak ini kan, terus karena berlat. Jadi sebetulnya kalau lihat dari ilat itu berarti boleh langsung nikah, tidak menunggu dari dari hitungan haid. Tapi kalau secara hukum yang ini normal ya, memang tetap kita menunggu supaya apa? Supaya ya untuk yang perempuan juga hikmahnya kalau dia bisa berpikir dulu, bisa bagaimana menyesuaikan ya, jangan buru-buru ya. Walaupun memang tidak haid lagi ya, menopause ya, tetap ada jeda itu lebih bagus daripada langsung walaupun memang tadi karena mau disandarkan kepada haid, kan bisa ada pakai head Pak Kosam, bisa tiga kali sekian, bisa pakai 3 bulan. Jadi kalau contoh dia tidak darah, tidak head, bisa patokannya pakai 3 bulan. Jadi ada tiga, namanya 3 bulan atau 3 kali suci.
0: Yeah.
3: Kalau dilihat dari suci dan tidaknya, kan talak itu ada sunni, ada bid'i. Ada talak yang dijatuhkan ketika ketika dia itu bersih, tidak haid, itu namanya talak sunni. Tapi ada talak yang diucapkan oleh suami ketika dalam keadaan haid, itu namanya talak bid'i. Wahai para suami, jauhkanlah waktu menalak suami itu dalam kondisi haid. Nah itu karena masuk dalam kondisi. Oh Mbak, sudah 3 menit lagi ya.
0: Iya Ustaz.
3: Ini belum semua terselesaikan tapi iya. Baik, nanti biar kita lanjut di
0: bagian kedua
3: selanjutnya. Ya, bagian kedua, karena ini kayaknya banyak sekali yang bergabung ini. Kalau yang begini iya, baik, nanti kita lanjutkan di bagian kedua saja. Kalau tidak selesaikan dari Pak Ahmad dengan tadi Pak Kosam juga masih belum tuntas semuanya.
0: Iya.
3: Baik, jadi mudah-mudahan dengan pembahasan hari ini kita menciptakan keluarga yang baik di jannati, keluarga laksana surgaku yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah bisa diwujudkan oleh kita semua pemirsa-pemirsa Pol 1 di acara Pol 1 hari ini semuanya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Ditutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asep untuk kuliah subuh pagi ini di Selasa 28 Juli 2026 dengan kajian Baiti Jannati Harapan Kita Semua. Insyaallah pendengar, nanti akan ada bagian kedua topik atau mungkin bahasan tentang Baiti Jannati Harapan Kita Semuanya. Dan akhirnya saya sudahi, saya titip pamit. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nantikan penyampaian warta berita pagi.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
6: Aduh.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi memangkas tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara mulai Juli 2026. BP2RD Kota Ternate siapkan sensus PBB dan pembaharuan zona nilai tanah untuk tingkatkan pendapatan asli daerah tahun 2027. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi memangkas tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara mulai Juli 2026. Gubernur Sherly Juanda menyebut kebijakan ini tidak dapat dihindari setelah APBD daerah terdampak pemangkasan transfer dari pemerintah pusat. Lalu, apa alasan dibalik keputusan tersebut? Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Itu di bulan November 2025 ada info dari pusat ada pemotongan TKD, angka tepatnya adalah 700.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai memangkas tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara. Mulai Juli 2026, TPP ASN level staf dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dipotong 10%. Sementara pejabat eselon 1 hingga 4 tetap mengalami pemotongan 20% hingga Desember mendatang. Kebijakan ini diumumkan langsung Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda saat apel gabungan ASN di halaman kantor gubernur di Sovivi Senin pagi. Menurut gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini, langkah tersebut merupakan pilihan paling realistis agar pembayaran TPP seluruh ASN tetap dapat berlangsung hingga akhir tahun anggaran.
1: Tetapi kemudian di tahun 2026, pada saat kita pembahasan anggaran di bulan November, pada saat itu kita sudah selesai pembahasan anggaran. Dan pada saat itu di bulan November 2025 ada info dari pusat ada pemotongan TKD, angka tepatnya adalah 700.
2: Sherly menjelaskan, kondisi fiskal daerah berubah drastis setelah pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah atau TKD sebesar 709 miliar rupiah. Di sisi lain, beban pembayaran gaji dan TPP lebih dari 11.000 ASN, termasuk sekitar 4.000 P3K kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab APBD. Dengan APBD 2026 yang turun menjadi sekitar 2,8 triliun rupiah, anggaran TPP dalam APBD induk hanya cukup hingga Agustus. Sementara untuk pembayaran TPP September hingga Desember, pemerintah masih membutuhkan tambahan sekitar 263 miliar rupiah. Pemprov memang memiliki sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa dari tahun sebelumnya. Namun, dana yang benar-benar dapat digunakan jauh lebih kecil karena sebagian besar telah terikat untuk kewajiban lain.
1: Untungnya, kita memiliki silpa. Silpanya dari mana? Karena ada kenaikan PAD di tahun 2025 dari 800 menjadi 1,1. APBD penerimaan kita dari 3,2 jadi 3,6 triliun. Kita ada sisa saldo sekitar 346 miliar di tahun 2026 silva. Artinya baru boleh bisa dipakai di APBD P.
2: Setelah dikurangi kewajiban dana transfer, pajak rokok untuk kabupaten dan kota serta pembayaran utang belanja modal, silpa yang bisa dimanfaatkan hanya sekitar 145 miliar rupiah. Angka tersebut masih menyisakan kekurangan sekitar 118 miliar. Karena itu, Pemprov menerapkan efisiensi melalui pemotongan TPP yang diperkirakan menghemat 67 miliar rupiah. Kekurangan sekitar 51 miliar rupiah selanjutnya ditargetkan ditutup melalui peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Gubernur Sherly Juanda menegaskan, keputusan ini diambil agar seluruh ASN tetap menerima TPP hingga Desember, meski dengan nilai yang lebih kecil. Atas kebijakan tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh ASN dan meminta pengertian agar kondisi fiskal daerah yang dinilai sedang menghadapi tekanan berat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, BP2RD Kota Ternate siapkan sensus PBB dan pembaruan zona nilai tanah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2027. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Kota Ternate menyiapkan sensus pajak bumi dan bangunan PBB sebagai strategi utama mengoptimalkan pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2027. Program tersebut akan dibarengi dengan pembaruan zona nilai tanah yang selama lebih dari satu dekade belum pernah diperbaharui. Kepala BP2RD Kota Ternate Muhtar Hasim menyatakan seluruh program dan kegiatan BP2RD pada tahun 2027 difokuskan untuk meningkatkan penerimaan.

0: bisnis sehingga nilai tanah yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan kondisi terkini.
1: Perubahan karena ini Ternate ini sudah hampir satu dekade lebih ini belum ada perubahan untuk zona nilai tanah, yang mana ini menyumbang terbesar mengingat per 6 bulan ini BPHTB itu sudah 100%, yang mana target dari 6 miliar itu kita sudah bisa dapat 7 miliar. PBB pun seperti itu, dari target 8 miliar 6 bulan ini kami sudah dapat 7,8 atau hampir 100%, sehingga program dan kegiatan di 2027 itu kita lebih bagaimana membuat sensus sehingga mendapatkan data dan nilai terbaru.
0: Dengan pembaruan data melalui sensus PBB, BP2RD optimis potensi penerimaan pajak daerah akan meningkat pada tahun-tahun mendatang. Jika data dan nilai tanah sudah diperbarui, bukan tidak mungkin target PBB yang saat ini 8 miliar rupiah bisa meningkat menjadi 16 miliar rupiah. Begitu juga BPHTB yang sekarang ditargetkan 6 miliar rupiah, ke depan bisa dinaikkan menjadi 12 miliar rupiah. Mohtar menambahkan, rencana penguatan basis data perpajakan tersebut telah disampaikan kepada Komisi 2 DPRD Kota Ternate sebagai bagian dari strategis bersama untuk memperkuat optimalisasi PAD Kota Ternate pada 2027. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan menuntaskan 50 km jarak jalan rusak di ruas Payahi, Dahipudo hingga Saketa Dahipudo pada 2027. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sherly Juanda usai meninjau langsung kondisi jalan dan progres pembangunan jembatan di Kecamatan Oba dan Oba Selatan, Kota Tidore, Kepulauan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Jadi sampai dengan 2027, jembatan 7 buah dan jalan 50 kilo lapen selesai.
4: Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menargetkan perbaikan 50 km jalan rusak di Kecamatan Oba dan Oba Selatan, Kota Tidore, Kepulauan dapat dituntaskan hingga tahun 2027. Komitmen itu disampaikan usai Gubernur Sherly meninjau langsung kondisi ruas jalan Payahi Dahipudo pada Senin siang. Didampingi pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Irianto Jafar, dan Inspektur Agus Rianto, Gubernur juga mengecek progres pembangunan dua jembatan yang sedang dikerjakan di ruas tersebut. Di lokasi pertama, Gubernur meninjau pembangunan jembatan Ake Bastiong di ruas Payahi Dahipudo dengan nilai kontrak 5,3 miliar rupiah. Proyek yang dikerjakan CV Hendana Karyatama itu diawali pembangunan jembatan darurat agar akses masyarakat tetap berjalan selama pekerjaan berlangsung. Selanjutnya, rombongan menuju lokasi pembangunan jembatan YEF yang dikerjakan CV Pilar Nusantara Prima dengan nilai kontrak 3,9 miliar rupiah. Namun, di sepanjang perjalanan, Gubernur mendapati kondisi jalan yang rusak parah, terutama di kawasan Gunung Mangga yang curam dan membahayakan pengguna jalan. Warga Desa Wama berharap pemerintah segera memperbaiki akses hingga ke desa mereka. Meski demikian, warga mengapresiasi pembangunan jembatan baru yang kini mulai menggantikan jembatan darurat berbahan batang kelapa yang selama ini digunakan. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini mengungkapkan, dari sekitar 100 km ruas jalan Payahi Dahipudo hingga sekitar Dahipudo, sekitar 50 km mengalami kerusakan. Di tahun ini, pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan penyelesaian 10 km di ruas Payahi Dahipudo dan 8 km di ruas Saketa Dahipudo. Sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2027, sehingga total 50 km jalan rusak dapat ditangani.
3: Kemudian jembatan ada 7, satu sudah diselesaikan 2025 hasilnya, dan 6 dikerjakan di 2026 tuntas. Jadi sampai dengan 2027, jembatan 7 buah dan jalan 50 kilo lapen selesai.
4: Selain perbaikan jalan utama, Gubernur Sherly juga memastikan ruas jalan di kawasan Gunung Mangga akan diperbaiki dengan peningkatan elevasi agar lebih aman dilalui kendaraan. Sementara ruas jalan yang saat ini hanya berupa lapis pondasi agregat atau LPA yang merupakan sisa proyek lama juga akan dilanjutkan pengerjaannya setelah proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan selesai.
3: Dan sudah selesai pemeriksaan BPK untuk bisa dilanjuti. Itu adalah dulu dikerjakan dengan pinjaman SMI tapi tidak tuntas.
4: Gubernur Sherly berharap seluruh pembangunan 6 jembatan yang kini sedang dikerjakan dapat selesai tepat waktu, sehingga akses masyarakat di Oba dan Oba Selatan semakin lancar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Berita terakhir, Saudara, Bapelitbangda Kota Ternate usulkan pagu anggaran sebesar 15 miliar rupiah tahun 2027 untuk perkuat Musrembang, Manov, Monev, dan belanja pegawai daerah. Selengkapnya kembali disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
0: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda Kota Ternate

0: mengusulkan pagu anggaran sebesar 15 miliar rupiah dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUAPPAS tahun anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk memperkuat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang, kegiatan monitoring dan evaluasi, dan kebutuhan belanja pegawai. Kepala Bapelitbangda Kota Ternate Tamrin Marsauli kepada RRI mengatakan usulan pagu anggaran tahun 2027 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 12 miliar rupiah. Meski mengalami kenaikan, penyusunan program tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang masih berdampak kebijakan efisiensi anggaran.
1: Memang tong menyadari tahun ini memang ada efisiensi cukup besar, jadi tong juga hanya mengusulkan program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Jadi yang tadinya kan 12 miliar menjadi 15 miliar, jadi tertambah sekitar 2 miliar. Artinya minimal tong mengembalikan tahun 2025.
0: Tamrin mengungkapkan, salah satu prioritas penambahan anggaran adalah pembiayaan musrembang di tingkat kecamatan dan kelurahan yang pada tahun 2026 tidak terakomodasi. Selain itu, pelaksanaan musrembang tingkat kota juga direncanakan kembali berlangsung selama 3 hari setelah sebelumnya hanya dilaksanakan 1 hari.
1: Dari dulu 2026 itu musrembang di kelurahan dan kecamatan kan tidak ada pembiayaannya. Terus musrembang yang ada di kota itu hanya cuma 1 hari. Sebenarnya kan musrembang itu kan 3 hari. Jadi ini kita kembalikan ke 3 hari supaya dia lebih efektif, lebih efisien sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang baik. Kemudian mungkin selain tertambah di musrembang juga, tertambah juga dengan monitoring dan evaluasi, karena kemarin untuk menyadari TKD kurang, orang mengurangi monitoring.
0: Tamrin menjelaskan, kenaikan pagu anggaran juga dipengaruhi oleh bertambahnya kebutuhan belanja pegawai, terutama untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan pegawai yang baru mutasi di lingkungan pemerintah Kota Ternate. Maka secara keseluruhan, penambahannya sekitar 2 miliar rupiah lebih. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
2: Saudara, laporan reporter Novianti Marasabesi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari Major Redaksi, saya Titi, Tanik Muntaze, Dani Prayogo, Des Editor Wahyudi Yahya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Pagi untuk hari ini ya. Pastinya di hari Selasa 28 Juli 2026. Masih bersama saya Titi dan juga ada Bung Dani menemani waktu pagi Anda, aktivitas pagi Anda kali ini dengan berita-berita dari portal rri.co.id. Nanti juga akan kami hadirkan pendengar obrolan dialog interaktif Ternate Pagi ya. Oke, nanti jam 8 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Malik Candy Essential dengan Senja Teduh Pelita Pendengar ya, untuk Anda yang masih setia memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk pagi ini. Sudah jam 6 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur ya. Ini ada beberapa beberapa yang sudah mulai OTW ke sekolah ya. Sudah nampak di kawasan ya, melintas di Jalan Sultan Hairun depan kantor RRI yang nganter anaknya sekolah. Ada yang seragam SD, seragam SMP, SMA udah mulai berangkat sekolah ya. Karena memang kegiatan belajar mengajar sudah dimulai, mendengar ya ini masih aktif. Masih di awal-awal ya, masih awal-awal, baru aja mungkin sekitar sepekanan ya untuk kegiatan belajar mengajar sudah mulai dilaksanakan di kota Ternate pendengar ya. Pagi untuk semuanya, semangat, udah sarapankah belum pendengar? Oke, mudah-mudahan sudah ya. Yang belum sarapan ya mungkin nanti ada waktu bisa sarapan sebentar ya, supaya aktivitasnya tidak terhambat, tidak terkendala di pagi ini, bisa bertahan energinya sampai nanti siang di jam makan siang pendengar ya. Apa sarapan Anda pagi ini? Udah. Yang pasti okay. Selamat pagi untuk semuanya. Kita masih akan berbagi kabar untuk Anda, dan pun nanti mendengar kami akan berbagi mengupdate informasi cuaca di wilayah Maluku Utara, juga di ibu kota provinsi se-Indonesia. Bagaimanakah cuaca di lingkungan atau sekitar kita untuk hari ini 29 Juli 2026. Nanti ya, sabar ya, kita masih menunggu updatean dari teman-teman BMKG untuk informasi cuaca. Dan kembali jangan lewatkan, kita berkabar dulu ya pendengar ya. Oke, mana tadi ya, sabar, mau cek dulu. Pagi ini akan ada dialog interaktif nanti pendengar, dialog interaktif di Ternate pagi. Anda bisa mengikuti nanti jam 8 hingga selesai, yakni dibahas tentang identitas kependudukan digital, manfaat dan keamanannya seperti apa, nanti bersama dengan Kepala Dinas Dukcapil Kota Ternate Bapak Fahri Fuad pendengar, dan juga ada Bapak Suwarman adalah Branch Manager BSI Ternate Jatiland ya. Nanti bersama dengan kedua narasumber akan kita tahu, dapat informasi IKD, identitas kependudukan digital ya, manfaat dan keamanannya seperti apa, manfaatnya seperti apa, sehingga kita harus mengaktifkan atau mendownload ya IKD kita. Ada yang belum, ada yang sudah mungkin mendengar ya. Nanti perbincangannya bersama dengan Bung Zaki pendengar untuk Ternate pagi, dialog interaktif dari jam 8 sampai dengan selesai ya. Tetap di sini di 101,8 FM, program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pura-pura cinta dari Ihsan Tarore untuk semua.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga.
2: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

update informasi cuaca terlebih dahulu pendengar untuk ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini 28 Juli 2026 pendengar ya. Kami awali dari Pulau Sumatera terlebih dahulu, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, dan Pangkal Pinang berawan tebal, sedangkan Medan, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Geser ke Pulau Jawa, Semarang cerah berawan, Yogyakarta berawan, sementara Serang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya berawan tebal ya. Geser lagi yuk ke Bali dan Nusa Tenggara, pendengar, dan Pasar berawan, Kupang berawan tebal, Mataram hujan dengan intensitas ringan. Ke pulau paling luas ada Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Banjarmasin hujan disertai petir, sementara untuk Samarinda berkabut untuk cuaca di hari ini. Geser yuk tetangga kita Sulawesi pendengar, Makassar, Gorontalo, dan Manado cerah berawan, Palu dan Kendari berawan tebal, sementara Mamuju hujan dengan intensitas sedang ya. Dan untuk wilayah paling timur Indonesia, Maluku dan Papua pendengar, Manokwari dan Jayapura berawan, Ternate, Sorong, dan Merauke berawan tebal, sementara Ambon dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan dan Nabirenya berkabut untuk informasi cuaca di hari ini. Nah, sementara untuk wilayah Maluku Utara sendiri pendengar, untuk perkiraan cuaca, updatean perkiraan cuaca untuk hari ini wilayah Maluku Utara, pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Pagi hingga siang, siang hingga sore hari nanti umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Peringatan dini cuaca juga dikeluarkan teman-teman BMKG waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Suhu udara pendengar 28 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 85%. Untuk angin, arah angin dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Kencang ya berarti anginnya. Gelombang setengah hingga 2 meter, 0,5 hingga 2 meter pendengar ya. Jadi peringatan dini gelombang juga dikeluarkan teman-teman BMKG. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin ya. Itu informasi cuaca updateannya pendengar yang sudah terupdate oleh teman-teman BMKG Babulah untuk hari ini di 28 Juli 2026 ya. Mudah-mudahan ya, karena memang pagi, siang hingga sore diperkirakan cerah berawan, jadi mudah-mudahan segala aktivitas kegiatan kita semuanya di hari ini tidak ada kendala, berjalan lancar sesuai yang sudah kita rencanakan pendengar ya. Yang jelas masih kami temani Anda di Ternate Pagi, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, Saudara Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji mewajibkan seluruh OPD menyalurkan zakat melalui Basnas mulai Agustus 2026. Penegasan tersebut disampaikan pada saat apel sore di halaman kantor Bupati Senin 27 Juli 2026. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan perangkat daerah terhadap skema penyaluran zakat. Bupati juga menyebut mekanisme pelaksanaannya telah disampaikan kepada seluruh pimpinan OPD. Selain itu, Ikram juga kembali mengingatkan larangan keras terhadap praktik pungutan liar di lingkungan pemerintah daerah. Ia juga meminta seluruh ASN menjaga integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahannya, mendengar Bupati juga menyinggung kondisi keuangan sejumlah daerah yang mengalami berbagai kendala. Menurutnya, kondisi Halmahera Tengah yang masih stabil harus disyukuri dengan menjaga integritas. Ikram juga mengajak seluruh aparatur saling mengingatkan untuk menghindari pelanggaran disiplin ataupun penyimpangan. Komitmen tersebut dinilai penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar dari Project Pop tadi ya, untuk semuanya kalahkan dengan cinta. Asli ya, kalau ada orang yang sewot sama kita, julid sama kita, yuk kita buktikan dengan cinta. Kira-kira bisa gak sih? Mempan gak ya? Mudah-mudahan mempan ya pendengar ya. Kalau gak mempan berarti harus apa? Mangkok putih ada yang bilang gitu. Jangan dong ya. Nah, masih di Ternate Pagi kali ini pendengar ya, kita coba untuk spill terlebih dahulu kabar-kabar dari portal rri.co.id untuk semuanya ya. Oke. Siapa ini ya? Sabar dulu deh ya. Nah, berita dari portal rri.co.id pendengar, ini ada kabar di mana

Tengah Bapak Ikram ya memberikan penegasan disiplin ASN kehadiran itu menjadi syarat pembayaran TPP. Apalagi ini TPP untuk pemerintah provinsi kan dipangkas 10% ya pendengar ya. Jadi ya kalau nggak datang absennya nggak lengkap ya harus dipotong gitu kan ya pendengar ya. Selain itu juga tes urin narkoba nantinya akan menjadi persyaratan Anda untuk menikah di Provinsi Maluku Utara. Jadi kalau tidak ada tes narkoba dan apa ya HIV kalau nggak salah pendengar ya, ya nanti belum bisa nikah. Harus tes urin dulu. Itu penting pendengar ya. Oke, nanti kita kabarkan untuk Anda. Selain itu ada kabar lain yakni tagihan membengkak. Pelanggan melaporkan PDAM Ternate ke Kejati Maluku Utara ya. Pun kabar lain yakni Wali Kota Ternate Bapak Tauhid Soleman mengajak wisudawan UT menjadi pencipta solusi Indonesia Emas ya. Itu sepilan informasi-informasi dari portal RRIKO.id untuk daerah, untuk Maluku Utara berdengar. Kita ke nasional yang kita spill terlebih dahulu yakni Kemkomdigi menyelaraskan standar tanda tangan digital global ya. Selain itu juga pemerintah juga mempercepat izin edar BPOM bagi UMK pangan olahan. Oke, itu pendengar ya. Ada kabar lainnya yakni KLH memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk pemulihan sungai. Pun BPJS pendengar ada kabar sebanyak 79% penderita penyakit kronis ya belum mengikuti Prolaris ya ini ya. Selain itu juga kabar mancanegara, kabar internasional kerjasama Indonesia dan Selandia Baru memperkuat sektor gizi dan pertahanan. Itu sih kabar ya dari informasi nasional, dari sembilan kabar dari mana nih ya, dari pusat pemerintahan mendengar ya, kalau dari daerah lagi sudah. Nah, kita spill yuk. Oke, untuk kabar-kabar dari media Malut Post terbitan hari ini juga ya, 28 Juli 2026 ya. Ini yang menjadi headline-nya ya. Tulisannya hitam banget ya, di mana fiskal pemerintah provinsi makin berat pendengar ya. Selain itu, kabar lainnya yakni wah. Oke. Ini kebijakan ASN bekerja dari rumah tiap hari Jumat dilanjutkan. WFH ya, oke ya, di hari Jumat ya. Sama aja libur dong. Nah, pun kabarnya yakni BP2RD menyiapkan sensus PBB. Ini juga tadi sudah kita kabarkan di penyampaian warta berita pagi pendengar ya, terkait dengan BP2RD yang menyiapkan sensus PBB ya. Anda mungkin tertinggal untuk warta pagi, nanti kita kabarkan kembali. Dan pun pendengar, dari rubrik hukum dan kriminal dikabarkan IMM minta Kejati seriusi kasus hibah ke Unsan Bacan. Itu ya. Oke, seperti apa sih isinya nanti ya. Kita spill terlebih dahulu baru nanti kita share semuanya untuk Anda. Nah, pendengar dari Tidore juga dikabarkan daya beli masyarakat mengalami penurunan gitu ya. Menurun malah pendengar ya. Karena memang karena apa ini ya? Apa ini kendalanya? Kok bisa menurun sih daya beli masyarakat? Ya entahlah, nanti kita coba cek ya. Selain itu juga Anda perlu berhati-hati memarkirkan kendaraan Anda pendengar ya. Walaupun di situ ada orang yang jaga parkiran, tapi kayaknya kita harus ikhtiar. Kalau roda 2 ya dilakukan ini ya, kunci setir gitu ya pendengar ya. Karena memang ada salah satu konsumen yang ada di mana tadi ya, ntar ya saya cek dulu. Di salah satu kafe di Kota Ternate pendengar yang kehilangan motor di parkiran ya, ini juga harus ikhtiar kita semuanya. Jadi motor dari teman kita yang dulu pernah magang di RRI pendengar ya, mengalami musibah kehilangan motor
pada saat motornya terparkir di salah satu kafe di kota Ternate, pendengar ya. Mungkin Anda melihat motor dengan DG, kalau dicuri biasanya DG-nya udah dicabut nggak ya? Tapi entahlah namanya, mudah-mudahan lah pendengar ya. Motor dengan DG 2385 Kiki, Kio dan Kio ya. Oke, motor apa ini ya? Sabar pendengar ya. Ini motor Mio, motor Mio warna hitam. Ini dikabarkan telah dicuri orang di parkiran, boleh ya, parkiran Cafe Anomali pada hari Senin pukul 21.07 menit waktu Indonesia Timur. Jadi baru tadi malam mendengarnya, hingga saat ini belum ada tanda-tanda di mana keberadaan motor tersebut, tapi sudah dilaporkan ke teman-teman ke Polres ya pendengarnya. Mudah-mudahan bisa segera ditemukan, dan ini juga bentuk ikhtiar untuk kita semuanya, walaupun di situ ada tukang parkir kali ya. Jadi ya ikhtiar ya, kunci setir lah pendengar ya, atau mungkin gimana ya caranya ya. Deh, pasti Anda tahu, nanti kita akan coba cari tips supaya motor aman di parkir itu kayak gimana. Nanti kita berkabar untuk Anda. Pastikan masih bersama kami, nanti kita akan share segala informasi yang sudah kami spill ke Anda tadi pendengar ya, dari daerah, nasional, dan juga dari media Malut Pos untuk hari ini Selasa 28 Juli 2026. Sudah mendekati akhir Juli pendengar, hanya menyisakan 4 hari saja di bulan Juli. Dan kita kita menyambut datangnya bulan Agustus. Bagaimana, bendera merah putihnya udah disiapin belum? Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Bendera merah putih udah disiapin belum pendengar ya? Masih baru atau udah lecak benderanya? Itu kan ya, jangan sampai deh pada saat Piala Dunia kemarin bendera dari negara lain kita kibarkan di tanah kita, di negeri kita, dengan apa ya, ukuran yang besar ya, ukuran yang besar, baru lagi baru beli tuh, giliran bendera kita sendiri nggak mau ngibarin. Di mana jiwa nasionalismenya, kan gitu ya. Ada yang bilang, hah, hari gini tanyain jiwa nasionalisme, penting dong pendengar ya. Nanti kita akan berkabar-kabar lainnya. Kita break sejenak, mudah-mudahan lagu ini bisa membuat Anda semangat ya, karena memang ya kita harus menjadi manusia yang kuat pendengar ya, untuk menjalani hidup ini. Wis ya, dari Tulus untuk semuanya.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau StrikeFinder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck. Ia mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kembali di Pro 1 RRI Ternate, masih di Pro 1 RRI Ternate. Ternate pagi ini pendengar ya, udah jam 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur, setengah 8 pagi. Bagaimana pendengar, Anda sudah bergegas ke tempat aktivitas Anda atau masih di rumah? Udah jam setengah 8 nih, yang pasti udahlah untuk ASN pasti sudah di tempat aktivitas atau masih OTW, masih di jalan ya. Hati-hati untuk Anda yang sementara ini masih ada di jalan menuju ke tempat aktivitas Anda kali ini pendengar ya. Dan yuk kita mau berbagi informasi harga pangan terlebih dahulu. Untuk informasi harga pangan, pendengar, kerjasama RRI dan juga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional PIHPS Nasional periode 27 Juli 2026 di hari Senin kemarin, di mana untuk periode hari ini, pendengar, di 28 Juli 2026 nanti bisa Anda ikuti di Ternate sore pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Nah, kita berbagi di periode Senin 27 Juli 2026, kami awali dari komoditas beras terlebih dahulu mendengar dengan harga Rp17.650 per kilogram. Daging ayam dengan harga Rp45.500 per kilogram. Daging sapi dengan harga Rp150.000 per kilogram. Telur ayam dengan harga Rp44.100 per kilogram. Bawang merah dengan harga Rp62.500 per kilogram. Bawang putih dengan harga Rp58.750 per kilogram. Sementara cabai merah dengan harga Rp47.500 per kilogram. Cabai rawit dengan harga Rp80.000 per kilogram. Minyak goreng dengan harga Rp23.600 per kilogram. Dan juga komoditas gula pasir dengan harga Rp20.500 per kilogram. Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI dan juga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional PIHPS Nasional.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hey, dari SID ya mendengar ya, kuat kita bersinar mendengar. Nah kalau ngomongin bersinar, nah udah nih, udah mulai bersinar nih matahari pagi di hari ini mendengar ya. Dan loh, enggak ya? Oh enggak, enggak salah ya, kita pakai baju ini ya mendengar ya. Oh deh, matahari udah mulai bersinar pendengar. Sekarang sudah jam 7 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Apakah nanti akan terlaksana dialog interaktif Ternate pagi? Kita masih menunggu kehadiran narasumber, dan pun nanti jam 8 kok pendengar ya. Mudah-mudahan kedua narasumber kita bisa hadir untuk berbincang ke kita, berbagi informasi ya. Mana tadi ya? Mana-mana tadi ya, untuk berbagi informasi. Oh sabar, agak lelet ya pendengar ya. Oke, berbagi, sabar. Oke, Ternate pagi, berbagi informasi tentang identitas kependudukan digital ya, IKD, untuk manfaat dan keamanannya. Apakah sudah fix aman untuk kita membuat IKD ini pendengar ya? Saat ini memang kita harus mengikuti zaman ya, semuanya itu serba digital pendengar. KTP pun digital gitu kan pendengar ya. Jadi semuanya serba digital. Jadi gak perlulah kita bawa fisiknya pendengar ya. Jadi dompet kita makin hari makin tipis. Iya gak sih? ATM juga pendengar ya, tanpa kita harus membawa kartu ATM, kita bisa menarik uang kita di mesin ATM pendengar ya, hanya dengan mobile kan, iya gak sih? Jadi memang semakin kesini, semakin kesana ya, yang namanya fisik ya, ATM atau KTP itu mungkin berkurang ya pendengar ya. Tapi apakah ini aman dan apakah ini benar-benar bermanfaat? Nanti ya kita akan berbincang. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak pengetahuan, banyak tahu dari obrolan di Ternate pagi untuk hari ini bersama dengan Kepala Dinas Dukcapil Kota Ternate Bapak Fahri Fuad dan Branch Manager BSI, ada Bapak Suharman ya. Oh deh, masih kami temani Anda di Ternate pagi pendengar, tetap bersama kami di sini untuk Indonesia dari GAC untuk semuanya.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, Saudara. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkumdigi terus menyelaraskan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital dengan standar internasional. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat serta mempermudah transaksi digital lintas negara. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nizar Patria juga mengatakan penyelarasan tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional. Upaya itu juga menjadi bagian dari penguatan kerjasama digital di tingkat regional dan internasional. Nizar juga menjelaskan penyelarasan standar menjadi bagian penting dalam pembangunan kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia. Kepercayaan tersebut akan mendukung interoperabilitas layanan dan transaksi elektronik lintas negara. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 8:09 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan dialog interaktif Ternate pagi ini dengan bahasan identitas kependudukan digital, manfaat dan keamanan. Akan langsung bersama dengan rekan kami Bung Zaki Nino.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat sekali Ternate pagi ini sesi dialog interaktif kembali menyapa Anda. Edisi hari ini hari Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Zaki Nino. Pendengar, kita akan membahas pagi ini terkait dengan identitas kependudukan digital, manfaat dan keamanan. Kalau kita ketahui pada sidang istimewa di Jakarta 20 Juli lalu, ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menegaskan bahwa Single Nation Identity Card atau ini bisa dieksekusi secepatnya dan diimplementasi sebaik-baiknya. Kita pengen tahu bagaimana Dinas Dukcapil Kota Ternate mempercepat identity national single national identity card atau yang biasa kita sebut IKD ya. IKD ini sendiri memang di beberapa pekan terakhir ini gencar banget disosialisasikan oleh teman-teman di Dukcapil. Ini merupakan wujud nyata pemerintah untuk mempermudah akses layanan kependudukan bagi masyarakat yang ada di Nusantara tentunya. Dan pagi ini sudah ada di studio bersama kami, langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama, Bapak Fahri Fuad selaku Kepala Dinas Dukcapil Kota Ternate. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Fahri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Zaki.
2: Baik, sehat ya pagi ini ya.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Narasumber kita yang kedua Pak Suryawan Suwarman ya. Suwarman ini Brand Manager BSI Jatiland Ternate. Selamat pagi Bang Warman.
4: Selamat pagi Bung Saki.
2: Baik, sehat ya Alhamdulillah pagi ini ya.
4: Alhamdulillah sehat ya. Bapak
2: pendengar juga nanti kita akan undang untuk bisa bergabung berinteraksi bersama kami di 0921-3125-521 bersama dua narasumber kita yang sudah ada di studio pagi ini. Dan kita langsung saja, mungkin yang pertama kita ingin mengetahui IKD ke depan dapat menjadi satu identitas digital yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan layanan dari pemerintah ya. Sejauh ini di Ternate sendiri sudah seperti apa sosialisasi yang dilakukan, apa sudah berapa persen masyarakat Kota Ternate menggunakan IKD ini sendiri? Pak Fahri mungkin bisa memaparkan untuk pendengar kita. Silakan Pak Fahri.
3: Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mengundang kami ke sini. Baik. Yang berikut saya juga ingin menyapa para pendengar RRI di mana saja berada, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Para pendengar sekalian, IKD atau Identitas Kependudukan Digital adalah aplikasi pada perangkat elektronik atau yang kita sebut smartphone atau handphone yang dibuat oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Nah, rujukan hukumnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras, blanko kartu tanda penduduk serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Ya. Jadi manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik secara online tanpa perlu membawa dokumen fisik. Yang kedua itu dengan IKD masyarakat dapat menghemat waktu dalam mengakses dokumen layanan publik. Kemudian yang ketiga

0: Tentunya IKD menggunakan sistem manajemen keamanan informasi yang canggih untuk melindungi data pribadi masyarakat. Jadi IKD ini dibuat untuk berbagai layanan masyarakat ke depan. Jadi sejalan juga dengan kebijakan pemerintah pusat atau instruksi presiden. Itu sesuai peraturan presiden nomor 82 tahun 2023 terkait transformasi layanan digital dan layanan digital nasional di Indonesia. Jadi ke depan IKD ini akan menjadi digital public infrastructure atau di mana platform dasar digital dalam berbagai akses layanan pemerintah maupun swasta melalui sistem single sign-on. Jadi akan menjadi identitas tunggal untuk mengakses berbagai layanan publik pemerintah maupun swasta. Kemudian kami di pemerintah Kota Ternate, Wali Kota Ternate sudah menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat ini, sudah menerbitkan surat edaran tertanggal 18 Juni 2026 untuk dalam rangka percepatan implementasi identitas kependudukan digital di Kota Ternate. Jadi dalam surat edaran tersebut itu meminta seluruh pihak berbagai kementerian, lembaga maupun BUMD maupun BUMN dan swasta agar dapat menerima IKD sebagai pengganti KTP elektronik atau KTP fisik.
1: Ya?
0: Iya. Jadi kedudukan IKD dan KTP elektronik ini sebenarnya manfaat dan kedudukan hukumnya sama, Pak Zaki, okay. Bang Zaki. Iya, sama jadi ya. Karena satu regulasi dia.
1: Satu regulasi.
0: Iya, satu regulasi di Permendagri 72 tahun 2022 tadi. Jadi di pasal 13 itu disebutkan bahwa KTP elektronik terdiri dari dua ya, fisik dan digital.
1: Digital.
0: Iya, jadi selama ini masyarakat hanya mengenal fisiknya saja.
1: Baik.
0: Nah, sekarang ada digital. Bahkan IKD itu jauh lebih lengkap. Ya, karena di dalam IKD itu sudah memuat KTPL, kemudian kartu keluarga, kemudian biodata pribadi, biodata keluarga, kartu identitas anak dan sebagainya. Ya. Kemudian kami selama ini sudah melakukan jemput bola juga ke berbagai kementerian, lembaga dan BUMN, BUMD yang ada di Kota Ternate. Dan sampai saat ini masyarakat Kota Ternate yang sudah melakukan aktivasi IKD itu sebanyak 45.161 jiwa. Ya, jadi dari pemilih KTP 154.555. Ya, jadi kami sangat berharap masyarakat Kota Ternate yang sudah memiliki KTP itu agar dapat mengaktivasi IKD-nya.
1: Kelebihannya ketika kita bepergian mungkin kita terlalu membawa KTP fisik ya ketika perjalanan di bandara dan lain-lain. Tapi nanti kita akan tanyakan terkait dengan security, kita ke Pak Warman dulu. Jadi tadi dikatakan bahwa Dukcapil terus memperkuat koordinasi dengan kementerian lembaga, BUMN, BUMD dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar integrasi kependudukan berjalan dengan lancar. Nah, kita pengen tahu juga dari pihak perbankan, dalam hal ini teman-teman di BSI, apakah mereka sudah mendapat sosialisasi terkait dengan IKD ini, karena ini sangat memudahkan pihak perbankan juga ketika mengakses data nasabah dan lain-lain ya. Ini bisa dikatakan sangat mudah begitu. Nah, sejauh ini seperti apa nih Anda melihat, Pak Warman melihat terkait dengan IKD ini sendiri?
2: Oke, baik Bu Saki, Pak Kadis izin. Jadi sebelumnya terima kasih pada Pak Kadis ya, dengan timnya sudah melakukan sosialisasi mengenai IKD di kantor, Pak. Jadi hampir 100% pegawai kami itu udah mengakses identitas kependudukan digital.
1: Baik.
2: Ini diedukasi langsung oleh teman-teman dari Dinas Dukcapil, Dukcapil. Saya sih kalau yang disampaikan Pak Kadis tadi udah sangat lengkap ya. Saya mungkin cuma mau sedikit bahas mengenai manfaatnya bagi perspektif perbankan, khususnya perbankan syariah. Jadi kalau di perbankan syariah itu IKD memiliki peran yang menurut kami sangat strategis dan mendukung proses digital banking, Pak. Baik. Bung, karena dengan IKD ini kami untuk know your customer itu menjadi lebih mudah. Begitu juga dengan penguatan inklusi keuangan. Baik. Yang dulunya harus bawa fisik, sekarang digital. Itu ya, sangat mempermudah proses identifikasi nasabah. Jadinya nasabah bisa lebih cepat dan efisien kita dalam pembukaan rekening maupun layanan perbankan digital lainnya. Baik. Terus yang manfaat selanjutnya ya, dengan IKD ini bisa mendukung layanan perbankan, digitalisasi layanan perbankan itu bisa bertransformasi lebih bagus gitu, sehingga proses layanan sangat praktis dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Kalau dulu kan mau buka rekening itu Bung harus bawa dokumen fisik, bawa mungkin kalau nggak lengkap bawa kartu keluarga. Tapi kan dengan IKD ini udah bisa langsung diakses, bisa langsung kelihatan, bisa langsung diverifikasi keaslian data yang disampaikan ke pihak kita. Terus seperti yang disampaikan Pak Karis tadi, itu sangat membantu kita dalam meningkatkan efisiensi operasional. Jadi tidak ada lagi sistem penggunaan dokumen kertas, ya. Jadi percepatan proses administrasi itu bisa lebih gampang itu. Terus otomatis efisiensi pelayanan lebih bagus kepada nasabah. Selanjutnya mungkin saya tambah mengenai memperkuat penerapan KYC dan pencegahan fraud. Ini mungkin sedikit lebih detail nih ya. Karena dengan identitas pendidikan digital ini, kami lebih gampang menerapkan prinsip know your customer.
1: Seperti apa
2: know your customer? Know your customer, kami bisa lebih mengetahui nasabah kita itu seperti apa. Jadi tujuannya akan membantu mencegah penggunaan identitas palsu
1: ya,
2: pencurian identitas maupun berbagai bentuk penipuan lainnya. Mungkin kalau yang biasakan masyarakat itu biasa digunakan identitasnya oleh pihak yang tidak berwenang, tidak punya kepentingan lain, ya gitu kan. Terus selanjutnya dengan IKD ini bisa memperluas inklusi keuangan syariah, Pak. Masyarakat mampu mendapatkan akses layanan keuangan lebih mudah, termasuk masyarakat yang berada di wilayah kepulauan, terutama kita di Kepulauan Halmahera kan banyak pulau-pulau nih, Pak. Ini menjadi tugas berat juga sih bagi teman-teman Dukcapil untuk bisa menjangkau sampai ke kepulauan. Jadinya nanti kalau misalnya sudah menjangkau semua, otomatis semua akses layanan keuangan bisa lebih mudah. Dan daerah yang memiliki keterbatasan akses layanan perbankan bisa, kami dari pihak perbankan bisa lebih gampang masuknya. Baik. Begitu mungkin Bung Saki.
1: Baik, pendengar, kita undang pendengar nanti untuk berinteraksi dengan kita di 0921312551. Kita membahas untuk ada yang bergabung, dua narasumber sudah ada di studio, yaitu Kadis Dukcapil Kota Ternate dan Pak Suwarman, ini Branch Manager BSI Jatiland Ternate. Kita terima penelpon dulu untuk topik kita, identitas kependudukan digital, manfaat dan keamanan. Halo, selamat pagi. Terus satu. Saya terputus. Kali lagi kita membahas tentang identitas kependudukan digital, manfaat dan keamanan. Kalau tadi kita sudah mendengarkan manfaat dari IKD ini memang cukup praktis, dan ini memudahkan masyarakat ya untuk memiliki satu identitas kependudukan secara digital yang bisa diakses dengan mudah begitu. Kalau kita bicara manfaat, memang cukup benar manfaatnya, ini memang memudahkan masyarakat. Tapi dari sektor atau dari sisi keamanan, apakah ini IKD ini aman begitu? Security-nya bagaimana, data kita apakah bocor atau tidak gitu? Mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan dari sisi keamanan IKD ini sendiri, silakan.
0: Iya, Bang Zaki. Jadi IKD ini secara setiap saat itu dilakukan upgrade oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri. Ya. Jadi sistem keamanan ini sudah dibuat secanggih mungkin agar bisa lebih aman. Jadi untuk masuk ke IKD, kita secara pribadi kalau Bapak Ibu yang sudah memiliki IKD itu bisa kelihatan. Kita diminta PIN terus.
1: Jadi PIN.
0: Jadi
1: di-upgrade gitu terus PIN atau
0: enggak? Enggak, membuka IKD itu kan harus menggunakan PIN.
1: Oh, harus memasukkan PIN.
0: Iya, memasukkan PIN kita masing-masing. Jadi kalau dia bocor berarti kesalahan individu kita.
1: Oh begitu.
0: Iya, karena PIN kita itu yang mengetahui kita sendiri.
1: Oh begitu ya.
0: Iya, jadi di dalam PNRC setiap misalnya kita mau buka KTP diminta PIN dua kali. Ya, kemudian setelah itu kalau tutup lagi kita buka lagi minta kita mau lihat kakak diminta lagi PIN lagi dua kali. Iya, jadi tingkat keamanannya tinggi. Jadi kita juga di dokumen-dokumen itu tidak bisa di screenshot, Pak.
1: Oh, begitu ya.
0: Iya, enggak bisa di screenshot. Iya, tidak bisa di screenshot. Kemudian untuk pemanfaatannya itu digunakan ISO, sudah menggunakan ISO 27001 ya untuk menggunakan sistem manajemen keamanan informasi. Oleh karena itu kami sudah beberapa kali mencoba cara-cara yang ini, tapi kami sudah bisa memastikan bahwa tingkat keamanannya cukup canggih untuk IKD.
1: Baik, kalau Pak Marwan bisa tambahkan terkait dengan keamanan, mungkin punya pandangan lain gitu.
2: Iya. Kalau faktor keamanan saya lihatnya gini, Kak, secanggih produk itu, sistem itu secanggih apapun, serahasia apapun, tapi kalau misalnya masyarakat atau kitanya yang lalai, makanya itu akan bisa menyebabkan banyak hal-hal yang mungkin kita tidak
1: inginkan
2: bersama. Tapi kalau saya lihat sih Pak, dengan adanya IKD ini menjadi kerahasiaan data pribadi itu menjadi sangat private, sangat pribadi gitu kan. Karena untuk mengaksesnya seperti yang dikatakan Pak Kadis tadi, kita harus mengakses menggunakan PIN, password atau mungkin biometrik Pak ya, dan menjaga keamanan smartphone Pak. Jadi itu keamanan perangkat juga penting nih. Jangan biasanya kan juga kalau orang udah punya perangkat, biasa orang lain tahu passwordnya gitu kan. Tiba-tiba nemu perangkat yang tidak terkunci dan tiba-tiba ngakses ke situ dan kebetulan juga dia tahu passwordnya, akhirnya data pribadi itu akan diketahui oleh yang lain. Terus kalau dari faktor keamanan lain Pak, saya cuman mengajak ya masyarakat waspada terhadap phishing dan social engineering Pak. Biasanya kan kalau di phishing itu kan yang mau menyalahgunakan data gitu ada aja caranya, ada supaya caranya bisa memancing kita untuk memberikan data pribadi kita atau memberikan password kita kepada mereka sehingga mereka bisa menyalahgunakan data kita. Begitu juga dengan di social engineering, kita biasa kalau sudah ditawarin sesuatu main klik aja Pak. Ketika diklik itulah biasanya data kita itu akan bocor. Akhirnya akan menimbulkan kerugian kepada masyarakat sendiri. Ini yang saya katakan tadi, sebagaimana canggih apapun,
1: secanggih apapun aplikasi itu
2: kalau kita yang tidak menjaga kerahasiaan data kita, yang tidak betul-betul, kalau kita yang membocorkannya sendiri otomatis orang akan lebih gampang mengakses data pribadi kita, nantinya akan digunakan untuk akses hal-hal yang mungkin nantinya akan merugikan kita Pak. Gitu. Kalau khusus untuk di perbankan juga Pak, ini menjadi kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi dan ketentuan perbankan, itu sangat bagus untuk perbankan, khususnya perbankan syariah gitu mungkin.
1: Baik, IKD sebagai bagian dari transformasi digital ya, transformasi layanan publik gitu, dan di Ternate sendiri memang tidak semua wilayah begitu bisa dengan mudah diakses oleh jaringan internet gitu. Sama seperti kita ketahui di wilayah 3T seperti Kecamatan Pulau Batang 2, jadi memang jaringan menjadi masalah begitu. Bagaimana Dukcapil nanti melakukan sosialisasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Pulau Batang 2, Pulau Hiri maupun Pulau Moti gitu, daerah terluar Ternate. Silakan Bang Desa.
0: Iya, baik Bung Zaki. Jadi bersamaan dengan percepatan implementasi KD, kami di Dukcapil juga melakukan pembatasan pencetakan KTP fisik.
1: Baik.
0: Jadi kalau ada penduduk yang KTP-nya hilang, KTP-nya rusak atau pindah datang, itu kami mengarahkan hanya untuk aktivasi IKD. Jadi kami tidak mencetak KTP fisik lagi.
1: Baik.
0: Iya. Nah, itu diarahkan. Tapi ada pengecualian untuk tiga daerah terluar kami, yaitu Batang 2, Pulau Moti dan Pulau Hiri. Jadi untuk tiga daerah ini kami, karena ada daerah-daerah blank spot
1: ya.
0: Jadi kami tetap melakukan pengecualian untuk pencetakan KTP fisik ya. Tapi kalau mereka membawa smartphone, handphone ya, kita tawarkan untuk dibuatkan kita aktifkan IKD, IKD-nya Pak.
1: Baik, ya. tidak merata ya, semuanya harus punya IKD begitu. Tergantung mereka kalau punya smartphone dan lokasi tempat domisili mereka blank spot, berarti masih ada kecualian ya,
0: ya.
1: Bisa dicetak fisik.
0: Iya. Itu yang pertama. Yang kedua lagi itu untuk yang penduduk rentan.
1: Penduduk rentan.
0: Iya. Iya, penduduk rentan itu misalnya yang disabilitas. Oh. Iya kan? Iya, disabilitas, kemudian penduduk yang fakir miskin. Baik. Kemudian korban bencana. Iya, kemudian penduduk yang sakit atau penduduk yang tidak bisa mengakses layanan publik Pak publik. Warman.
2: Betul, ya,
0: kira-kira
2: Pak.
0: Gitu. Kemudian juga penduduk yang akan berpergian ke luar negeri seperti umroh, mungkin kalau di ya. Luar negeri tidak menggunakan, belum menggunakan IKD, kita
2: cetak fisiknya,
0: cetak fisiknya ya. Gitu. Kemudian yang berikut lagi itu yang pemula, yang pertama kali membuat KTP usia 17 tahun itu memang kita harus cetak, cetak fisiknya gitu.
1: Oh, yang pemula itu memang harus cetak fisik.
0: Cetak fisik, ya? Iya. Nah, terus yang berikut lagi itu adalah penduduk, kan ada kita penduduk yang tercecer Pak, penduduk tercecer yang memang dokumennya belum ada sama sekali.
1: Itu gimana tuh?
0: Iya, iya, kita terpaksa melakukan tahapan dari awal, misalnya perekaman lagi, perekaman, baru kemudian kita cetak KTP-nya. Ya, sudah pasti dia tidak bisa mengakses layanan publik kalau tidak ada dokumen kependudukan kan, itu yang tadi kita buatkan KTP fisiknya, kira-kira gitu Pak. Nah, jadi terkait yang tadi disampaikan Bang Warman tadi terkait keamanan, memang jika bocor itu adalah kelalaian dari kita sendiri. Iya, memang selama ini kita juga gencar lakukan sosialisasi, tapi marak juga penipuan Pak Bang Warman itu.
2: Betul, betul, Pak.
0: Saya tadi malam tuh baru ditelepon salah satu penduduk dari Halmahera Utara, kebetulan kenalan. Dia telepon, dia dihubungi malam-malam, katanya petugas Dukcapil dari Halmahera Utara mengkonfirmasi. Jadi saya sampaikan bahwa enggak ada itu petugas Dukcapil yang malam-malam melakukan aktivasi KD. Kemudian aktivasi IKD itu hanya dilakukan secara tatap muka.
1: Oh, begitu ya.
0: Iya, tatap muka oleh petugas Dukcapil, iya, tatap muka. Kemudian prosesnya apa gratis, tidak dikenakan biar 10% yang iya, tidak sebetul. Jadi memang kita hati-hati sekali, tadi Bang Warman sudah wanti-wanti sekali bahwa secanggih apapun satu sistem, tapi kalau kita lalai itu tetap saja bisa disalahgunakan, bisa disalahkan oleh pihak-pihak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Bang. Zaki.
1: Baik, menarik pendengar. Untuk diketahui bahwa untuk mengaktifkan IKD ini sendiri memang sama seperti yang dikatakan Pak Kadis tadi, harus dilakukan secara tatap muka bersama dengan petugas Dukcapil. Dan ini gratis, tidak dipungut biaya. Jadi jangan sampai ada penipuan ya.
0: Iya, betul.
1: Ini juga penting bagi masyarakat kita untuk mengetahui. Kita terima penelpon dulu sebelum kita lanjut berdiskusi. Halo, selamat pagi, Pro 1. Halo, selamat pagi. Sayang sekali terputus. Pendengar, kita masih menanti Anda di 0921 3125521. Kita break sebentar, kita akan kembali setelah kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih di internetnya pagi ini, sesi dialog interaktif bersama saya Zaki dan narasumber kita yang sudah ada di studio, Branch Manager BSI Jatiland, Pak Warman, terus juga ada Kadis Dukcapil Kota Ternate, Pak Fahri Fuad, yang hadir di studio pagi ini untuk berbincang terkait dengan pemanfaatan IKD, tas kependudukan gitu. Halo, selamat pagi.
1: Iya. Persatu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa nih?
1: Dari Mangga Dua.
0: Siap. Sama Bang siapa?
1: Yasin.
0: Bang Yasin. Bang Yasin, silakan, akan ada yang ingin ditanyakan, Bang Yasin?
1: Iya. Assalamualaikum, Pak. Bapak-bapak narasumber.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi rupanya ada hitung 3 kecamatan terluar.
0: Oke.
1: Okay. Ya, barangkali di Kota Ternate juga. Kalau hitung 3 kecamatan terluar itu, tapi ada Kota Ternate ini banyak. Okay. KTP-nya juga belum ada, apalagi ini IKD. Barangkali harus ada butuh sosialisasi, kalau boleh Pak Kadis bentuk tim supaya ada sosialisasi di kelurahan. Itu yang lebih bagus, atau di kecamatan diundang lurah atau bagaimana bentuk satu tim begitu. Tapi kalau jauh itu kecamatan terluar lebih dulu, terangkan Kota Ternate ini ada sebagian tidak ada punya KDT. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau yang aturan baru atau IKD ini yang baru ini lagi, berarti akan repot lagi begitu. Kalau tidak ada sosialisasi dari Kadis itu, barangkali ada repot sedikit begitu.
0: Baik.
1: Ya, sebentar begitu. Oke.
0: Okay.
1: Terus saya apa namanya, ada satu lagi.
0: Oke.
1: Okay. Itu staf di sana itu juga harus layani orang itu yang artinya ramah lah.
0: Okay.
1: Sebab saya cucu yang lahir 2005 sampai hari ini di PKKR, di aktif belum ada. Karena saya sudah titip di sana satu kali, saya balik begini, dia sudah hilang, urusan di luar sudah. Saya inginkan kasar begitu. Dan mudah-mudahan supaya jangan yang seperti itu. Baik. Tapi saya tidak kecewa juga, tapi artinya ini saya sampaikan di Pak Kalis, supaya Pak Kalis sampaikan di staf di sana dia model itu. Ini datanya saya suruh taruh, saya suka sih dan terima, abis itu saya balik begini. Bila nanti dong telepon ke saya, tapi tidak ada telepon sampai hari ini, saya balik lagi, datanya sudah hilang. Ini yang jadi masalah, baru suaranya terus di luar sana saja. Ini yang jadi masalah. Oke, sebentar lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasin di Mangga Dua. Jadi ada pertanyaan dan sekaligus masukan gitu ya Pak Kadis. Silakan bisa ditanggapi Pak Kadis. Pak Yasin di Mangga Dua. Ada penelpon lagi? Oke, baik. Selamat pagi, Pro 1. Halo.
2: Halo, selamat pagi, RR 1.
0: Baik. Bung Jojo ya, Bung Jojo. Siap, Bung Jojo. Silakan, Bung Jojo.
2: Oke, dua narasumber.
0: Ya, Branch Manager BSI sama Kadis Dukcapil, Pak Jojo.
2: Oke, Dukcapil. Assalamualaikum, kabar rupasa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah. Sehat, Bapak. Nah,
2: saya nyambung saja, Om Acim tadi dia bilang. Dia pedata, so ada hilang. Tangkap pelaku itu di kantor lurah. Masa orang pedata kok dikasih hilang? Kalau saya salah pada polisi. Bagaimana birokrasinya kayak begitu, Pak? Acim punya benar. Kalau saya salah pada polisi, Pak. Ini bagaimana pelayanan birokrasi terhadap masyarakat? Cobalah turun bapak-bapak pimpinan di kelurahan, di rumah-rumah. Ramahlah dengan masyarakat. Itu macam kalau saya sahal. Iya, saya hal, Pak. Oh, ini kan birokrasi, bagaimana melayani masyarakat. Menyanggap bahwa cet ini kasih pensiun ke apa. Kasih ini, Pak. Oh, saya lain cerita, Pak. Itu dulu, Pak. Saya sambung, Pak. Sangat terlambat ini.
0: Oke. Bang Jojo, makasih. Ya, silakan ditanggapi, Pak Kadis. Bang Jojo mungkin ingin masukkan lagi ini. Kalau Bang Jojo nantangin, saya akan saya akan lawan gitu.
3: Iya. Baik, terima kasih yang pendengar yang pertama tadi. Pak siapa tadi?
0: Pak Hasim.
3: Jadi
0: Pak Yasin.
3: Tapi ya Pak Yasin. Jadi Dukcapil Kota Ternate itu sering melakukan pelayanan jemput bola, bahkan pelayanan di hari libur, ya. Jadi kalau untuk memang tidak sampai ke kelurahan, tapi di kecamatan. Jadi kami lakukan pelayanan itu di kantor camat. Jadi sebelum Sebelum pelayanan itu kami menyampaikan ke Pak Camat agar menginformasikan kepada masyarakat agar datang ke kantor camat untuk ada pelayanan administrasi kependudukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga memang ada beberapa kelurahan juga yang kami turun langsung juga. Ada beberapa kelurahan yang diundang oleh kelurahan, kemudian kami datang. Ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kami di Dukcapil itu terbuka juga, Pak. Dalam arti begini, semua dokumen itu dia tidak akan tertunda atau terhambat jika data yang disampaikan pertama benar. Kemudian yang kedua lengkap. Itu kami pastikan prosesnya cepat. Tapi kalau misalnya datanya ada yang salah atau kemungkinan dokumennya kurang, kemudian tidak terkonfirmasi balik, ya pasti dia tertunda, kira-kira begitu, Pak. Jadi kami, Pak Yasim, apalagi tadi masalah akte. Masalah akte. Akte ini kan persyaratannya itu dia juga harus mengisi formulir, kemudian ada persyaratan lain, misalnya harus ada surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas, kemudian harus ada KTP dua orang saksi, ya. Jadi ada beberapa persyaratan yang memang harus dilengkapi atau dipenuhi. Jadi Pak Yasim, kalau di Mangga Dua, mudah-mudahan kalau Pak Yasim nanti ada saudaranya atau Pak Yasim sendiri, kalau memang ada dokumen yang belum lengkap, bisa kembali mendatangi Dinas Dukcapil untuk kami layani, saya kira itu. Kemudian yang untuk Kota Ternate ini kan sebenarnya kenapa kami prioritaskan yang 30 terluar ini, karena kalau yang di dalam kota ini relatif terjangkau, Pak. Jadi terjangkau, jadi mereka mudah mengakses ke kantor Dinas Dukcapil. Bahkan kami lebih sering melakukan jemput bola di dalam kota, Pak, di dalam kota, dibandingkan dengan tiga luar terluar itu. Ya, saya kira begitu, Pak. Baik. Ya, sementara Bang Jaki.
0: Kita terima penelpon lagi. Halo, selamat pagi, Pro Satu.
1: Ya, selamat pagi. Ya, kembali lagi.
0: Baik, Pak Yasin,
1: silakan. Mohon maaf, Pak Narasum. Ini data sendiri, tapi saya balik begini, dua-dua itu sudah hilang, jadi urusan di luar saja. Ini yang jadi salah. Sudah diterima di dalam ruangan tanah itu.
0: Datanya sudah diserahkan begitu ya, Pak Yasin?
1: Iya, data sayanya sudah diterima semua sesuai dengan ini. Tapi saya balik begini, dong bilang nanti dong telepon saya, tapi dong tertelepon sehingga saya balik. Saya balik cek begini, dong dua bilang sudah hilang datanya, jadi urusan di luar sana sudah. Kan begitu. Nah, terus Bung Jojo, Bung Udin, tidak boleh emosi hidup itu. Kalau emosi itu, usahakan otak kuasai emosi, Udin. Tidak boleh model itu. Sekarang ini kan manusia di manusia, kok langsung di polisi bagaimana? Yang salah besar itu Udin. Udin Jojo, teloko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ini temanan sebenarnya.
3: Iya.
0: Gitu aja sih. Katanya datanya sudah ada tapi hilang gitu, terus disuruh cari lagi. Tapi mudah-mudahan bisa secepatnya gitu, Pak Kadis ya, kalau Pak Yasin keluhannya tadi. Mungkin ditambahkan sedikit lah biar Pak Yasin ini puas gitu.
3: Iya. Kalau begitu nanti Bang Yasin bisa
0: ke kantor aja
3: kan. Bisa ke kantor kalau bila perlu sebentar ketemu saya.
0: Ketemu ya. Pak Yasin. Ketemu Pak Kadis langsung nih, Pak Yasin. Baik, pendengar, kita lanjut lagi.
3: Jadi untuk gini, Pak. Jadi sebenarnya gini, kita kan di Dukcapil itu ada dua pelayanan. Satu pelayanan tatap muka, kemudian satu lagi pelayanan online.
0: Saya pengen tanyakan yang online.
3: Jadi yang di tatap muka itu hanya perekaman KTP.
0: Itu wajib hadir.
3: Kemudian aktivasi IKD sama pencetakan KTPL. Selebihnya memang sebenarnya kami menerima pelayanan online. Cuma masyarakat kita itu lebih senang kayaknya datang langsung ke kantor gitu. Nah, kemudian juga mungkin ada masyarakat yang belum bisa mengakses layanan secara online. Jadi kayak tadi itu akte kelahiran, akte kematian, kartu keluarga, dan itu sudah surat keterangan itu sudah bisa diakses lewat online. Jadi kami namanya itu inovasinya namanya Sigaro. Mungkin saya menduga barangkali ke teman-teman ini mau daftarkan Pak Yasim ke layanan online, cuma mungkin
0: katanya
3: tercecer atau mungkin nomor kontaknya ini, jadi karena ini sendiri yang harus mendaftarkan.
0: Oh, yang bersangkutan.
3: Iya, yang bersangkutan harus mendaftarkan di Sigaro, sehingga jika nanti sudah selesai itu dokumennya disampaikan lewat sistem juga, lewat aplikasi PDF tuh. Iya, jadi tidak diserahkan secara fisik.
0: Baik.
3: Jadi pemohon itu menerima kembali secara PDF gitu, secara online. Kalau masuk, iya, tinggal di print out. Baik. Gitu kira-kira.
0: Saya sudah mencoba untuk aplikasi Sigaro itu, memang cukup mudah ya. Waktu itu saya merubah kakak saya, kakak kartu keluarga ya, menggunakan Sigaro, dan itu sangat mudah. Dan tidak sampai 2 hari ya, itu langsung sudah dikirim balik, sudah jadi, dan itu sangat mudah. Mungkin pendengar juga bisa memanfaatkan aplikasi tersebut, jadi ini mengurangi budget, efisiensi, nggak perlu datang naik ojek atau ngantri-ngantri Dukcapil ya, bisa dengan mudah mengakses begitu. Baik, kita ke Pak Warman. Ini saya mau nanya juga nih Pak Warman, IKD untuk perspektif syariah, kalau Pak Warman melihat ini seperti apa nih, silakan.
4: Oke, terima kasih Bung. Jadi secara perspektif syariah nih ya, pemanfaatan IKD itu pada dasarnya sudah sejalan dengan prinsip bahasa yang kenalnya dengan istilah makosid syariah. Khususnya dalam menjaga, pertama mungkin hibs al-mal, yaitu menjaga harta dengan membantu mencegah fraud dan penyalahgunaan identitas. Itu IKD ada di situ. Terus ada namanya hifz an-nafs, yaitu menjaga keamanan dan perlindungan individu. Terus ada hifz al-aql, yaitu mendorong literasi dan pemahaman masyarakat terhadap keamanan digital. Jadi dalam hal ini perbankan syariah terus mengedepankan prinsip-prinsip amanah, keadilan, transparansi kemaslahatan dan perlindungan nasabah. Jadi data nasabah itu merupakan amanah yang harus dijaga dan digunakan hanya untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya di perbankan, terkhusus lagi di perbankan syariah. Mungkin begitu, Bung.
0: Berarti sejalan sekali nih ya IKD ini dengan perbankan syariah.
4: Benar, Bung. Tentunya. Benar, sangat sejalan.
0: Baik. Kita ke Pak Kadis lagi. Pak Kadis, bagaimana masyarakat yang ingin mengaktivasi IKD ini? Mungkin Pak Kadis bisa sampaikan caranya, karena tadi Pak Kadis sampaikan bahwa mengaktivasi IKD ini harus tatap muka, layanan tatap muka. Silakan Pak Kadis.
3: Iya, jadi mudah Bang Zaki. Jadi masyarakat hanya perlu menyiapkan tentunya NIK. NIK itu kan ada di KK atau di KTP ya, nomor induk kependudukan namanya. NIK, kemudian smartphone atau handphone, kemudian email yang aktif, tentunya juga nomor WA yang aktif juga, dan smartphone-nya atau handphone-nya juga harus punya kuota aja, mengakses bisa menggunakan jaringan. Karena dalam proses kan harus menggunakan jaringan bang Jaki. Iya, jadi
0: yang paling penting itu data tuh.
3: Iya, kemudian ke tangga kantor Dukcapil dan akan dilayani cepat aja, enggak lama, karena itu kan
0: tidak lama itu ya.
3: Iya, karena perlu autentifikasi recognition, artinya
0: wajah.
3: Okay. Kemudian itu aja. Terus kemudian dicocokkan, dipindai kode QR-nya, nanti diberikan PIN yang akan masuk di email. Iya, email pemohon gitu. Jadi mudah. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang pendengar sekalian yang belum mengaktivasi KD-nya, agar yang sudah memiliki KTP, agar bisa datang ke kantor Dukcapil untuk mengaktivasi IKD-nya Bang Zaki.
0: Gratis gitu ya,
3: Bang. Gratis Bang Zaki. Iya.
0: Jadi pendengar harus ingat ya, bila ada oknum yang datang mengaku dari Dukcapil mau aktivasi IKD dan meminta uang gitu, jangan percaya ya. Segera lapor Bang Jojo tadi ya, biar dilapor polisi gitu.
3: Jadi ke depan Bang Zaki tuh, kalau misalnya ini IKD dia sudah bisa melayani seluruhnya, jadi nanti Sigaro yang kami tadi itu hilang.
0: Tidak digunakan lagi.
3: Karena nanti semuanya bisa menggunakan IKD. Jadi mengurus dokumen kependudukan itu menggunakan IKD.
0: IKD saja.
4: Semuanya serba lebih mudah.
3: Kira-kira gitu deh.
0: Oke, yang terakhir mungkin Pak Warman untuk closing statement-nya terkait dengan IKD ini. Silakan.
4: Oke, terima kasih Bang. Singkat aja mungkin ya.
0: Iya.
4: Kalau bagi kami IKD itu bukan hanya memberikan kemudahan administrasi Bang, tapi juga menjadi bagian penting dalam transformasi ekosistem perbankan, khususnya perbankan syariah. Dengan penerapan yang aman dan bertanggung jawab, IKD dapat mempercepat layanan, meningkatkan efisiensi, ataupun memperkuat KYC-nya kita, mencegah fraud dan memperluas akses ini tidak kalah penting nih, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Jadi kalau IKD udah benar-benar 100% nih, saya pikir perbankan, khususnya perbankan syariah itu lebih gampang untuk mengakses, masyarakat lebih gampang mengaksesnya, khususnya untuk layanan keuangan syariah. Mungkin itu, Bang.
0: Dan terakhir, Pak Kadis, mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat kita yang ada di Ternate maupun di kecamatan terluar terkait dengan IKD ini sendiri.
3: Iya, jadi IKD ini ke depan memang akan menjadi single sign-on untuk semua layanan publik, baik pemerintah maupun swasta. Suka tidak suka, mau harus. Tidak mau. Ya, jadi jangan sampai justru nanti kita yang ketinggalan gitu, dan bahkan merugi sendiri. Ya, rugi sendiri. Terus kemudian memang ada daerah-daerah belum seperti itu, tetap nanti ada pengecualian, Bang Warman dan Bang Zaki. Namun demikian, kami menyampaikan di sini bahwa IKD tidak sepenuhnya menggantikan KTPL. Jadi KTPL juga tetap jalan.
0: Masih bisa.
3: Ya, masih ya, jalan. Ya. Jadi jalan bersamaan, jalan berdampingan. Oleh karena itu, kami berharap Bapak, Ibu, masyarakat Kota Ternate, para pendengar sekalian yang saat ini masih memegang KTP, agar KTP-nya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang dan sebagainya. Jadi saya kira itu pesan saya yang terakhir, Bang Zaki, ya, dan mau.
0: Baik, terima kasih Pak Fahri Fuad, Kadis Dukcapil Kota Ternate. Terima kasih juga untuk Pak Suarman, Branch Manager BSI Jatiland, yang sudah hadir di Studio Pro 1 pagi ini untuk dialog interaktif kita di hari ini tentunya. Terima kasih sekali lagi untuk pendengar yang sudah bergabung. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi ini bermanfaat, dan mudah-mudahan IKD ini bisa berjalan merata di seluruh wilayah Kota Ternate tentunya.
3: Amin.
0: Selamat pagi,
3: amin.
0: Selamat beraktivitas. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan sikap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS.